0: Manggarai kemarin. Presiden Prabowo menilai pelibatan Danantara dalam pembangunan LRT sebagai moda transportasi publik cepat berbasis rel di Jakarta menjadi salah satu bentuk akan semangat gotong royong mewujudkan kepentingan nasional. Sebab diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun LRT yang mengintegrasikan sejumlah transportasi lain yang menghubungkan wilayah aglomerasi Jabodetabek bukan hanya menjadi tanggung jawab Provinsi DKI Jakarta.
1: Mau kerjasama, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa. Saya tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
0: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan Cis, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
0: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali. Namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya. Di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu-satu kita akan untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
1: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta adik. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya nyekel apa megang HP, soalnya disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
2: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia disuguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan, namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
6: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
7: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
6: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
7: Setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
6: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan Musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
8: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
6: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
9: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik

0: yaitu pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqo cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikutnya bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Yogyakarta dalam situasi ramai lancar. Penyelamatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gampingnya akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarta, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini ya, yang akan membahas kembali topik revitalisasi sekolah di Gorontalo, mutu pendidikan meningkat. Anda bisa bergabung nanti di live YouTube RRI Gorontalo, juga mendengarkan di streaming RRI Digital.

semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Gorontalo Pagi.

Bergar pastinya pernah mendengar ungkapan ini. Arti kupu-kupu masuk rumah itu menandakan bahwa sebentar lagi akan ada tamu yang berkunjung. Kepercayaan atau mitos ini terbilang populer loh di kalangan masyarakat kita. Namun benarkah adanya kupu-kupu masuk rumah tanda akan ada tamu yang datang? Mitosnya, kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah menjadi pertanda akan ada orang yang berkunjung serta rezeki datang melimpah. Mitos kupu-kupu masuk rumah diyakini berasal dari budaya dan kepercayaan Jawa. Primbon Jawa atau kumpulan kearifan Jawa kuno menyatakan bahwa kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dapat menandakan bahwa pemilik rumah akan menerima tamu. Beberapa juga percaya jika kupu-kupu itu berwarna cerah maka tamu tersebut datang dari kalangan berstatus tinggi. Meskipun asal-usul mitos ini tidak pasti, tetapi ini telah menjadi kepercayaan yang diterima secara luas di kalangan masyarakat Indonesia.

Ya pendengar, kita masih menantikan untuk dialog Gorontalo pagi ini. Sekali lagi Anda bisa nanti menyaksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo ya. Untuk pagi ini kita akan membahas kembali topik revitalisasi sekolah ya. Anda bisa bergabung di line telepon 0821 9664 8664.

0: Bagi pendengar Santi, kita ikuti untuk dialog Gorontalo pagi ini. Kita tersambung bersama dengan studio RRI Gorontalo. Di sana sudah ada Raihan Datau ya. Ya, selamat pagi Raihan.
1: Selamat pagi, Ajar.
0: Ya, Raihan, untuk pagi ini kita membahas kembali ya. Topik revitalisasi sekolah gitu ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya jadi pertanyaan, apakah ini siswa lebih akan nyaman belajar, juga guru mudah melaksanakan pembelajaran di tengah situasi kelas yang mungkin perlu untuk direvitalisasi begitu ya.
1: Ya, nah, kita akan tentunya revitalisasi sekolah ini menjadi salah satu upaya pemerintah ya Ajar ya, dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di Gorontalo ya Ajar.
0: Betul sekali. Nah, ini kita akan membahasnya lebih jauh, tentunya akan ada narasumber ya pagi ini Raihan ya. Baik.
1: Ya, sudah hadir bersama kita melalui Zoom, sudah ada dua yang hadir dan kita juga masih menunggu dua lagi.
0: Baik, ya. Silakan Raihan.
1: Iya, baik. Terima kasih Ajar. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Raihan Datau dalam program Gorontalo pagi ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang revitalisasi sekolah di Gorontalo, mutu pendidikan apakah akan meningkat. Revitalisasi sekolah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di Gorontalo. Program ini tidak hanya menyasar perbaikan ruang kelas, tetapi juga perpustakaan, laboratorium, toilet, serta fasilitas pendukung lainnya. Pada 2025, sebanyak 91 satuan pendidikan di Gorontalo mendapat bantuan revitalisasi. Kemudian pada April 2026, pemerintah meresmikan revitalisasi 30 satuan pendidikan. Perbaikan fasilitas diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi siswa maupun guru. Namun, apakah perbaikan sarana dan prasarana tersebut sudah berdampak pada proses pembelajaran dan mutu pendidikan saat ini? Kita akan membahas topik tersebut bersama 4 narasumber yang akan hadir di bersama kita, dan sudah hadir 3 melalui Zoom pada pagi ini. Saya sapa dulu, ada Ibu Multi Ahmad sebagai Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Selamat pagi Ibu Multi.
2: Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Mohon diaktifkan kameranya Bu. Berhubung kita baik, ini live juga di YouTube RRI. Saya sapa juga ada Pak Daud Dukalang sebagai Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bualemo. Assalamualaikum Pak Daud.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
3: terima kasih Pak.
1: Ya, dan juga sudah hadir bersama kita ada Ibu Herlin Lamatoa sebagai Kepala SMP Negeri 5 Pagoyaman. Assalamualaikum Ibu Herlin.
4: Waalaikumsalam Pak, selamat pagi untuk semua.
1: Ya, selamat pagi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita mengawali perbincangan pada pagi ini, saya informasikan bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Pendengar, kita mulai dulu pembahasan bersama Ibu Multi sebagai Kabid di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo. Ibu Multi, ini revitalisasi ini dilakukan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Bagaimana kondisi sekolah di Kota Gorontalo yang mendapat program revitalisasi ini?
2: Ya, terima kasih Pak Raihan.
1: Ya.
2: Alhamdulillah pemerintah telah menggagas program ini, dan ini adalah merupakan salah satu program prioritas Presiden sesuai dengan Impres Nomor 7 tahun 2025. Dan alhamdulillahnya Kota Gorontalo tahun ini mendapat lebih banyak porsinya dibanding tahun kemarin, dan memang kondisi fisik di satuan pendidikan di Kota Gorontalo itu yang mendapatkan program revitalisasi ini memang sudah layak untuk direvit. Seperti plafonnya, lantainya, dindingnya ada yang sudah retak, kemudian kayu-kayunya sudah lapuk. Itu memang sudah sesuai dengan programnya, yakni memang sudah wajar untuk direvit.
1: Ya. Itu Pak Rehan. Ya, Ibu Munti, ini kita ketahui ini setiap sekolah ini pastinya memiliki kebutuhan fasilitas yang berbeda ataupun kerusakan fasilitas yang berbeda. Ada yang di toiletnya ada yang sudah rusak, ada itu pun ada yang rusak parah, ada yang rusak masih bisa digunakan tapi sudah rusak. Begitu Bu, bagaimana kalau dari Dinas Pendidikan menentukan sekolah yang menjadi prioritas untuk revitalisasi ini?
2: Kan proses, terima kasih Pak Rehan.
1: Ya.
2: Kan prosesnya ini dari Isyandapodik, kemudian Kemendikdasmen menentukan bahwa Kota Gorontalo mendapatkan sekian revitalisasi. Nah, tim di Dinas Pendidikan dalam hal ini sarana-prasarana itu meninjau sekolahnya, kemudian dilihat di peringkat. Nah, berdasarkan peringkat itu mereka memasukkan dokumen. Dokumennya dalam bentuk narasi, kemudian ada didukung foto-foto. Jadi ada yang toiletnya misalnya ada yang sudah sangat-sangat tidak layak, kemudian jadi itu di peringkat Pak Rehan.
1: Oh. Seperti apa
2: ruang kelas?
1: Ya. Seperti apa Bu di cara menentukan untuk prioritas revitalisasi itu?
2: Itu ada orang teknis sih Pak yang bisa menjelaskan.
1: Iya.
2: Ya. Ada tim teknisnya, ada orang-orang teknis, tapi kalau secara fisik kita bisa lihat misalnya plafonnya yang sudah pada jatuh, kemudian kayu-kayunya sudah termasuk sanitasi yang sangat-sangat rawan dan menentukan sekali kenyamanan warga sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar.
1: Ibu Munti, ini kalau berdasarkan data yang masuk di Dinas Pendidikan Kota, fasilitas mana yang paling banyak membutuhkan perhatian di Kota Gorontalo, Bu?
2: Ruang kelas sama toilet.
1: Berarti banyak ruang kelas yang sudah mulai rusak kalau di Kota Gorontalo ya, Bu ya?
2: Ada di salah satu sekolah kami itu semua ruang kelas. 6 ruang kelas itu semuanya memang direvit total. Karena memang sudah tidak layak. Sebagian ada yang cuma berapa ruang, tapi ada beberapa sekolah yang seluruhnya memang direhab, direvit.
1: Ya, Bu, di sekolah mana itu Bu kalau boleh tahu? Di
2: SD 46 Umburaya.
1: Oh,
2: SD 46 Umburaya itu mulai dari kelas 1 sampai ruang kelas 6 itu direvit total. Dan anak-anak dicarikan tempat belajar yang nyaman. Di sekitar sekolah karena harus keluar semua Pak Rehan.
1: Iya.
2: Nggak bisa dipak di dalam.
1: Ya, Ibu Munti, ini saya kemarin cari tahu di artikel-artikel ini sekolah juga dilibatkan dalam pelaksanaan revitalisasi melalui mekanisme swakelola ini. Seperti apa bentuk keterlibatan pihak sekolah dalam proses tersebut, Bu?
2: Terima kasih. Di sekolah itu ada yang namanya P2S. Jadi ada panitia yang diketuai oleh kepala sekolah. Karena ini swakelola, maka pengelolanya itu adalah murni sekolah. Tapi ada perwakilan unsur-unsur. Ada unsur sekolah, ada unsur komite, ada unsur masyarakat yang terlibat di dalamnya. Tapi yang bertanggung jawab itu adalah kepala sekolah. Karena dia swakelola. Kami dari Dinas Pendidikan melakukan pendampingan. Jadi kalau prosesnya di kami itu mulai dari MC0. Nah, kalau di kegiatan MC0 itu Pak Kadis turun langsung dengan tim kami. Dan di situ beliau memberikan pembekalan kepada sekolah karena kita tahu bahwa rata-rata sekolah itu basicnya kepala sekolah itu basicnya bukan orang teknik kan. Jadi butuh pendampingan dan butuh pembekalan. Pada saat pembekalan itu Pak Kadis banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas dalam hal ini tentang pelaksanaan revitalisasi. Jadi yang pertama jangan sampai melenceng dari PKS yang sudah disepakati.
1: Ya.
2: Kemudian spek-spek bahannya seperti apa, volumenya. Jadi panduannya, kitab sucinya itu adalah panduan dan PKS yang sudah disepakati. Hmm.
1: Tentunya pihak sekolah menjadi salah satu pengawas dari pengerjaan revitalisasi ini, Bu, ya?
2: Iya, iya. Ya, betul. Di sekolah itu kan ada panitianya, tetapi Pak Kadis menggarisbawahi jadi dalam hal pengawasan guru-guru di dalam sekolah itu yang tidak terlibat dalam kepanitiaan, jangan sampai ada kesan dalam tanda kutip tidak mau tahu. Ya. Jadi tetap ada bentuk pengawasannya meskipun tidak ada. Misalnya mengawasi saja ada tukang yang dalam tanda kutip mencuri tulang atau apa, kan itu bisa dikomunikasikan sama ibu kepala sekolah, ini kok ada itu. Jadi tidak sampai sejauh itu, tapi minimal guru itu di dalam terlibat, tapi yang terlibat langsung adalah panitia yang sudah di SK-kan oleh kepala sekolah.
1: Ya, baik. Ya, baik. Kita ke Pak Daud dulu sebagai Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Bualemo. Pak Daud, monitor Pak Daud.
3: Baik.
1: Iya, baik. Kasih. Baik, Pak Daud, ini seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, pendidikan dasar ini pastinya membutuhkan fasilitas yang layak untuk mendukung kegiatan belajar untuk kenyamanan siswa maupun guru, Pak Kabid. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana sekolah dasar di Kabupaten Bualemo saat ini?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terkait dengan program revitalisasi dan digitalisasi yang tertuang dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi sekolah serta digitalisasi pembelajaran. Alhamdulillah di tahun 2026 ini Kemendikdasmen telah men-tracking sekolah-sekolah yang sudah layak untuk direvitalisasi. Khususnya untuk Kabupaten Bualemo, di tahap 1 ini ada 64 sekolah yang diintervensi oleh Kemendikdasmen, itu terdiri dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Dan untuk saat ini yang sudah berjalan pekerjaan fisiknya, itu sudah ada 57 sekolah khusus untuk Kabupaten Bualemo. Dan di tahap kedua itu ada tambahan lagi untuk Kabupaten Bualemo, itu untuk sekolah untuk jenjang SD itu ada 66 sekolah untuk tambah tahap 2, jenjang SMP ada 27, dan untuk PAUD-nya itu ada 60, untuk PAUD ada 40 satuan pendidikan. Jadi mekanisme penyaluran terhadap program revitalisasi untuk Kabupaten Bualemo, tentu Kemendikdasmen men-tracking dulu sekolah-sekolah yang perlu direvitalisasi. Ya, tahap awal yang kita lakukan adalah kita kerjasama dengan OPD terkait, utamanya adalah PU, untuk melibatkan timnya mereka turun langsung ke sekolah-sekolah melakukan perhitungan atau verifikasi lapangan dengan disebut dengan form PUPR. Nah, form PUPR ini di-upload lewat data pokok pendidikan satuan pendidikan, baik itu jenjang PAUD, SD maupun SMP. Nah, lewat form PUPR kemudian dokumentasi-dokumentasi yang diupload lewat Dapodik, maka ini diverifikasi secara administratif oleh Kemendikdasmen, oleh Fasil maupun oleh tim ahli Kementerian Pendidikan. Yang setelah diverifikasi oleh tim PUPR, kemudian dokumennya itu diupload di lewat Dapodik. Nah, setelah itu fasilitator atau TA, tenaga ahli, turun langsung ke sekolah-sekolah. Apakah sekolah misalnya menu rehabilitasi ruang kelas maupun toilet maupun administrasi kepala sekolah, ruang kepala sekolah, RDK dan lain sebagainya, menu-menu yang terdapat dalam revitalisasi ini diverifikasi langsung oleh fasilitatornya. Setelah itu kemudian sekolah-sekolah dianjurkan untuk dapat mengupload dokumen-dokumen yang sudah masuk dalam daftar prioritas oleh Kementerian Pendidikan. Nah, untuk saat ini kita ada SMP itu sudah beberapa sekolah yang sudah menyelesaikan pekerjaan fisiknya. Alhamdulillah aksesibilitas dari satuan pendidikan ini sudah menerima, dan alhamdulillah ke satuan-satuan pendidikan yang kemarin-kemarin tidak dapat intervensi oleh daerah maupun pusat, alhamdulillah dengan program revitalisasi ini anak didik kita sudah dapat menikmati sarana prasarana pendidikan secara nyaman. Saya kira ini dulu penyampaian kami, nanti akan berkembang dari sesi dialog nanti. Terima kasih Pak.
1: Baik, Pak Daud, ini berdasarkan data yang sudah masuk di Dinas Pendidikan Bualemo, fasilitas apa yang paling mendesak untuk diperbaiki di sekolah-sekolah yang ada di Bualemo ini, Pak Kabid?
3: Tentunya yang menjadi prioritas utama itu adalah ruang kegiatan belajar. Karena ini menjadi sarana pendukung yang paling vital untuk proses belajar hari-hari. Lainnya Kemendikbudsman itu ketika misalnya melihat langsung lewat fasilitatornya, itu yang diutamakan adalah ruang kegiatan belajar. Kemudian dengan rehab toilet, karena ini juga adalah merupakan sarana yang paling penting juga di dalam satuan pendidikan. Nah ini di tahun ini untuk revitalisasi ini diarahkan pada rehabilitasi. Nah ada menu-menu yang diusulkan pembangunan yang masih kurang, menu yang ada di sekolah, misalnya SDN 16 di Lamuta itu masih butuh ruang UKS. Nah untuk pembangunan tahun ini masih dipending dulu oleh kementerian. Mereka masih memfokuskan pada rehab-rehab, karena dianggap bahwa bangunan-bangunan yang rusak ini yang perlu kita perbaiki untuk bisa dapat mendapatkan kenyamanan bagi peserta didik dan warga satuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih Pak.
1: Ya Pak Kabid, ya. Ini kalau misalnya di Bualemo sendiri, apakah sekolah-sekolah itu diberikan peran juga dalam pelaksanaan revitalisasi ini Pak?
3: Oke baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Muti tadi, tentunya skema pelaksanaan kegiatan revitalisasi untuk satuan pendidikan itu sifatnya swakelola tipe 4. Jadi swakelola tipe 4 ini satuan pendidikan itu yang mengusulkan, kemudian yang memverifikasi lewat dokumentasi atau foto-foto yang disajikan, lalu kemudian mereka yang laksanakan dan mereka juga yang mengevaluasi, nah mereka juga yang memonitoring, yang menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di tipe 4 ini, swakelola tipe 4 ini di satuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid tadi, oleh Ibu Kabid yang dari kota Ibu Muti, itu ada panitia pembangunan sekolah yang dibentuk oleh satuan pendidikan, yang tentunya kepala satuan pendidikan itu sendiri yang menjadi penanggung jawab dalam kegiatan pembangunan, kegiatan revitalisasi, dan itu dibantu oleh konsultan pengawas yang mengawasi jalannya pekerjaan secara fisik, dan dibantu oleh teman-teman yang tim P2S untuk dapat menyelesaikan secara administratif. Jadi harapannya sukses kegiatan fisiknya, kemudian administrasinya tertib dan sampai sukses dan selesai secara fisik dan keuangan, itu bisa dapat direalisasikan sesuai regulasi yang sedang berlaku.
1: Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Kita ke Ibu Kepsek dulu, Kepala SMP Negeri 5 Paguyaman, Ibu Herlin Lamatoa. Ya, selamat pagi, Bu Herlin.
5: Pagi, Pak Ryan.
1: Ya, ya Pak. Ya Bu. Bu Herlin, ini sekolah ini sebagai pihak yang merasakan dampak revitalisasi secara langsung, Ibu Herlin. Ini bagaimana kondisi SMP Negeri 5 Pagoyaman sebelum mendapatkan program ini, Bu Herlin? Silakan.
5: Ya, terima kasih. Kalau berbicara kondisi SMP Negeri 5 Pagoyaman sebelum mendapatkan Revit itu secara keseluruhan itu memang sudah jauh dari yang namanya layak, terutama dari segi sarana-prasarana pendukung, karena ruang kelasnya itu sudah memang kalau mau dilihat secara langsung itu sudah boleh dikatakan kumuh, karena tekstur tanah dari bangunan tersebut sudah meninggalkan beberapa senti dari bangunan yang seharusnya, sehingga sudah tidak aman bagi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Begitupun dengan adanya pendataan ketika sebelum ada Revit itu, ada beberapa ruang yang sudah kami kosongkan. Hal itu dikarenakan sudah berbahaya bagi siswa, karena sudah turun pondasi dari bangunan tersebut, sehingga untuk mengantisipasi itu kami sudah mengosongkan ruangan tersebut untuk tidak digunakan sebagai proses pembelajaran. Yang kedua, sarana paling utama yang mendukung juga adalah toilet. Mana di dengan jumlah siswa yang banyak 130 orang di sekolah saya, toilet sebagai pendukung untuk kesehatan bagi siswa itu sudah tidak memadai lagi. Sehingganya ada beberapa yang bukan cuma berapa, ada 7 toilet di kami itu sudah tidak layak pakai. Yang kami pakai itu tinggal 1, itu pun bergantian untuk seluruh guru dan siswa. Sehingganya ketika kami menginputnya di data Dapodik, kemudian melakukan pendataan yang secara periodik dalam Dapodik itu, alhamdulillah pada bulan Oktober tahun kemarin itu tercover ketika cut off data, maka sekolah kami termasuk dalam calon penerima revitalisasi bantuan pemerintah di tahun 2025 tersebut.
1: Itu Pak Rehan. Iya, Ibu Herlin, ini revitalisasi ini tidak hanya mengubah kondisi fisik sekolah tetapi juga membutuhkan penyesuaian selama proses pembangunan. Bagaimana sekolah mengatur kegiatan belajar mengajar ketika pekerjaan revitalisasi ini masih berlangsung, Bu?
5: Iya, baik. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rehan. Memang terkait pembangunan fisik itu tentunya mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya bersama guru dan komite di sekolah itu melakukan rapat pada saat sebelum pelaksanaan revitalisasi, sehingga didapatkan satu kesepakatan bahwa pembelajaran di kelas dilaksanakan di salah satu ruangan laboratorium IPA yang tersisa karena tidak terkena dampak revitalisasi, dengan cara kami membuat shift untuk pembelajaran kelas 7 di shift pagi, kelas 8 di shift siang, kemudian kelas 9 di shift setelah jam sholat zuhur. Jadi seperti itu, kemudian itu di rolling lagi setiap 1 minggu atau 2 minggu si pembelajaran itu berubah, kemudian berganti kelas 7 lagi yang masuk siang, kelas 8 masuk setelah zuhur, dan begitu seterusnya setiap minggu, agar supaya tidak ada menimbulkan kebosanan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian antisipasi yang berikutnya adalah kami melakukan rolling pembelajaran itu dengan tidak mengurangi esensial materi, namun hanya pengurangan jam pelajaran saja, tapi esensi materinya itu sudah kami atur seefisien mungkin dengan ada pembelajaran di rumah sebelum mereka masuk ke dalam kelas. Itu ada yang namanya literasi MAPEL, sehingga pada saat mereka masuk ke dalam kelas, itu mereka tinggal membahas pokok-pokok yang sudah mereka baca bersama guru mata pelajaran di dalam kelas, mengantisipasi adanya pengurangan jam pelajaran, seperti itu.
1: Ya, Ibu Herlin, ini sekarang kan masih sementara atau sudah selesai untuk proses revitalisasi ini, Bu Erlin, apakah fasilitas yang dibangun melalui program revitalisasi ini sudah benar-benar menjawab kebutuhan dari SMP Negeri 5 Pagoyaman, Bu?
5: Baik, kalau dilihat dari adanya bantuan revitalisasi secara umum itu untuk pembelajaran sudah memadai setelah adanya revitalisasi, namun kami di SMP 5 itu masih kekurangan. Kebetulan sekolah kami adalah sekolah pilot project Smart School di Kabupaten Bualemo, namun sayangnya di sekolah saya itu belum tersedia laboratorium komputer yang menjadi pendukung utama dalam penerapan pembelajaran berbasis digital. Namun hal itu sudah kami sampaikan ke pihak dinas kabupaten, ke pihak-pihak terkait. Nah, di tahun ini kan memang semuanya difokuskan untuk rehabilitasi. Nah, untuk pembangunan yang baru itu belum ada, sehingganya itu menjadi daftar tunggu untuk pembangunan gedung-gedung baru sebagai pendukung di sekolah kami. Jadi di sekolah itu, kalau untuk pembelajaran itu sudah memadai, namun pendukung yang relevan dengan pembelajaran terkait digitalisasi yang juga merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo terhadap digitalisasi pendidikan, itu masih kurang sarana prasarana yang di sekolah kami, yaitu laboratorium komputer. Seperti itu.
1: Ya, Ibu Erlin, ini dalam pembangunan sekolah, kualitas hasil pekerjaan ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat apalagi kalau ruang untuk belajar mengajar ini akan digunakan siswa dan guru dalam jangka panjang. Bagaimana pihak sekolah memastikan kualitas pekerjaan selama proses revitalisasi ini?
5: Iya, benar sekali. Bercermin dari beberapa pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga di tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Bualemo khususnya, ada beberapa sekolah yang ketika ditangani oleh pihak ketiga itu mereka mendapatkan bahwa kualitasnya tidak bagus, seperti jatuhnya plafon yang terbuat dari gipsum, sehingganya di tahun ini ketika pada saat perencanaan saya meminta kepada tim teknis untuk mengganti perencanaan saya itu dengan bahan yang berkualitas seperti penggunaan PVC, supaya itu berdampak aman kepada siswa, tidak ada dampak yang nantinya akan jatuh. Kemudian di sekolah saya juga ada P2SP yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pembangunan, didampingi oleh konsultan pengawas yang senantiasa hadir di setiap pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga kualitas bahan maupun kualitas pekerjaan itu diawasi sedemikian rupa sehingga dampak yang nantinya tidak diharapkan itu tidak akan terjadi. Seperti ya, itu, Pak.
1: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, saya informasikan kembali bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran, ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-8664 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Pendengar, kita akan break sejenak dengan mengikuti terlebih dahulu iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Safari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi kita membahas topik revitalisasi sekolah di Gorontalo, mutu pendidikan apakah akan meningkat. Saya informasikan kembali bagi pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, saran ataupun masukan, kita membuka line telepon 0821-9664-864 dan juga melalui kolom komentar di live YouTube RRI Gorontalo. Saya ke Ibu Multi dulu sebagai, sebelum kita ke Ibu Multi, kita menerima telepon dulu. Ada Pak siapa? Pak Muiz? Ya, silakan Pak Muiz.
10: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak.
10: Menarik ini yang diperbincangkan masalah revitalisasi sekolah ini, Pak. Di kita sempat dengar komunikasinya dengan gubernur Maluku Utara waktu beliau ke Watri ke sekolah itu. Nah, ternyata di sekolah itu toiletnya sudah full pinggangnya. Kemudian tingkat anginnya juga tidak rusak. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu katanya bapak di sini yang ditegur kepala sekolahnya, bapak di sini bukan cuma menjamkan masalah, tapi menyelesaikan masalah. Nah, sekarang ini kan di sekolah kan ada dana bos. Sekarang apakah anggaran dana bos ini bisa kita split dalam hal-hal seperti perbaikan WC, seperti pengadaan bidang angin dan macam-macam. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Seperti bantuan kami kemarin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Muiz,
10: pertanyaannya dana bos itu apa bisa kita split dalam anggaran itu?
1: Dana bos
10: dalam perbaikan apa? Dana bos kan di sekolah kan ada dana bos.
1: Ya.
10: Kalau sekarang kan ada dana bos, apa bisa kita sulit dalam hal perbaikan-perbaikan kalau menerikan Karena itu saya sempat dengar sama penyampaian Pak Gubernur Solawe Maluku Utara itu saya juga yang itu.
1: Ya.
10: Oke lah, terima kasih Pak. Baik.
1: Terima kasih Pak Muiz dari Limboto. Mungkin bisa langsung dijawab sama Ibu Herlin, bisa Bu? Pertanyaannya itu apakah dana bos itu bisa di switch untuk revitalisasi atau pembangunan sekolah? Silakan Bu.
11: Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Muiz. Berdasarkan petunjuk juknis dari penggunaan dana bos, kalau untuk perbaikan toilet dan sarana prasarana lainnya itu bisa saja dilakukan, akan tetapi ada batasannya. Untuk perbaikan sarana-prasarana yang kerusakannya di bawah dari 20% itu masih bisa dilaksanakan melalui dana BOS. Namun itu pun harus dipertimbangkan dengan beberapa bukan hanya fokus saja pada sarana-prasarana, karena pembiayaan yang menggunakan dana BOS itu terbagi dalam beberapa item. Jadi sehingganya, kalau sekolah memiliki dana yang cukup, mungkin bisa dianggarkan, yang penting tidak melebihi dari kerusakan 20%. Karena kalau dia sudah lebih dari 20%, itu sudah harus dianggarkan melalui dana pembangunan, baik melalui revitalisasi ataupun seperti tahun kemarin ada dana DAK. Nah, untuk perbaikan-perbaikan kecil tersebut, sebenarnya perlu dibicarakan dengan komite sekolah. Karena dengan adanya komite sekolah itu akan membantu pihak sekolah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang urgent terkait baik sarana-prasarana yang mendukung dalam peningkatan mutu ataupun yang mendukung keseharian siswa seperti toilet yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi. Kalau hanya sebagai perbaikan pintu ataupun misalnya perbaikan jembatan atau apapun, itu masih bisa Pak. Tapi kalau di revitalisasi ini, contohnya di sekolah saya, kerusakan yang masih 20% itu tidak di cover di dalam revitalisasi, karena itu dianggap masih bisa diselesaikan melalui anggaran dana BOS. Sehingganya sekolah perlu mendata dan menyebarluaskan data terkait kerusakan-kerusakan di sekolah itu harus berdasarkan poin yang diukur oleh PUPR kemarin. Bisa saja menurut kita orang di sekolah itu sudah rusak, tapi berdasarkan penilaian poin-poin yang dilakukan baik oleh fasilitator ataupun dari tim teknis itu tidak sesuai. Sehingganya pihak sekolah juga perlu bantuan dari PUPR, dari tim dinas, baik Dikdas dan sebagainya, itu bisa mengetahui tingkat kerusakan yang ada di sekolah saya ini bisa dianggarkan lewat Revit atau hanya menggunakan dana BOS, seperti itu.
1: Ya, mungkin begitu Pak Muiz ya, semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan sama Pak Muiz tadi. Kita ke Ibu Multi dulu sebagai Kabid di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo. Ibu ya. Kabid, ini revitalisasi ini tentu saja diharapkan membuat lingkungan sekolah lebih aman dan nyaman. Seperti apa Bu untuk perubahan yang paling terlihat setelah sekolah ini mendapatkan revitalisasi, khususnya sekolah di Kota Gorontalo?
2: Ya, terima kasih Pak Rehan. Jadi yang paling dirasakan pertama itu adalah perasaan aman dan nyaman. Untuk sekolah yang sudah bocor-bocor sinyal misalnya atau rawan banjir, setelah adanya revitalisasi maka itu tidak akan, insya Allah tidak akan terjadi, dan warga sekolah merasa aman, terlindungi, tidak akan ada lagi rembesan air misalnya atau plafon yang jatuh seperti itu. Jadi yang kedua adalah kenyamanan dalam belajar. Jadi kalau sudah dalam situasi yang situasi yang kelihatan kumuh misalnya, kemudian sudah dalam kondisi yang tehernya sudah diganti, kemudian dinding-dindingnya sudah diganti, kemudian dicat, otomatis pembelajaran di dalam akan lebih nyaman, guru mengajar juga akan lebih baik, penangkapan anak-anak dalam proses pembelajaran juga baik, sehingga insya Allah akan berimplikasi pada peningkatan mutu. Kalau pembelajaran di dalam lebih berkualitas kan juga otomatis kualitas pendidikan akan meningkat. Kemudian yang berikut dan lain hal peningkatan ekonomi misalnya, peningkatan ekonomi kan perekrutan tukang di sekitar sekolah itu juga termasuk dampak yang dirasakan pada program revitalisasi ini. Yang paling utama adalah sanitasi. Sanitasi, kita tahu bahwa kalau ya seperti yang diungkapkan oleh Pak penanya tadi, bahwa yang paling memberi kesan lebih nyaman itu adalah di samping ruang kelas juga kebersihan toilet. Baik kalau toiletnya masih bagus gedungnya, tapi kalau tidak bersih atau kelihatan kumuh juga tidak nyaman bagi anak-anak. Bisa jadi anak-anak pada saat mereka ingin buang air itu pasti keluar nyari tempat yang lebih aman. Itu kan akibatnya banyak bias yang terjadi. Jadi itu revitalisasi itu sangat-sangat membantu dan sudah pasti dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
1: Iya, Ibu Kabit, ini kalau dari Dinas Pendidikan sendiri, bagaimana cara dari Dinas Pendidikan mendorong untuk sekolah-sekolah yang mendapat program revitalisasi ini agar menjaga hasil dari program revitalisasi ini? Seperti apa, Bu?
2: Ya, seperti yang diungkapkan di awal tadi, bahwa itu pesan yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Kami sering menampingi Kepala Dinas pada saat pembekalan di awal pekerjaan. Jadi sebelum ada pembakaran itu, kepala sekolah biasanya mengundang di pihak dinas untuk, jadi semua pada saat pembekalan itu semua dikumpul, semua warga sekolah dikumpul. Biasanya dilaksanakan pada siang hari supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Dan yang paling utama dipesan oleh Pak Kadis itu adalah tadi yang saya ungkapkan, bahwa pesannya beliau, kita kawal sama-sama ini, karena pekerjaan ini yang merasakan nanti adalah kita semua di sekolah. Jadi jangan sampai ada pikiran saya tidak mau tahu karena saya bukan panitia di situ. Tidak seperti itu. Jadi sama-sama kita mengawasi, sama-sama kita mengawal proses ini sampai jadi, karena ujung-ujungnya nanti kita yang akan merasakan. Kalau kualitas pekerjaannya tidak baik, maka pasti akan mengganggu. Pada saat misalnya kita belajar baru satu tahun, tiba-tiba seperti yang diungkapkan Ibu Kepala Sekolah tadi, plafonnya jatuh misalnya atau apa, itu kan termasuk kualitas pekerjaan yang kurang baik. Nah, kalau kita kawal bersama, maka insya Allah hal-hal itu tidak akan terjadi. Jadi itu yang kami selalu ingatkan kepada warga sekolah, terutama panitia. Jadi betul-betul mengawal, mendampingi, melihat. Dan kalau ada terjadi indikasi seperti itu, segera berkonsultasi, berkomunikasi. Jadi kami sudah sampaikan bahwa dia berjenjang, komunikasikan di internal panitia, kemudian dibawa ke di dinas. Itu kan ada seksi sarana prasarana, kemudian ada konsultan, apalagi konsultan pengawas. Jadi sama-sama sampai akhirnya kita menyepakati kerjaannya itu adalah kerjaan yang betul-betul berkualitas, sehingga bisa menjamin peningkatan mutu pendidikan.
1: Ya, dan hasilnya juga tentu harus dijaga dengan baik ya dari pihak sekolah, Bu ya. Bu Kawit ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, Bu Kawit, ini pembangunan fisik sekolah ini tidak cukup jika tidak diikuti dengan peningkatan dari kualitas pembelajaran. Apa yang Dinas Pendidikan lakukan untuk memperkuat kualitas guru dan pembelajaran ini, Bu Kawit?
2: Ya, kami sampaikan yang pertama adalah minat dulu, masyarakat. Minat masyarakat itu yang pertama tidak bisa kita pungkiri, pasti ke fisik dulu, fisik sekolah. Jadi meskipun saat ini kan sudah ada namanya sistem domisili, zonasi. Nah, meskipun masyarakat itu meskipun dekat dengan rumahnya ke sekolah itu, tapi dilihatnya kumuh, pasti dia tidak akan memilih sekolah itu. Jadi yang pertama adalah dia pasti melihat wajah sekolah dulu. Jadi itu yang menjadi motivasi kami kepada sekolah-sekolah. Nah, ini sekolah Bapak Ibu sudah diperbaiki dan nanti pasti minat masyarakat untuk masuk ke situ juga akan lebih meningkat dibanding kalau bukan belum direvitalisasi. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah ada minat masyarakat yang tinggi ke sekolah itu, maka kita perlu selanjutnya adalah peningkatan mutu. Jadi jangan ngoyo, jangan sampai terlena dengan gedung yang baru kemudian kita mengabaikan hal-hal yang paling urgen di dalam sekolah itu sendiri, yakni proses pembelajaran. Apalagi di Inpres nomor 7 tahun 2025 itu revitalisasi dan digitalisasi pembelajaran, sebagaimana yang disampaikan oleh sekolah-sekolah tadi, bahwa saat ini Presiden juga menaruh perhatian besar pada digitalisasi pembelajaran, khususnya di kota itu. Alhamdulillah kemarin pihak BPKP telah mereview dua sekolah yang menjadi sasaran review dari BPKP, dan kemarin kami sudah duduk bersama menyampaikan hasil review termasuk pada proses pembelajaran, yakni dalam pemanfaatan digitalisasi pembelajaran. Jadi ini sangat membantu proses pembelajaran di sekolah, karena anak-anak dikenalkan dengan digital, sehingga diharapkan proses pembelajaran lebih meningkat, anak-anak lebih tertarik, dan insya Allah guru-guru akan termotivasi. Jadi di samping menggunakan fasilitas yang memadai ya, yang sudah rata-rata yang diberikan oleh Kemdikbudmen, juga menikmati pembangunan sekolah yang insya Allah sesuai standar. Ya. Jadi itu yang selalu mengingatkan kepada warga sekolah, sama guru dan kepala sekolah.
1: Ya, baik. Kita ke Pak Daud dulu sebagai Kabid Dikdas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bualemo. Pak Kabid, ini fasilitas yang direvitalisasi ini tentunya harus dimanfaatkan secara optimal oleh pihak sekolah. Bagaimana sekolah diarahkan agar sarana hasil revitalisasi ini benar-benar digunakan untuk pembelajaran? Pak Kabid, silakan.
3: Oke, baik. Pertama, di tahun 2026 ini Kementerian Pendidikan Dasar Menengah telah menerbitkan Permendikdasmen tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Nah, konsep ini diwujudkan melalui 4 pilar. Salah satunya adalah perlindungan fisik. Nah, sekolah diharapkan lingkungan sekolah itu lingkungan sekolah yang sehat, bersih, aman, dan aman dari risiko bahaya. Nah, salah satu intervensi dalam menciptakan sekolah aman dan nyaman ini yaitu dengan adanya revitalisasi sekolah seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid dari kota tadi. Nah, olehnya kami Dinas Pendidikan untuk memperkuat kualitas pembelajaran kemudian untuk bisa dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh satuan pendidikan sarana prasarana yang sudah diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lewat revitalisasi ini tentu diharapkan bahwa sekolah-sekolah itu dapat meningkat kualitas pembelajarannya, karena pemerintah sudah menciptakan sekolah aman dan nyaman secara fisiknya, secara estetik itu sudah bisa dapat menarik sekolahnya karena sudah direvitalisasi. Nah, untuk memperkuat ini tentu kami Dinas Pendidikan memitigasi risiko, jangan sampai setelah revitalisasi ini sudah selesai kemudian daya minat peserta didik itu kurang untuk belajar di satuan pendidikan. Olehnya kami sering melaksanakan rapat berkala setiap bulan oleh Dinas Pendidikan untuk dapat mengevaluasi sejauh mana proses yang sedang dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan di masing-masing sekolahnya, baik itu proses pembelajarannya, kemudian untuk proses pencegahan anak tidak sekolah, supaya semua warga negara Indonesia yang wajib sekolah ini itu dapat bersekolah di satuan pendidikan yang terdekat, yang oleh warga masyarakat, jangan sampai ini akan meningkat anak putus sekolah atau anak tidak sekolah di seluruh kecamatan-kecamatan maupun desa. Olehnya lewat program revitalisasi ini tentu harapan pemerintah salah satunya untuk dapat menekan angka putus sekolah di masing-masing wilayahnya. Nah, ini salah satu mitigasi yang sedang kami laksanakan oleh Dinas Pendidikan itu sendiri. Secara berkala kami mengevaluasi kepala-kepala satuan pendidikan bagaimana proses pembelajarannya di sana. Kemudian kami mendorong juga gugus belajar yang saat ini sudah ada beberapa komunitas belajar yang sekarang itu dinamakan adalah gugus belajar. Ini yang sementara kami dorong untuk dapat meningkatkan profesionalitas dari guru itu sendiri, sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan itu dapat meningkat kualitasnya. Demikian, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak Daud. Kita ke Ibu Herlin dulu sebelum kita ke closing statement. Ibu Herlin, ini fasilitas yang sudah direvitalisasi ini tentunya harus dijaga, terutama untuk pihak sekolah, guru, dan juga siswa, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan sementara. Apa langkah sekolah untuk menjaga dan merawat fasilitas yang sudah direvitalisasi ini dan juga fasilitas yang sudah ada? Silakan Bu Herlin.
11: Baik, terkait dengan bantuan fisik yang sudah diberikan, baik yang dalam bentuk revitalisasi atau belum, semua sarana-prasarana di sekolah kami itu sudah dianggarkan setiap tahun di dalam dana BOS, itu pasti ada yang namanya dana pemeliharaan, baik terkait sarana-prasarana ataupun alat-alat pendukung pembelajaran lainnya. Sehingganya, di samping ada anggaran untuk itu, di setiap Jumat itu kami punya program mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, baik terkait penggunaan media, terkait pelayanan kepada siswa, sehingganya pemanfaatan sarana-prasarana dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, terutama di sekolah saya, itu sering saya evaluasi minimal itu setiap minggu. Sehingganya ketika ada kebutuhan-kebutuhan terkait misalnya kekurangan yang ditemui oleh guru dalam pembelajaran ataupun yang dihadapi oleh siswa, itu sering saya evaluasi bersama staf dan teman-teman yang ada di sekolah itu setiap minggu, karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kabid bahwa selain terkait sarana-prasarana, kami juga punya program yang namanya Gugus Belajar. Nah, Gugus Belajar ini atau Hari Belajar Guru itu kami manfaatkan selain mengevaluasi terkait peningkatan mutu, itu juga mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru ketika dalam belajar.

0: baik, nyaman untuk kita bekerja, maka kita sendiri yang harus menjaganya dengan berbagai macam cara, sehingga tidak ada istilah bahwa bosan berada di tempat kerja, karena sekolah adalah rumah kedua bagi kami, guru-guru, siswa, sehingganya program sekolah aman nyaman itu memang sangat-sangat penting dibantu dengan adanya perbaikan sarana prasarana. Karena ketika kita tinggal di suatu tempat yang bersih, nyaman, aman, terkendali semua lingkungannya, maka secara otomatis apapun yang kita kerjakan berpengaruh atau berdampak kepada peningkatan mutu di sekolah itu. Begitu juga kami di sekolah. Jadi kami berterima kasih dengan adanya program revitalisasi terhadap perbaikan-perbaikan yang mendukung kenyamanan siswa dalam belajar, kenyamanan guru dalam memberikan pengajaran, dan kenyamanan kami dalam melakukan aktivitas di dalam sekolah. Sehingganya tidak ada istilah bahwa lingkungan itu adalah toksik. Bagi kami, lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana kami menjalin silaturahmi kekeluargaan dengan siswa, guru, bahkan kepada orang tua di sekolah.
1: Ya, baik. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung dialog kita pada pagi ini. Saya akan memberikan waktu untuk closing statement terlebih dahulu kepada Ibu Kepsek dulu ya. Oke, Ibu Herlin dulu untuk closing statement, silakan Bu.
0: Baik. Jadi terima kasih kepada RRI yang sudah memfasilitasi kami dalam wawancara kali ini. Closing statement saya adalah mari kita sama-sama turut aktif dan terlibat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu di masa depan dengan saling bahu-membahu, dengan saling berkolaborasi baik antara pihak dinas, orang tua, komite, siswa, dan guru di sekolah untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi cita-cita pemerintah di masa yang akan datang, bahwa kita tidak tertinggal dari masyarakat ataupun kita tetap berada dalam pendidikan yang bermutu dan berkualitas di masa yang akan datang. Satu pesan saya atau harapan saya, kedepannya sekolah kami masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan terkait peningkatan di bidang digitalisasi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Kepsek. Ini kita ke Pak Daud dulu sebagai Kabid di Dikdas Dinas Pendidikan Bolimo. Ya, silakan Pak untuk closing statement.
2: Ya, terima kasih pada pihak RRI yang sudah memfasilitasi kami dalam dialog interaktif pada pagi hari ini. Tentunya ini menjadi sarana informasi untuk publik terkait utamanya program revitalisasi oleh pemerintah pusat, dan ini menjadi salah satu hadiah terbaik buat warga pendidikan itu sendiri, karena memang kalau kita mengurus masalah pendidikan ini harus secara ekstra untuk mengurus pendidikan itu sendiri. Nah, olehnya dengan misi yang telah disampaikan oleh Ibu Kep tadi, misi Kemendikbudristek itu adalah pendidikan bermutu untuk semua. Ini layanan pendidikan ini dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten kami, yaitu Kabupaten Bolimo.
1: Ya.
2: Dan insyaallah ke depan. Lewat revitalisasi ini kami tentunya sangat mengharapkan bahwa seluruh sekolah baik yang ada di daerah 3T maupun non 3T ini dapat diintervensi oleh pemerintah pusat, sehingga apa yang menjadi harapan bersama baik itu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan menjadi terrealisasi. Apa yang disebut dengan sekolah aman dan nyaman secara fisik. Terima kasih Pak.
1: Ya, baik.
2: Atas kesempatan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolimo.
1: Ya, baik. Kita ke Ibu Multi dulu sebagai Kabid Dikbud Kota Gorontalo. Silakan, Bu Multi. Singkat saja, Bu.
3: Ya. Terima kasih Pak Rehan. Nah,

0: satu apa ya, closing statement kami adalah revitalisasi memiliki efek positif terhadap keamanan, kenyamanan, dan kualitas layanan belajar di sekolah, sehingga secara langsung insya Allah dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya di Kota Gorontalo.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih.
1: Ya, baik. Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari perbincangan pagi ini kita memahami revitalisasi sekolah bukan hanya tentang memperbaiki bangunan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung proses pendidikan. Fasilitas yang sudah diperbaiki tentu perlu dimanfaatkan dan dirawat bersama agar manfaatnya ini dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pada akhirnya peningkatan sarana dan prasarana perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi dari para pendidik atau guru. Saya Rehanda Tau, pamit undur diri. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir bersama RRI pada pagi ini. Dan pendengar juga yang telah mengikuti dialog Gorontalo pagi ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih yang peringkat 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Hari Kamis 17 September 2026 kita ketemu untuk gelaran Gorontalo siang ini. Anda bersama saya Yusri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

peringat dimanapun Anda berada, kita update beberapa info dari portal berita online kami rri.co.id. Siang hari ini, Badan Gizi Nasional BGN memastikan penguatan regulasi program makan bergizi gratis diikuti penerapan konsisten hingga tingkat pelayanan di seluruh layanan yang ada. Penerapan regulasi ini mencakup standar operasional, pembagian tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta prosedur pengendalian risiko untuk memastikan layanan berjalan dengan aman. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengatakan efektivitas regulasi ini bergantung pada penerbitan aturan serta konsistensi penerapannya. Penerapan aturan secara konsisten diperlukan untuk memastikan pelayanan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian peran juga diperlukan agar setiap persoalan yang ada memiliki jalur penyelesaian dan tidak terjadi kekosongan maupun tumpang tindih tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan MBG, BGN bertugas mengelola program, juga menetapkan standar serta melakukan pembinaan dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Berkarya sama Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendorong pemerintah untuk membuka posko pengaduan bagi konsumen beras fortifikasi yang bermasalah. Langkah ini diperlukan untuk menampung konsumen yang merasa dirugikan akibat produk yang tidak sesuai klaim. Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana mengatakan konsumen berhak untuk memperoleh informasi sesuai kondisi produk. Menurutnya, label menjadi bentuk komunikasi antara pelaku usaha dan juga konsumen. Saat ini konsumen sulit membuktikan kandungan beras secara ilmiah, secara mandiri, karena konsumen diharapkan bisa menyimpan ya struk pembelian sebagai bukti pernah membeli produk tersebut. Dan YLKI juga berharap pemerintah dapat mengumpulkan data konsumen yang telah dirugikan. Data ini mencakup identitas konsumen, kerugian, dan juga bukti pembelian produk. Pihaknya juga berharap pemerintah mendorong pelaku usaha memberikan kompensasi kepada konsumen, namun mekanisme ganti rugi dinilai memiliki tantangan karena konsumen berhubungan langsung dengan para pihak retail.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, terus kita sinambungkan kebersamaan untuk siang hari ini dengan beberapa lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Dan kita juga masih mengupdate beberapa informasi dari portal berita online rri.co.id. Kabar dari aktivitas Gunung Semeru di Jawa Timur yang kembali mengalami erupsi pada hari Rabu malam kemarin. Letusan yang terjadi pukul 22.18 WIB tersebut disertai suara dentuman dan gemuruh di sekitar kawasan Gunung Api. PVMBG melalui petugas pos pengamatan Gunung Semeru mengatakan erupsi ini tidak dapat teramati secara visual, namun aktivitas letusan terekam jelas melalui alat seismograf dengan amplitude maksimum mencapai 25 mm dan durasi selama 128 detik. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, membenarkan adanya suara gemuruh yang terdengar bersama dengan erupsi Gunung Semeru. Meski demikian, berdasarkan laporan sementara, suara ini tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini membuat masyarakat juga diminta mematuhi sejumlah rekomendasi keselamatan di kawasan yang berpotensi terdampak aktivitas vulkanik. Masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi.

Dan kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Botia Polima Bando Bandalo, Habali Lo Hulondalo, Habali Uhiwalia, Metoli Pundo Botia, Tehas Dindanial Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengundula awam mengotato Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Kota Lohulondalo Ilohihile Odeta

0: Amu a ami u isi isi alito umopobu hama lomai o ayua meambo ilandala sabu dulahu donggo tingga-tingga ika pala lo BPBD kota lo hulondalo Henry Tiko Alu lo otangulai u hemo o hawati riboti to kelurahan Dembe limbunga lo bulalo wau bungo lo huidu sabu topolo hengubuti ma poongolo uilo pobuto Dembe polito uewo lio mao talo mobu mobu puputo tungulo tulu lo hulilame to umo popele hio umo pobu BPBD ma hipongohia po ota tidio potato bungolo huidu udongo wade wade topolo hengubuti udipo mao momo bumobu BPBD ma'a wota wolo babinsa babin kamtipmas wapa malenta to kelurahan. Ode tamo mu o ilengi mialo mopo o beresi ilengi pohile lio u dipoma omo mobu mobu. Wanu bolo woluo umo pobu pohile lio uhu amo polapuru. BPBD ma kalakalaja to uhui waudulahu.
1: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul atau lebih luas lagi mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan dan kebersamaan sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhak bali u bahasa lo hulondalo. Pemeriksaan kesehatan gratis mialo CKG to hulondalo moda tata di pohipopohunawa. Padahali utie hiango ume ipala kisa alihu mo patato panyaki wolo uma woluoto delomo ilanggango. Ita ualo tim kerja gangguan otak meike Mayang Sari Sunardi lo otanggulai. Donggo mo data tadi pohipopohunawa CKG buti. Padahal ipalalu ume ipala kisah buti. Alihu ma otawa panyaki to ilang gango. Udah lio buti bolo ma o panyaki umo o ombita. Wau panyaki uewo lio ma o. CKG buti umai pengotawala panyaki to ilang gango. Alihu ma hua o nemalio dilama otapalalo mialo mo o ombita. Modata tame ipala kisabuti de ma woluo uma he orasawa lo ilanggango de wito bolo me ipala kisa. Boli eleponu dipolu u rasa-rasa musi de boma me ipala kisa. Alihu mo patato sehati lo ilanggango. Pohile lio odeta mo aami umai mo pohuna pa lakisa lo CKG buti.
2: Tahuda lo momo panggola. Wanu taluhu mo lango uponula mo luamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Odu ono ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Bele uilo pobu o ayua wau ilengi topo huwato debo mamo data. Londo hulalo Juni tunggulo Agustus. Odelo mamo pula pitu uilo pobu. Ikapala lo BPBD topo huwato Abdul Muthalib Dunggio lo otanggulai. Pamalenda ma pila duli wau ma lo powoluo posko siaga darurat to BPBD pohuato. Anihu molinggahe otokalaja wanu bolowuluo umo pobu. Pohile lio odela iatilo pohuato u isi-isiali wau dilamo palongo. U dipoma omomobu-mobu sabudulahu bo pala ingalo. Pohile lio uhu amopolapuru wanu bolowuluo umo pobu. Sabu topolo dula hebuti de loa wolo dupoto umalo mo ohu uti iyo. Ele ponu tulu bo wobuo bulo nabongo indamola mohulilame sabu he oti alo dupoto.
2: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo hemololo hebulita topayata lomalita.
2: Seperti mencari belalang di jemuran cabe, artinya pekerjaan yang sia-sia.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo kulontalo. U donggo wade-wade to polo dulahe tolipun to kulontalo botia debo ma ilo rasa lo mongotani. Odelo to bualemo, modata mongotani ilo lude lo binde. Ilangilio lo taluhu umahe talua lo mongotani ti diopo dila ohu ilalo irihasi. Tunggulo hasili lo binde dila owalilio. Taua lo tim kerja penyulo pertanian to bualemo Erni Masruro lo otanggulai. To polo dulahe buti otutuma lo hengu-hengu lo mao. Tunggulo ta lo lude lo binde buti dila owalia lo hasili. Dabo wanuta to pangimba debo dongko mo otuli sabu dongko hemo otapu taluhu londo irihasi. I eleponu dongko wade-wade to polo dulahe odie mongotani lo pangimba dongko oharapani u mongotolo.
2: Lumanu lo mo panggola.
3: Bo odelo baya lo milate.
4: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo kulondalo. Dabo maa pucu tanu maha bali pulitio. U donggo hewat deta lo polo dulahe odie membideo u odungga lo panyaki. Mo o ombita toilao. I akademisi kesehatan to UNG Lia Amelia lo otanggulai. Udonggo wade-wade to polo dulahe odie modata ta hipokala jawa u hipopohunawa ase. Idupoto bohehe lilia loma ato delomio. Igambingi mao bito opanyaki mo oombita. Poli ta hipokala jawa to patulo dulahu iilangi mongiluta luhu. Ingo indamola umbala lohunggungo. Ma witolo pohilelio ulo laita iluilu taluhu. Wau modaha sehati lo ilanggango. To polo dulahe odie modata peahuo. Polo'o wau polusi. Ma witolo pohilelio ulo laita mamaskeri. Tidiopo ta kalakalaja to tambati modata peahuo wau polo'o.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo pombolu, mo ondo tau.
3: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengudula awam mengutato, tanu bo o odimola umah, pilo pesambe umah ilhamia tiato, hianga botia, insya Allah poli de mududunga ya, to hianga peendamai.

setiap keputusan itu semudah kita hompipa gitu ya, alayum gamreng. Jadi kita bisa menentukan gitu keputusan-keputusan yang sulit sekalipun dengan hanya sekedar hompipa aja. Tapi perkara memutuskan sesuatu yang urgent untuk kepentingan bersama kayaknya gak boleh hanya sekedar melalui hompipa gitu ya. Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, termasuk apa saja yang akan menjadi efek dan juga dampak impact-nya gitu ke orang banyak. Yang lagi-lagi ini juga butuh masukan ide dari orang lain, bukan hanya saja menjadi keputusan seorang pimpinan ya, tapi juga keputusan bersama gitu ya. Ini juga yang harusnya menjadi ritme kerja kita di semua hal gitu ya. Bukan hanya saja berada di lingkungan kerja, baik itu di instansi pemerintahan atau juga di swasta, bahkan dalam mengambil keputusan-keputusan di sebuah organisasi atau juga bahkan dalam lingkungan terkecil di lingkungan keluarga, itu juga butuh ya namanya komunikasi bersama untuk bisa memutuskan apa yang baik, apa yang tidak gitu ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditahan dulu ya. Dan terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 untuk siang hari ini. Kalau tadi Anda sudah menyimak deretan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, saatnya kembali kami ajak Anda untuk menikmati waktu aktivitas siang Anda sembari menunggu waktu istirahat jam makan siang. Sedikit lagi ya, tapi kita akan update dulu beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Malaysia menyatakan siap bekerja sama dengan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama ini salah satunya dilakukan melalui upaya modifikasi cuaca atau cloud seeding di wilayah perbatasan kedua negara. Menteri Lingkungan Malaysia telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Indonesia terkait penanganan kabut asap akibat dari karhutla, dan pihaknya berharap upaya ini dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang terjadi di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia. Terkait respon masyarakat Malaysia terhadap kabut asap yang berasal dari Indonesia, pihak dari negara Malaysia mengatakan berharap situasi ini bisa segera dipulihkan. Ia juga menegaskan kesiapan negara Malaysia untuk membantu Indonesia dalam penanganan kebakaran apabila diperlukan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan pemerintah mengalokasikan lebih dari 15 triliun rupiah setiap tahun untuk berbagai program beasiswa pendidikan tinggi. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan anggaran ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi yang terus berkembang hingga saat ini. Kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi memerlukan keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak, pemerintah daerah, industri, perusahaan, lembaga filantropi hingga negara sahabat dinilai dapat memperluas dukungan beasiswa. Di sisi lain, informasi mengenai program beasiswa juga belum sepenuhnya tersedia secara terpadu. Kondisi ini menyulitkan para calon penerima beasiswa menemukan program yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah kemudian menghadirkan Satu Beasiswa Indonesia sebagai portal informasi beasiswa secara terintegrasi, di mana platform ini mempertemukan informasi dari pemberi beasiswa dengan masyarakat yang membutuhkan. Satu Beasiswa Indonesia tidak mengelola atau menyalurkan dana beasiswa, melainkan platform ini berfungsi mengintegrasikan informasi dan data program beasiswa yang ada.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

untuk pelaksanaan sholat zuhur hari ini pukul 11:46 waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kota Madinah sebagai kota tujuan hijrah Rasul dan komunitas Islam Mekah. Dalam syariat hijrah kali ini, komunitas umat Islam Mekah diperintahkan menuju daerah yang satu, bukan dibebaskan menuju daerah manapun yang mereka inginkan. Banyak sekali faedah dari hal ini. Di antaranya, kebebasan dan kekeluargaan tetap terjaga, keselamatan lebih terpelihara dibandingkan satu orang menuju negara lainnya, lebih mudah beradaptasi, keimanan juga terjaga dengan berkumpulnya mereka dengan orang-orang beriman.

Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan. Dodi Lukavacchio, lots of white shirts forward. Lukavacchio.

Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Europa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Luque Bacchio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Luque Bacchio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada

0: berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
1: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: That's the story of the game.
0: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda
1: harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
0: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo. Kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: And we have to use it.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pembalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Satyo Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qadir Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krayut Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain, kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara, apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN?
4: Iya, benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit, yang terbagi dalam 2 babak, masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamik olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Klok dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy Bra.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang melafalkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zidrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang. Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kroning cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loos merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil memenangkan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga tandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun keputusan pemain yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran dari United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada tuan yang
2: strategi. Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda baru saja mengupdate beberapa informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta dan kembali bergabung bersama kami di Prosatya dari Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Falsi untuk Anda pendengar yang barusan gabung bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi yang juga bisa Anda akses selain di kanal terestrial 101,8 MHz. Anda juga bisa mendengarkannya melalui platform digital kami dengan cara mendownloadnya di App Store maupun juga di Play Store melalui aplikasi RRI Digital. Kita terus sambungkan untuk siang hari ini sembari menemani aktivitas siang Anda yang lagi jeda dari aktivitas kantorannya ya atau kerjaannya, yang lagi menikmati makan siang entah di warteg atau juga di warung sebelah kantor, atau lebih memilih di tempat-tempat yang pricey mungkin karena ya pertengahan bulan masih ada lah ya sisa-sisa penjajahan gitu di dompet atau juga di kantong, bolehlah untuk memberikan reward gitu kepada leher dan perut ini untuk merasakan makanan-makanan yang lebih worth it ya, atau sesuai dengan selera kita. Atau kadang juga di antara kita lebih memilih yang higienitasnya lebih kita tahu gitu, masak sendiri, bawa bekal sendiri, dimasakin istri atau dimasakin orang tua, itu juga lebih enak ya. Kita update kembali mendengar beberapa info dari portal berita online kami rri.co.id. Pemantauan media sosial menunjukkan bahwa aplikasi Telegram menjadi salah satu ruang penyebaran konten pornografi anak yang cukup masif saat ini. Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan grup tertutup tersebut menawarkan akses berbayar dengan anggota yang mencapai puluhan ribu. Sejumlah grup juga mengenakan biaya sekitar 25 hingga 100 ribu rupiah untuk memperoleh konten-konten pornografi anak secara ilegal. Temuan ini juga telah mengarah pada identifikasi sejumlah pihak oleh Bareskrim Polri dan dalam penanganan kasus terkait jaringan tersebut. Pelaku memanfaatkan media sosial terbuka untuk membangun kepercayaan sebelum meminta foto atau video pribadi dari anak-anak ini, di mana setelah korbannya percaya, pelaku dapat mengeksploitasi materi tersebut dan menjualnya kembali melalui kanal tertutup dengan sistem pembayaran tertentu. Pihaknya menilai anak-anak memiliki kemampuan menggunakan teknologi cukup baik hari ini, tetapi belum tentu mampu mengenali penyamaran pelaku dewasa tersebut. Nah, kondisi ini dimanfaatkan pelaku dengan pendekatan psikologis, termasuk melalui aktivitas yang dekat dengan keseharian anak seperti permainan daring. Dalam permainan daring, pelaku dapat memanfaatkan kebutuhan tertentu untuk memperoleh item, ikon, atau kemudahan sebagai pintu pendekatan awal. Nah, pendekatan awal ini membuat interaksi akan terlihat lebih wajar sebelum pelaku perlahan membangun komunikasi pribadi dan mengarahkan anak pada permintaan tertentu. Dirinya menekankan pola ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap ruang digital yang digunakan untuk anak berkomunikasi dan bermain sehari-hari, di mana orang tua dan lingkungan sekitar juga perlu memahami pola grooming agar tanda-tanda pendekatan mencurigakan dapat dikenali anak sejak dini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perkara operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di sekitar Gunung Anak Rakatau Selat Sunda memasuki hari ke-10 dan menjadi batas akhir dalam periode pencarian yang sedang berlangsung. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten Al Amrat mengatakan sesuai ketentuan operasi dapat diperpanjang selama 3 hari apabila hingga akhir periode belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian juga tidak tertutup kemungkinan dibuka kembali apabila sewaktu-waktu muncul informasi atau petunjuk baru mengenai keberadaan 8 orang yang masih hilang. Perkembangan ini menjadi perhatian pemerintah pusat setelah Presiden memimpin rapat virtual untuk memantau penanganan sejumlah bencana termasuk pencarian rombongan jurnalis yang hilang di Selat Sunda.

Hello Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 52 menit saat ini dari jam 12 siang, berdengar. Saat lagi kami ajak Anda bersama Wali Pakuni Toh Lentaloh Lupu'u. Jam 1 nanti masih ada dua persembahan lagu dari Rosa sama lagunya Ellie Goulding. Tetap bersama kami di Pro 1.

pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. 10 peserta terbaik akan tampil bersaing memperebutkan tiket menuju putaran berikutnya dengan wakil-wakil terbaik dari Korwil 5 Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saksikan dan dengarkan secara live Jumat 18 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 Gorontalo dan seluruh platform media sosial RRI Gorontalo. Bintang Radio Indonesia, ajang mencari suara emas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya tuh yang abutia. Dewa syukuru bobota luon tomola ode hadrati lio ea. Tio ea ta ima ima tomei dunia butia wolopolo utia lio wau agama. Salawati wa salamu bobota luon domao ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggela batama o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolo tonula ta lo dudu ahi hilinga lio duando tima tima manga sare ati lio mongo dula mongo udato sukuru u ito donggolo oto duo umuru u sukuru o hiango donggolo oto duo insyaallah ito au amiatia de bohi sehatia hikuatia hi ori jikia tadula hebotia tunggu lomola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin mengudla mengudla tato tantu lima dapat-dapato lowatiau tato tadula umal lopangkato ngope elio debo mamo lingangato naboto owo lowatia umal mosilita molo ia walo uhi walia metoli punto botia walo umal silita lo uito umal longo alo toli punto hulon talo waduh mabodel tentor bango ojo olo mabu olo jo de mengol tato butia ya di pota lo atia buti Facebook me ambo TikTok uti ti mana onau atau wololo di pota lo atia konya me dungga waku tulio watiam kal bebe jo umana anau udi po di pota lo atia titi jo dalam mak dung hema lo mengol taman di perasaan latia di pona anau buti Facebook wa TikTok jadi bolo mabu olo jo mengol tata mengol belah ngodung hopo itu tu radio. Jo, mengodla mengodla to. Debo PN tapo. Wo jo. Itu baik tu jo. Pahile lio de olan tu moa milala. Musima isi siali wau di lamo palongo. Udongo dulah ulan to lantongo. Dulah hubo tingga-tingga. Dulah hubo molilinga. Dulah hubo pala inga. Dulah hubo pala ingalo. Dula hubo umende, dula hubo toimbu pulu. Arti dia bos satu itu, DP arti bos satu. Matahari panas sekali. Pohile lio, udi lama mau mobu. Jo, mau mobu puputo, mau mobu ayu ayu walo, mau mobu wolo wolo uto ilengi keke. Sumalapo ju, umalapo sabuti odu poto buti ju mau ohu. Jo. Mohuti odu poto ju na itu beto u pohilelio udi poma mo mobu mobu jo mada data uilo po pobu hama lo maito pohuato wale mo samua mua jo samua mua di samua daerah buti mada data uilo po bukan nawolo ju tau ya kesadaran belum ya tapi wolo wolo nah, apalagi to ilengi daripada dong komonga ongko si umo kalaja buti ilengi na ido ile be mape kalaja lo to tulu pa meninggah ui to kan lapata mulai lo ilatem ta tulu kan belum mulu deh memang mai lo bere-bere si lo ma o na ido mati mo mape tulung ile to tulu na ido be do ijata lo atia olo tingga mau ni kawo di to be to ile mo ada u to ju pohile lio udong go lantong alo dula he o di ju u pohile lio de bo u isi isi ali di lamo palongo di lamo milaya no ba alhamdulillah ju be le ma indi de bo mau lo hengo mindo be to jadi memang to awali betiju memang ma bunda talawati ale selama ngohilayo o udongo dulahe udongo tingga-tingga ya dulahe udongo tingga-tingga ju betia da itu ju mengotata mengodula karena madadata uti ilo popo bu betia mengotata mengodula da bo peen tapo jo wapo hilelio ode olan tomo amilala upopo elawa kande bo maulo tihi umalo lo poota malo lo pemaklumu
tihwolo umalo pemaklumu, wa dan lain-lain sebagainya. Nanti betijo.

ma hipongohia pahamu yo na ido beto sabu mo popele hioto u mo pobu yo bolo uti pembuka ji yo yo karena dada wadi ay mo wali del popo ela melakuni u wali ma andel olati selamu ola ma bolo uti uti betiju di portal latia betian ulo tau indun di portal latia nu ulo uto TikTok atau ulo to Facebook di portal latia njo di portal latia nu mah indo aja di bolo bolo maaf bolo jo de mangontan da mangudla ya na uito baito jo mito baito peipo ela lio ma mem bidu ode odunggalo panyaki njo wau betijo ilo tanggulamai lo kesehatan beti donggo iilangi tahi popohunawa lo CKG cek kesehatan gratis mumpung di lato bayar liaju den dali itu me ipala kisah sabu itu eleponu jangankan ju jangankan mengongoto eleponu sehati alihu mamu patata olando to utonu dutu alo panyakit to ilanggango itu beito motal me ipala kisah cek kesehatan gratis beito ju ni apalagi antama o panyaki kan ma tahawali mau lolo butia umuhu nemo alihu dia tapalalo wau dila bo mo oom bita sebolo mo oom bita buti TBC tibi paru nama itu kan buti malaria apalagi topohuato malaria bongobia jo malaria buti topohuato karena ada yang datang kamari tinggal lihat lo hiwa yomai malaria mo oom bita mau tiba nggak boleh mampu lo itu mau bina mola jadi hati-hati an bololo ngala an tuju bololo lo londo londo pot ulang awa untuk pot ulang awa hulawa iju i musim apa ipala kisah wah musim curigalo karena tato ulang itu wajib malaria wajib lo malaria juga itu ya dalo hati ya lo betia wajib lo malaria me itu njo ndo me tanda itu me itu ju musi me ipala kisa ilo ngola ja de ma de mang kemanyakan de ma lu umah rasa-rasa de mang ngoto de uito de to duo lo ju de mtata mangudla eleponu dia openu eleponu eleponu ju mutia mesehati debo me pala kisah ti dio sama ti dio pertama umur 40 tahun ode itato jo karena 40 tahun itu so ada yang dah perasa jo mutia mi tiap beti mangoloh ima karena pemeriksaan kesehatan mata tanding ya lo kolesterol amiat ya. Enjo, ngana punya marap, ngana punya marap. Olem ngol, olem ngol. Main tua bola. Enjo, tapi main lo ngolah petanding ya lo. Mau petanding ya tiba ngoli. Nah, nanti ya. Olo maaf, olo ju, mau ngotata, mau ngodla. Muali ju, atau mungkin ada yang bisa WA. Enjo, moy amai betia karena otalatia di telepon au betia di Facebook wau wau TikTok karena betia he pandang amai latia do bodia muto moali do bodia muto moali itu lo betia ma Facebook yo na itu beto bolo ma bolo di bodia awali lio jadi mali mo mo amai lati po butia yo moe amai to siapa ini matonu moe adi angkut bilah melawati angkut dilah dilah hapali olowati ya dilah hapali tolowati ya yo nda alanto masatia kan
Olowati ya, Tolowati ya, sebenarnya sih asik unana homologan 0822-5996-8324 itu WA jo 0822-5996-8324 ya itu baita jo WA bolo ma bolo tentapo 0822-5996-8324 gitu loh. Itu WA itu cuma mengol data mengol lah jo to dua lo wanu itu menghitung me Facebook menghitung me TikTok i di pemalita meta lo hati ya nak bo pirasat lo hati ya di po pona pona oh. Jo pirasat lo hati ya jo di po pona pona ya nak itu betul jata lo hati ya Allah nak itu jo mengol data mengol lah apa po hunawa jo CKG cek kesehatan gratis. Karena di situ ada screening toh. Jadi ma ota-ota lo ma o ma panyaki wolo uma tahu-tahu to ilang kango. Itu wow dama ma oune malio artinya dia boma hati-hati dia bolo poluli atau buloo dia bolo poluli atau hilawo karena orang to putia monga jo poli-poluli to buloo wow poli-poluli to hilawo. Wanu polu-polu lito buloo nggak mila leta alio. Wanu polu-polu lito hilawo tambah tilo taluhu wau dupo tutu. Di dupo makeli. Ma daan bulu olio peeda. Ija ma lolo ede utonu. Na uti batiju. A olo maaf wolo. Nti. Ito baito. Ju to duolo ju. To duolo. Modal KTP. Ito nanama itu modal KTP ju. Tu dulu beti cek kesehatan gratis beti. Teto teh apa? Ya, itu teto teh beti cek kesehatan gratis. Dah itu dua lo. Ya, itu. Alihumu patato ju, alihumu patato. Walau beti ya umah duduk lah alando. Karena udah halati ju, belum mau om bita. Inte beti tieli ju. Ngutuang ngobele cuma om bita liyo. Dah itu. Tahu apa itu mai palakisa. Wan mai lo palakisa lo penyakit kan sudah dikendalikan dengan obat. Gitu loh. Nah itu cek kesehatan gratis. Ya. Nah poli anu poli betia. Ulu. Nah ilo itu liyo ju. Bolo maaf wolo olo ti. Nah itu. Memang ibu tia bahasa lo hulon dalo botia tinggal ngopangke makanya boleh latia unik dan menarik bahasa lo hulon dalo beito beda u bisa bisalah beda u baca jo ndo beito i musi de bo palalu botia u ya palalu botia u intonasi dia beito yang palalu botia bisa bisalah de bo he usahala beito intonasinya beito. Itu he usaha lo beto ju. He usaha lo hati beto intonasi lio. Karena intonasi lio beti ju. Harakati lio bahasa lo hulung dalo. Nah itu. Ulo dalo hindu walio bahasa hulung dalo lo 1x24 jam. Itu belma polo pikiran nyala olemu. Itu belo 60 walo olemu. Pengakali polo jatawan 1x24 jam. Pengakali polo walio tua walio pokali dulu pula patu jam ini memang jangan bola atur walo jo enggak bola atur walo lembu. Nah itu kan itu masalah 1x24 jam orang pada bingung pasti diterjemahkan tua pokali dulu pula patu jam itu ndak itu itu kan nasat ke 24 jam tiali. Nah itu, nabo makna lio wolo, itu betul. Makna ipo itu bolo itu hulon talolo, bolo makna ipo. Padahal itu bolo itu hulon talolo, ya, itu betul. Wanu 1x24 jam, tanduli kerja 1x24 jam,
tanduli uk 1 kali 24 jam itu kala-kala jatuh uhui wau dulahu. Berarti hui sepanjang malam, dulahu sepanjang hari. Wanu hui o nua, wanu dulahu o langa. Jo, wo itu mah meloloh 1 kali 24 jam jo. Wah kita terjemahkan buti amat diterjemahkan tua upo kali dulu pula patu jamu. Dah buti tieli. Walau maaf walau itu. Karena itu. Wo lu umali hulon dalolo, wo lu dia mali hulon dalolo. Artinya jo, bolo mamo salah bangun to tahu. Nak itu. Ia kau ni yang pembaca lo berita lo bahasa hulon talo. Nah, malu mah dia mah lo kan ada ngolo Indonesia. Ya, mengolo. Karena di ulo dia malih hulon talo lo. Nah itu, apalagi tanggulio, tanggula begitu. Kan tidak mungkin dinas kelautan perikanan mualih hulon talo lo uti ya mualih. Dah bawa masalah akal, iwan hulun dalomo tak? Nah itu kan, nah itu. Dinas Kelautan Perikanan, dan tidak mungkin ju dinas lo deheto autola, kan tidak mungkin. Oh ya, ini apa pakusai? Pelipata apoli, dilama apa kusai mai? Serapan paksaan, wantinggan olowati ya. Serapan paksaan. Odukungianto, nak itu betul, mesti odukungianto itu kalau enggak lawati itu betul serapan dipaksa, karena mati hulung dalolio ohu ilang dari kata hu ilo, yo dari kata hu ilo, nah padahal ohu ila dari lokalah merubah kata tapi tidak merubah makna, yo. Kalau mak pulau ti, tiga kali ti, dia bisa lah terus ti, karena dia lu Facebook, dia lu TikTok, dan dia tak menghindu aman mati ya, aman mati ano di to, di bawah dalam hati aku ti, ama pilo pon nak oleh buat ya Facebook, wah di bawah dalam hati ya, dan dia tiap bulan bisa log lah itu, alhamdulillah dia tak menghindu, jo. Alhamdulillah dia sudah menghindar dah itu. Buat dia umum terjemahkan betie, dia malam mau aami ju betie. Umpamanya ju jalan jeruk, muali hulon talolo utie, muali jalan kan dah lalu, jeruk kan limu. Dah boh tola to utonio, to dah lalu limu, kan tidak masuk akal. Umus itu masalah akal ina na. Muali jo, muali hulung talolo mo aami. Tapi mesti tolo akaliolo. Utitimu masolo akali dila karena diterjemahkan di bahasa lo hulung talo. Utiju hati-hati. Nah itu. Walolo. Itu aku lalu mata jalan jeruk. Ya, itu. Todalala utang-utangkula jalan jeruk itu. Todalala utang-utangkula jalan jeruk. Nah itu. Bawaan ma bagusado. Itulah tola totonio. Oi anak to dalala limu. Ma wit. Mati lo potala harga lo ada lawan mali. Jo. Allah maaf gua lo ti. Dan itu betul wadi to betul jo. Beda kata-kata yang. Kalau diterjemahkan. Itu membingungkan pak. Bodelo. Pasien itu sakit. Cuci darah. Walau terhindu lawati ya itu cuci darah, walau hulung dalo cuci darah. Tapi lemah urit itu dia malih hulung dalomu. Dia malih hulung dalomu. Mualih hulung dalolo, bodilah mualih potolo bahasa. Mualih hulung dalolo, bodilah mualih potolo bahasa. Cuci darah itu dia malih hulung dalom, cuci walo. Membok. Darah walo, duhu. Begitu. Mualih hulung dalolo toh. Mualih. Nah itu, dah boleh mualih potolo bahasa uti dila. Nah, mualih potolo bahasa dila. Dila mual, karena jam masalah akali. Tinggal lo tak mau buat aduh. Nah itu, betul. Iwa, mualih jo mualih. Mualih betul.
Wah, beto utuh jumaniola beto ma. Hulon talola beto, dabo botiti edi ju. Mo putaria uto na bolo ma apuolo. Ya. Ubaca baca bisa bisa beda intonasi pak. Karena widow itu intonasi lo berita. Ya. Intonasi lo berita gitu beto. Nah, widow beto. Alio, walaupun tiun, ya memang itu. Ya, widow beto. Apalagi yang sekarang, apa ini, apa ini? Memang dia mau lah potak lima ngelio. Memang dia mau lah potak lima. Ya. Nah, berarti karena di Mongolia boleh bisa lawan, tidak ada intonasi. Ya, beda yang dua harkat tumbal aling oleh satu harkat. Dah malah bula-bulai. Malah bula-bulai dah. Nah, sangat bula-bulai jabo u. Bula-bulai dah. Nah, itu juga mengatakan tahu mengadula. Untuk itu, wano u motolo bahasa lo kulontalo. Nah, uti. Untuk itu, Walio, walau kamus, walau aju kamus, walau kamus. Tapi ini, insya Allah ini akan disempurnakan. Doa itu, walau Allah akan ada, ya kamus bahasa Gorontalo di Potalo Atialan, Melapato itu beda. Jo, doa itu. Ah, itu lebih karena ini kamus ada dalam bentuk PDF. Ya, itu. Ma wolo-wolo suara pet. Ya. Nah, tinggal nggoy mai mapo. Ya, nggoy mai mapo wolo-wolo itu umum pembaca. Ya, karena bahasa luhulon dalu betul tulah tulah de odito pembaca odia, tulah tulah de odia pembaca odito. Ya. Tapi mudah-mudahan sudah ada penulisannya yang seragam lah pada kata hulon ta. Ndap itu tuh. Danda, kebanyakan bendanda, onda tu bulatohe. Inja, onda tu bulatohe. Inja adi to allo juve tia, allo maabuolo, allo maabuolo ti. Ma itu baito, wali walu allo apa ini? Nalo Hindu mai beti, allo maabuolo. Alhamdulillah dia Facebook waktu TikTok dah dia tam Hindu. Kesempatan jo kesempatan mesti lihat di atas itu dan di atas itu nah itu aman mati ano di itu nah dia waluju yang disingkat wanu jatan walo ijal memasuk tata bahasa itu pak nah dia memasuk to tata bahasa itu kan ada yang namanya ilo po baca lo arti awak uti de tak halilu tamo jolasi uti jo indo beido olatia sebatas penyiar jo sebatas penyiar jadi bo alitio bahasa lo arti awan mam cerita lo dalam iyo daging iyo imusim akademisi uti beido pengubahan kata. Soalan to Allah beti walau pengubahan kata ada yang masuk dalam tata bahasa ada yang tidak masuk. Ya, ada yang tidak masuk dalam tata bahasa. Pengubahan kata itu hidung hemat tak halili wali aperesis. Ya, hidung hemat tak halili yo. Jadi waktu dia halili yo, boh hidung hemat tak halili yo. Jadi tak halili yo tam jelas itu jawatia. Itu pengubahan kata. Tolo. Itu kan tolo ya itu lowolo itu kan lowolo nah itu iloali lolo itu dengan apa ya nah itu i woli woloti Mongolia woli Mongolia dengan mereka. Yo itu baito. Walotio. Walio. Itu baito. Itu memang so. Walo. Walowatia. Walatia. Itu kan. Itu yang pengubahan. Yang masuk dalam tata bahasa.
wano beti jatan wolo ijale masuk itu. Jale masuk wi. Jale masuk. Wolomololota. Da mali wolomota. Da. Itu pengubahan itu. Mo pula uloti mo boloma polo. Mo pula duluo lo taunu. Mo pula duluo lo taunu. Nak wido mo pula dulu, mo pula dulu taunu. Padahal mo pula dulu taunu. Nek itu wido mo pula dulu taunu. Yo, tolo pula totolu. Yo, tolo pula totolu. Mali tolo pula totolu. Yo, nak wido tolo tolo pulo, tolo pulu, wau totolu, tolo pula tolu, tolo pula totolu. Odia mola, odi mola. Omboda, ombodula, omboda. Mongo udula, mongo dula. Kalaja buti, kalajati. Olo maabu. Dulo pula dulu, olo butulu. Dulu pula dulu butulu ngapane dulu itu to itu betul itu betul pengubahan betul jo I betian bahasa latte tumete hi tumete ulo uti jale masuk tata bahasa itu tumete tinggal bo istilah mongolia betul lo bahasa uti masa tia uti nya beti uke inga beti masa tia. Yang pola puah yo meh singkat yo di Mongolia meh singkat yo. Ante de bololoi wolu tetang lo nanti ti. Lah itu oh puah yo uti-uti. Umat orang singkat. Huh, film apa nama ahli olo uke ingati. Ya, ilo tawali ando. Ilo tawali ando. Ilo tawando. Itu kan? Ilo tawali ando. Ilo tawando. Yo. Ya itu. Nah, bidohi anto olo. Bidohi anto olo. Bidohin tolo. Yo. Ah, tiga kati mesti ditakan. Dia tam Hindu. Aman. Dia Facebook kau TikTok odi. Yo. Aman. Nah, nanti jo. Wali anto. Walanto. Yo, udah main masuk buti to, yo, ilo piali ando, ilo piando, yo, oh, mau lo boyo naku walu lo pula dulu lo tahunu, walu lo pula dulu tahunu, yo, udah, wopahui. Ya, udah betul. Umi masuk pengubahan-pengubahan, Pak. Ya. Tulete liopo olo. Tulete liopo olo. Tulete liopo. Itu kan? Itu beda. Dulu literi. Dulu literi. Ya. Nanti. Wanu beda. Oo am. Am no tau kengo di angku ya nobeido angku angkuta yang sebenarnya itu uangku uangkuta yo am beido yo am mula amula yo nobeido. Nah, nanti nanti betul ada singkatan-singkatan lo bahasa lo kulontalo pak indo beto tapi masalah kali beto anu jaatan wolo sebenarnya kata itu jaotawa wanu wolo jaotawa wanu wolo orang tahu emang hamil mau lingkau tuh jaatan wolo.
Yo, jatan wolo. Nah itu, poli wolu wolo bahasa lo kulon dalok betie. Ada yang ditambah, itu betul. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi, dan ada yang dirobah. Itu, yang ditambah ember, emberi, itu kan serapan. Ya, ditambah dengan vokal i, emberi. Ibu mau tata bahasa itu pak, itu betul. Penambahan ponem pada akhir kata. Penambahan ponem pada akhir kata. Ndak beda. Burung. Burungi. Beda. Tapi tio du medeo. Burungi. Bukan burungi. Burungi. Ember. Emberi. Jo. Gambar. Gambari. Ndak beda. Kelas. Kalasi. Kapur, kapur, lapor, lapur, mesin, mesina, niat, niati, wajib, wajibu. Itu yang ditambah. Yang dirobah aktif, aktif. Ihulang dalu jauh, jauh F. Mali aktif. Jo mali aktif. Nah itu faedah mali faedah begitu Allah fe vitamin mali vitamin nah itu yang dirubah poli yang dikurangi itu bo odelo kolak itu kan kolak itu kan hiling gilalio akan eka kola malali kola nah itu wa malali kola itu ya dikurangi itu serapan yang dikurangi belum abu boli ini jo dila olo umai motiti guru dila olo umai motiti masahuru na botono ilah ilo guru tua to umai posukuru kacang alu atamolanggula kaca dikurangi dihilangkan NG-nya dihilangkan sengaunya itu sengaunya itu dihilangkan. Nah itu NG kacang. Ulat yang pulang kela kaca, wau wow, kasa. Tapi bahasa luhur kalau dia OC. Yo, wanu baca bahasa. Percaya pala saya. Yo, nah itu yang dihilangkan sekolah mali sekolah. Yo, kemah. Kema itu baito poliwoluo yang tidak dirubah diserap tapi tidak dirubah pak nah baito panggung wolohulon talo panggung panggung wolohulon talo sapi sapi nah baito dan dia lu panggung dan dia lu tak mulanggula panggungi panggunga panggungu dia lu tak udah bawa panggung, ya, walaupun kalau suster, suster, nah itu, nah walaupun kalau tiket, nah dia lu tiketi, ya, udah bawa tiket, itu diserap, diserap manta-manta enteru, ada yang diserap di tangga, ditambah ember-emberi, ada yang diserap dikurangi kolak jadi kolah. Itu dah, itu serapan. Tapi kalau memang ulo bahasa kulon talo lio, keke jangan dipaksa pak, jangan dipaksa. Nah itu, odukungianto, ulo kulon talo lio, ohu ilatiju, ohu ilanto. Nah itu, apalagi buti masatia malawali pintu mo aami, nak kan huhebu. Ya, wali pintu pagar, wali huhe bulolo bala. Wih, pelma ilung lama lali odie. Wali nona pintu, nah itu pintu. Wali pintu itu holokoni. Huhebu. Oh, berarti itu. Pata tinggalnya. Kuni kalau pintu pagar, huhe bulolo bala. Mailabai.
Iya lo bawa lo, sudah awak main lah bayi. Bubung kalo, ya bubung kalo. Awal maaf lo ti, tunggu lo ilo pulih tu beti dia lo Facebook atau TikTok, bermalele tulu ti tati ti, ya. Awal maaf lo, awal maaf lo juga beti awal ilo beti ai Facebook atau TikTok, ya. Nah, boleh maaf, boleh. Maaf lahir dan batin juga, boleh pahilalah maafu. Mungkin ada yang pingin komentar. Atau hilalah, ya Allah, dia tamu itu mai. Anak itu main ngeliat, ya Pak, apa mau ngetalu gongo. Nah, itu begitu. Iban salah ulang dalam begitu. Apalagi berita, beda Pak. Kita baca berita, karena baca berita tihali juga. Bodelo itu bisa-bisalah. Bahasa Indonesia, wah bahasa Indonesia berita bahasa Indonesia kan beda. Bicara dengan baca itu beda, apalagi berita. Ya, pada Allah Taala Indulio, walio mao umpamanya di gubernur Lohulondalo tipak Gusnar Ismail, tidak itu. Yang timao kata Allah Taala tingkan menurut Allah Taala ti gubernur Lohulondalo ti itu penghormatan. Penghormatan itu Pak. Ti itu penghormatan. Gubernur jabatannya. Siapa yang duduk di jabatan itu? Boleh maaf polo ini, boleh maaf polo. Boleh maaf polo itu. Nih, itu. Kan Gusnar Ismail. Ti mak kata ti mahilormati latia awali. Uang mah piropot endingo kata ti walo jabatan. Ya. Oh, mau baca dong kau buta apa? Anu nanda apa? Ya, Allah maaf, boleh itu betul. Allah dah lihat Indulio betul. Makanya betul. Ti gubernur Lohulondalo Gusnar Ismail, ti bupati kabupaten Lohulondalo Sopian Puhi, mati mau kata ti lo awali, kata ti itu penghormatan. Medu tu tetawa, alih tetawa or. Tidak itu. Ilungolah wali ta'ala itu bupati, hepeti, penghormatan. Kan jabatannya itu. Dan dia lo teh pakuni, dan dia lo olah itu kan. Penghormatan. Karena pakuni itu di satu gelaran itu, Pak. Tipakuni, dia lo teh pakuni, dia lo. Dia buat tipakuni. Ya, dia, karena itu penghormatan. Pakuni itu gelar. Termasuk gelar itu, Pak. Penghargaan. Ya. Boleh maafkan lahir dan batin nanti. Ya. Alhamdulillah dia lu Facebook wow, TikTok. Ya, dah di atam itu. Alihutnya mau pusing ya Allah. Maaf Allah ti. Boleh maaf Allah. Patah aja pembubuhan. Pembubuhan Lohulondalo beti. Paling tak rasa. Saya sempat baca di bukunya Prof. Mansur Pateda, kaidah bahasa Gorontalo. Itu begitu. Pembubuhan itu paling banyak. Bahasa Lohulondalo begitu. Kayak itu di buku begitu juga. Pembalutnya warna hijau daun. Begitu. Begitu buku begitu. Ya. Itu begitu. Kaidah bahasa Gorontalo. Ilo po baca latihan begitu. Teteo dari kata teteo. Nah itu hi tete amai, hi tete amola, hi tete tetea, hepilo poteteo, hepilo potete, hepilo potete io, hepilo tetea, hepilo potete imongolio, hepilo potete olami, hemolo tetea. Hemolotetea, hemopoteteo, lopotetea, hipopotetea, hipoteteo, hipopoteteo, hipopoteteo lio. Nata pa, bedo pembumbuhan bahasa Lohulondalo, monga, mailonga, peala lio, bedo, moalimonga, malimdambulu. Nah itu betul. Semakin dibubuhi, semakin berbeda artinya. Ya.
Ndobaido semakin dibubuhi semakin berbeda artinya. Bo odelo, bo odelo. Ndobaido di bukunya J.S. Badudu ya. Ndobaido lari, bukan lari. Bo odelo rumah. Kanulo rumah makan. Mau tanggulah rumah. Kanulo rumah sakit. Nego. Nah ini berbeda melalui kan ulu rumahan, ulu perumahan, jadi gitu, ya mungkin itu di waktu apa itu ya disertasinya J.S. Badudu kalau tidak salah, ya cetakan tahun 75, tahu ya bahwa itu kan tidak salah sih, oh nanua melogat. Memologat nah itu iya ditolak pasal frontalo semakin dibubuhi ya itu i mau beda wajah arti dia itu adalah rumah itu rumah makan itu rumah sakit perumahan mau beda malu itu kan arti dia pada rumah sama teteo kilometeo tetea tetea lopo tetea pilih tetea li pilih tetea lam. Kan dia sama mau tahu sih padahal kata teteo belum maapolo itu baito yo dan mam sirita lo ulito poli an ma mam tak baito poli itu poli lo merubah wae lo beti mololo jadi wolo wololo dari kata mololo wolo wololo ya dari NW ini memang sudah ada di anu itu pak. Ndobaido maulota ta bahasa wito. Mungkin di bukunya Prof Mansur Pateda. Ya, morfofologi. Morfofonologi. Nenja motala enggak ada ta halileta mala ta mo jelas itu ola tia pen bo alipi. Ya. Karena sebatas penyiar cu. Yo, agaknya bobo mula melawatnya. Dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru. Nah, botonu uilohi lo guru, tuwoto umai posukuru. Itu aja. Emologat pol. Fio pun dia butia Facebook wa TikTok. Andila poli dan wau moto-moto to anglo mampu baca anak Nah itu baca ju. Jangan terlalu kaku menterjemahkan bahasa lohulon dalo. Wajah ma pakusai. Nah itu 1x24 jam. Nah dia mari hulon dalo lo ti. Nah bu maana lio wolo. Maana lio wolo. Mito 1x24 jam tidak mungkin tuau pokali 24 jam kan tidak masuk akal. Dapat 1x24 jam itu kerja 1x24 jam 24 jam itu nua langa atau kalakalaja tohuyu adulahu. Wido, wanu kakalaja nua langa 1x24 jam. Mielo kalakalaja to uhuya dulau 1x24 jam. Nah begitu nama tuau pekali dulu pula apa tu jam? Dia tu tu lemah dapat tak lo tahu? Karena dia masalah kali. Agi dolo lo tak hidup mai. Walau walau sapi hulon dalo sapi lo ulu uto. Ju malu utaro ju uto untuk anu hemikilangi itu dah buat tiu lulu uto dalam keadaan apa? Tapi betul lulu uto dalam keadaan apa? Tentunya istirahat ya istirahat. Memainnya memalu lo untuk mau jadi uto wo anton tadi atu tulu mah masalah lontarau ti yo masalah lontarau ti. Pulang talo de Indonesia mau orang sama Indonesia de pulang talo tak betitie. Lebih mau orang sama. Walau abu walau cuma ngontalo mengutla. De mau main ledeng. Tunggu lagi lo pulito dia apa coba dia tito. Dia tak lawatian walau ilu hari. Lele tulu betitati. Walau abu walau cuma kan tunggu persiapan to. Karena amia tiap beti lombu pinal lo bintang radio jadi mahipo setia alat jo mahipo pekan apulo jadi itu disiarkan langsung melalui oleh jubilo helat tingkat to HP alanto jo nah itu juga boleh pohilah lama apa tu
Pemairo pulito beti awak kutu, walau pahilalah maafu ju mengundatau mengundulah, ju mengundatau mengundulah, tanu pahulio pemaatea ju, dudung gayan totoh yang abetia, insya Allah, poli de mo dudung gaya, toh hiang ape entamai, itu anu donggo luwa kutu. Wanu mah hewan nela lo aku tu, enten dali mengodla mengota tu tanpa popolio pate, engkau yang tu yang abu tin salah dan mengatu yang aben tamai tu rumah aku tu umai mau mutu mah aku tu lo umai mau bubulo enten boleh topo hati amah itu po. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Yang jadi persoalan sekarang itu bukan persoalan tepat sekarang. Yang jadi masalah itu, ini pupuk ini tidak diterus.
2: Kalau fasilitas itu ada tapi kita tidak gunakan secara rutin, maka dia akan terbengkalai.

0: Sebagai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo. Inilah warta siang edisi Kamis 17 September 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat siang pendengar. Pupuk bersubsidi di Gorontalo diharapkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga terserap sesuai alokasi yang telah ditetapkan oleh dalam RDKK. Berikut laporan Raihan Datau.
1: Persoalan pupuk bersubsidi di Gorontalo tidak hanya berkaitan dengan ketepatan sasaran penerima. Petani juga menyoroti pupuk yang telah dialokasikan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK namun belum seluruhnya ditebus. Kondisi ini dinilai dapat menimbulkan persoalan bagi kios yang telah ditunjuk untuk menyediakan pupuk bersubsidi. Salah satu petani Gorontalo, Furkon Hasan, mengatakan berdasarkan diskusi dengan penyuluh, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya pupuk yang sudah dialokasikan seharusnya dapat ditebus sesuai kebutuhan petani.
2: Jadi terkait dengan pupuk subsidi ini kan sudah ada namanya kios yang ditunjuk. Nah, kemarin kami diskusi dengan penyuluh, yang jadi persoalan sekarang itu bukan persoalan tepat sasaran. Yang jadi masalah ini pupuk ini tidak ditebus. Jadi kalau tidak ditebus, kasihan mengalami kerugian yang bagian pengadaan yang dipercayakan ini. Dan itu mereka ada sanksi itu. Begitu hasil diskusi saya dengan penyuluh. Nah, harus bagaimana pemerintah dalam hal ini, instansi terkait, agar pupuk yang sudah dimasukkan dalam RDKK itu ditebus.
1: Furkon berharap instansi terkait dapat mencari solusi agar pupuk yang telah tercantum dalam RDKK benar-benar dimanfaatkan oleh petani. Langkah tersebut dinilai penting agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan sesuai perencanaan. Pemerintah juga diharapkan memastikan pupuk

0: yang telah disediakan tidak menjadi beban bagi pihak yang ditugaskan dalam pengadaannya. Dengan demikian, kebutuhan pupuk petani dan mekanisme penyaluran subsidi dapat berjalan lebih efektif.
1: Revitalisasi satuan pendidikan di Gorontalo tidak hanya membutuhkan perbaikan sarana-prasarana, tetapi juga pemeliharaan secara berkelanjutan. Fasilitas yang telah diperbaiki perlu digunakan secara rutin agar tetap berfungsi dan tidak kembali terbengkalai. Kepala SMP Negeri 5 Paguyaman Herlin Lamatoa mengatakan, penggunaan fasilitas secara rutin menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan hasil revitalisasi. Menurutnya, bantuan perbaikan fasilitas akan menjadi kurang bermanfaat apabila tidak disertai dengan kepedulian seluruh warga sekolah untuk merawatnya. Ia menilai sekolah perlu dipandang sebagai rumah kedua bagi tenaga kependidikan, sehingga kenyamanan dan kondisi fasilitas menjadi tanggung jawab bersama.
2: Pemeliharaan fasilitas itu akan terjaga ketika sudah ada fasilitas itu digunakan secara rutin. Karena kalau fasilitas itu ada tapi kita tidak gunakan secara rutin, maka dia akan terbengkalai. Apa gunanya kita mendapatkan bantuan, perbaikan terhadap fasilitas itu, kemudian kita tidak jaga. Istilah kami di sekolah, sekolah adalah rumah kedua bagi kami sebagai tenaga kependidikan di sekolah. Maka ketika kita menganggap ini adalah rumah kita, bagaimana caranya rumah ini akan tetap bertahan, tetap terlihat baik, nyaman untuk kita bekerja, maka kita sendiri yang harus menjaganya dengan berbagai macam cara, sehingga tidak ada istilah bahwa bosan berada di tempat kerja, karena sekolah adalah rumah kedua bagi kami, guru-guru, siswa, sehingganya program sekolah aman nyaman itu memang sangat-sangat penting dibantu dengan adanya perbaikan sarana-prasarana.
1: Herlin menambahkan, upaya menjaga fasilitas sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara agar lingkungan belajar dan bekerja tetap nyaman. Menurutnya, kondisi sekolah yang aman dan nyaman juga perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Karena itu, perbaikan fasilitas melalui program revitalisasi diharapkan diikuti dengan kesadaran seluruh warga sekolah untuk menjaga dan memanfaatkannya secara optimal. Pemkab Gorontalo Utara akan mempermudah para investor yang akan menanamkan modalnya di daerah ini. Terkait dengan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi, Pemda Gorut memberikan perhatian serius untuk tetap menjaga iklim investasi.
3: Untuk mempercepat pelaksanaan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada para investor yang akan menanamkan modalnya di daerah ini. Ketersediaan infrastruktur pendukung menjadi prioritas Pemkab Gorontalo Utara yang terus dipersiapkan. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah ini dan menjaga hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat peternak. Keberadaan seluruh komponen tersebut harus mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah daerah Gorontalo Utara. Menurutnya, dengan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi akan membuat iklim investasi lainnya turut berkembang ke depan.
4: Oleh karena itu, tentunya tugas utama pemerintah daerah bagaimana untuk menciptakan iklim investasi yang di Gorontalo Utara dengan bisa aman dan nyaman untuk para investor untuk berusaha di Gorontalo Utara. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari segi pengamanan wilayah kita ini di Gorontalo Utara, memang dari segi pengamanan itu aparat-aparat pengamanan di sini lengkap. Jadi dari angkatan udara, dari angkatan darat, angkatan darat pun sudah ada 3 kompi di sini, bahkan juga ada dari Polairut, dari Brimob. Sehingga kalau dilihat dari kondusivitas wilayah, insya Allah itu bisa terjamin, dan ini merupakan satu hal yang harus dipenuhi oleh suatu daerah ketika banyak investor yang akan menanamkan modalnya di satu wilayah.
3: Nah, menunjang program pemerintah pusat ini diharapkan Pemkab Gorontalo Utara agar dapat menjaga iklim investasi tetap dalam keadaan aman dan nyaman bagi investor. Sekda menambahkan terkait dengan pengamanan di daerah ini umumnya akan berjalan dengan baik mengingat seluruh angkatan baik TNI maupun Polri telah lengkap di Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
1: Bandara Jalaluddin Gorontalo akan menerapkan sistem pembayaran parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS sebagai bagian dari upaya meningkatkan layanan transaksi digital bagi pengguna jasa bandara. Kepala Bandara Jalaluddin Gorontalo Joko Harjani mengatakan penerapan KRIS untuk pembayaran parkir akan diresmikan pada pekan depan melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Gorontalo. Joko Harjani menjelaskan agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2026 di lingkungan Bandara Jalaluddin Gorontalo. Ia menambahkan peresmian penggunaan KRIS tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam mendorong digitalisasi layanan publik. Menurut Joko, penerapan sistem pembayaran digital ini menjadi bagian dari upaya Bandara Jalaluddin dalam menghadirkan kemudahan transaksi bagi masyarakat yang menggunakan layanan parkir.
5: Dalam rangka memperingati Hari Perhubungan, di bandara nanti rencananya diagendakan minggu depan kita akan berkolaborasi dengan Bank Indonesia perwakilan Gorontalo untuk meresmikan terkait penggunaan KRIS untuk parkir, ya. Insya Allah kita akan laksanakan di minggu depan, ya, bersama Bank Indonesia. Jadi teknologi yang digunakan adalah, satu, kita sudah tidak menggunakan cashless lagi, dan kita penggunaan kartu elektronik dan pembayarannya menggunakan KRIS. Dan insya Allah kita akan resmikan itu di minggu depan bersama Bank Indonesia, ya, dan pemerintah provinsi tentunya.
1: Joko menjelaskan sistem pembayaran di Bandara Jalaluddin Gorontalo akan diarahkan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi parkir. Penerapan KRIS memungkinkan pengguna melakukan pembayaran melalui layanan perbankan maupun dompet digital yang mendukung sistem tersebut. Langkah ini juga sejalan dengan pengembangan ekosistem pembayaran digital yang mendorong transaksi lebih praktis dan mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Gorontalo, Bandara Jalaluddin diharapkan dapat memperkuat penerapan transaksi non-tunai di sektor pelayanan transportasi.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
1: Pendengar, perubahan wilayah Tapabulango yang kini berkembang menjadi 5 kecamatan dengan puluhan desa diikuti kerja nyata untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
7: Perubahan wilayah Tapabulango harus diikuti peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Bertambahnya jumlah kecamatan dan desa tidak cukup jika tidak disertai kerja nyata yang menjawab kebutuhan warga. Hal ini disampaikan Bupati Bone Bolango Ismet Mile pada pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tapa yang dirangkaikan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas Tim Pengurus Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa Wilayah Tapabulango kemarin. Ismet Mile menjelaskan Tapabulango telah mengalami perubahan besar dalam struktur pemerintahan. Wilayah yang sebelumnya hanya terdiri dari satu kecamatan kini berkembang menjadi 5 kecamatan dengan puluhan desa. Namun perubahan administrasi tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dan perhatian secara merata.
8: Kegiatan ini tidak sekedar untuk kita berhura-hura, tetapi semua kita landaskan, kita dasarkan pada upaya kita semua agar masyarakat Kabupaten Bolango ini harus sejahtera. Sejahtera ini tidak sekadar kita tahu dari kalimat kata sejahtera ini. Tapi yang paling penting di dalamnya, bagaimana kita mengimplementasikannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
7: Ia meminta kepala desa, tim penggerak PKK, kader posyandu, dan seluruh unsur pemerintah di tingkat bawah memahami peran masing-masing. Kedekatan dengan masyarakat menjadi modal penting untuk mengetahui persoalan dan kebutuhan warga secara langsung. Ismet Mile mengingatkan agar kegiatan pelantikan maupun bimbingan teknis tidak berhenti pada seremoni. Pengetahuan dan peningkatan kapasitas yang diperoleh harus diterapkan melalui program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya wilayah pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menghadirkan rasa aman, pelayanan yang memadai, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, sidang isbat wakaf terpadu kembali digelar oleh Pengadilan Agama Limboto bersama Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Program ini merupakan upaya pemerintah mempercepat sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
9: Pengadilan Agama Limpoto kembali melaksanakan sidang isbat wakaf terpadu dalam upaya mempercepat proses legalisasi dan penertiban administrasi tanah wakaf kemarin. Berlangsung di kantor Pengadilan Agama Limpoto, kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi dan dihadiri berbagai unsur terkait. Sidang isbat wakaf terpadu merupakan kolaborasi Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, serta Pemerintah Daerah. Ketua Pengadilan Agama Limpoto, Faisal Sastra Mariono Rifai, mengatakan sidang isbat wakaf terpadu merupakan inovasi pertama di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan administrasi legalitas tanah wakaf yang digunakan untuk rumah ibadah, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh tanah wakaf di Kabupaten Gorontalo bisa mendapat kepastian hukum secara bertahap.
10: Sertifikat itu insya Allah secara keseluruhan akan diserahkan pada hari Mentang Agraria tanggal 24. Semua ini lagi sedang berproses. Untuk target itu sendiri, seluruhnya ada kurang lebih 511 data informasi, kontribusi 30% dari perkara isbat wakaf. Saat ini semua tengah berproses. Jadi untuk sertifikasi semua sudah berjalan. Perkara khusus untuk di wilayah Pengadilan Agama Limpoto sampai dengan saat ini ada kurang lebih 31 perkara yang sudah disidangkan.
9: Pada kesempatan yang sama, Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengatakan kolaborasi lintas instansi dalam pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sofian, kepastian status bidang tanah yang kini digunakan khusus untuk rumah ibadah sangat penting untuk menghindari munculnya persoalan di kemudian hari.
11: Status kepemilikan daripada tanah, khususnya tempat ibadah itu harus dilindungi dan harus pemerintah harus hadir di sana. Ini kegiatan yang keempat kalinya dengan kegiatan kolaborasi antara beberapa instansi yang ada. Kami tidak mungkin berdiri sendiri, maka kami harus berkolaborasi dengan beberapa instansi, ATM, BPN, Kementerian Agama, Pengadilan Agama Negeri, dan Pengadilan Tinggi Agama. Ini dan terbukti kita sudah laksanakan empat kali dengan hari ini, dan sangat memberikan bantuan, mempermudah penerbitan sertifikat yang kami maksudkan. Yang sudah selesai itu nanti dimaksimalkannya. Yang kedua, bagi yang belum, itu kami terus memerintahkan ke aparat kami sampai di kecamatan dan desa untuk mengakses program ini. Dan itu sudah dilaksanakan oleh para camat, ada 19 kecamatan, 205 desa sudah mengakses ini.
9: Pengadilan Agama Limpoto mencatat, total ada 1046 bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Gorontalo. Tanah wakaf tersebut kini dimanfaatkan untuk rumah ibadah, sarana umum, dan pendidikan. Melalui program ini, diharapkan seluruh tanah wakaf tersebut bisa mendapat sertifikat dan kepastian hukum.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo mendorong agar keterampilan menulis indah kembali diajarkan secara lebih intensif pada jenjang pendidikan dasar, terutama bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3.
12: Pemerintah Kabupaten Bualemo terus mendorong penguatan keterampilan menulis indah dan pendidikan karakter bagi peserta didik jenjang sekolah dasar. Hal ini sebagai upaya menghadapi dampak perkembangan teknologi terhadap kemampuan dasar peserta didik. Penegasan itu dikemukakan Bupati Bualemo Rumpagau di sela-sela membuka sosialisasi dan validasi data program bantuan pemerintah sarana keterampilan menulis jenjang sekolah dasar se-Kabupaten Bualemo kemarin. Pada kesempatan itu, Rumpagau menyoroti perubahan kebiasaan anak yang semakin terbiasa menggunakan perangkat teknologi, khususnya Android, tetapi berpotensi mengalami penurunan kemampuan dalam keterampilan menulis. Menurutnya, penguatan kemampuan dasar menulis perlu dilakukan sejak pendidikan dasar agar perkembangan teknologi tidak mengabaikan keterampilan akademik yang fundamental. Atas dasar itu, pemerintah daerah mendorong agar keterampilan menulis indah kembali diajarkan secara lebih intensif pada jenjang pendidikan dasar, terutama bagi siswa kelas 1 hingga kelas 3.
13: Kita harus memikirkan anak didik kita ini. Amerika pun sudah mulai berhati-hati dengan teknologi yang sekarang ini, bahwa dengan perkembangan teknologi, anak-anak itu begitu jago mengutak-atik teknologinya, umumnya Android. Bayangkan dia main jago Android, tapi ketika menulis, dia kalau tidak tahu apa yang akan terjadi. Makanya pemerintah daerah, sebelum ini terjadi, maka saya mengusulkan untuk tulisan indah ini kembali diajarkan di pendidikan dasar terutama kelas 1 sampai kelas 3. Juga pendidikan karakter supaya anak ini ketika dia menjadi pintar bisa menulis bagus, otaknya cerdas, tapi dia punya karakternya pun harus baik. Supaya ilmu yang dia dapatkan tidak akan dilakukan untuk hal yang tidak yang buruk. Itu menjadi peran kita bersama.
12: Selain kemampuan menulis, Rumpagau juga menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di sekolah. Ia berharap peserta didik tidak hanya memiliki kecerdasan dan keterampilan akademik, tetapi juga karakter yang baik. Rusdi Anita melaporkan.
1: Bupati Sofyan Puhi resmi melantik 29 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pelantikan pimpinan OPD, asisten, dan staf ahli tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Gorontalo pagi tadi. Laporan Andi Sanga.
9: Setelah melalui proses evaluasi kinerja pemerintahan selama kurang lebih 19 bulan, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi melakukan rotasi terhadap 29 pimpinan organisasi perangkat daerah, asisten dan staf ahli di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat eselon 2 tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Gorontalo pagi tadi. Rotasi pejabat eselon 2 dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja jabatan yang dilaksanakan pertengahan Agustus lalu, serta disesuaikan dengan penerapan struktur organisasi dan tata kerja SOTK terbaru. Sofyan mengatakan, penataan jabatan pimpinan tinggi Pratama merupakan salah satu kebutuhan organisasi dalam upaya memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh pejabat yang telah dilantik diminta menjalankan amanah yang diberikan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan disiplin.
14: Kepada para pejabat yang dilantik, saya tekankan bahwa jabatan adalah amanah dan bukan sekedar kehormatan. Oleh karena itu, jalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Dan jadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Karena ini ada STK baru dari 35 ke 24. Saya dan Pak Tony mohon maaf kalau ada sedikit kenyamanan terganggu oleh STK ini. Insya Allah dengan kebersamaan kita semua, mari kita membangun Kabupaten Gorontalo dimanapun itu berada. Dan kami yakin kredibilitas, loyalitas seluruh ASN di Kabupaten Gorontalo tidak ditentukan oleh di mana dia berada, tapi ditentukan oleh pengabdian itu sendiri.
9: Dalam kesempatan tersebut, Sofyan juga meminta seluruh ASN terus menjaga solidaritas dan membangun kolaborasi lintas perangkat daerah. Ia menekankan perubahan jabatan maupun struktur organisasi tidak boleh mengganggu keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Pendengar sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nurensya Banggai, selamat siang. Terima kasih.
6: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPP RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor...

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat berjumpa kembali untuk Anda di siang hari ini. LDR 100% Indonesia akan hadir untuk Anda.

0: Anda bisa kembali masuk ke line telepon kami 0821-9664-8664. Lagu yang akan Anda request ada 3. Ya, sore ini lagi sedikit ada trouble dengan kondisi saya. Ya, syarat ini Anda sudah bisa ingat dan catat aja dulu ya judul lagu yang akan saya hadirkan. Tinggal memilih. Di sini ada lagu dari Semi Simorangkir, Bisakah Dia Nyanyi dengan Fabio Acer, atau Anda memilih lagu Dewa 19, Bukan Cinta Biasa, atau Anda memilih lagu dari Irma Jun berjudul Datanglah. Silakan kalian telepon 0821-9664-100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Wardi dari Cilamota ke Ainsa.
0: Oke, Pak Wardi.
1: Ini lagunya Dewa 19.
0: Oh, Dewa 19.
1: Iya. Oke, terima kasih Kak Ainsa. Insya Allah Kak Ainsa sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya ke penelpon lagi ya. LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Indonesia. Halo Kak Angin, Ibu Nelly Bolyohuto.
0: Iya, Ibu Nelly, silakan.
1: Semi Simorangkir.
0: Semi Simorangkir. Baik.
1: Iya. Oke Kak Angin, kalau saya selalu salam petilaika dengan adiknya Insya Allah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia. Halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum. Dengan Om Iwin di Bualemok, Sabuyaman.
0: Dengan Om siapa?
2: Om Iwin di Sabuyaman, Bualemok.
0: Om Iwin, Paguyaman, Bualemok. Oke.
2: Lagu yang pertama itu.
0: Yang mana?
2: Sudah lupa itu, so tidak tahu itu judul yang pertama itu.
0: Tidak, pilih Dewa 19 atau Semi Simorangkir. Bo dua ini yang orang so boleh mau ikut Akang. Om
2: ikut
0: Iwin boleh
2: Pak Wardi itu, Jo.
0: Hah?
2: Ikut dengan Pak Wardi di Selamuka itu.
0: Pak Wardi. Oh, Dewa 19. Yeah.
2: Ya, terima kasih Bu.
0: Terima kasih.
2: Allah sehat-sehat terus bersama keluarga.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Dua penelpon lagi saya tunggu. Ada Om Iwin, Pak Wardi, Ibu Nelly. Lagunya udah ada double. Dewa 19 yang request. Halo.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih ya.
3: Maaf
0: iya.
3: Iya. Dia sedang semi merangkir.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih sangat-sangat selalu.
0: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semi Simorangkir juga nih. Masih ada satu yang bisa dukung, baru saya akan mainkan lagunya ya. Ayo ke line telepon 0821 LDR 100% Indonesia. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
4: 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Dengan Husin Usman di Gentumaraya Gorut.
0: Husin Usman.
4: Ya.
0: Gentumaraya Gorut. Oke.
4: Okay. Ya, ikut lagu Semi Simorangkir.
0: Semi Simorangkir. Ya. Oke. Okay.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kita sudah nikmati pendengar ada Billy Simpson featuring Angel Husani. Dan kita akan membuka lagu-lagu yang hasil requestan Anda. Silakan ke line telepon. Sudah ya, line teleponnya udah ya. Saya mainkan dulu Semi Simorangkir.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan muslimin dan muslimah, azan asar hari ini tepatnya di menit ke-48 dari jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, Alarm Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26.

0: Itu tadi pendengar Irma Jun dengan lagunya Datanglah, lagu tahun 92, hits di Blantika Musik Indonesia. Kami kembali hadir untuk Anda di LDR 100% Indonesia. Masih buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon 0821-9664-8664. Silakan. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Batudaan, Nurahinsa, Tanoo.
0: Oke, Tanoo.
1: Lagu?
0: Lagunya belum disebutin ya.
1: Tidak apa-apa, yang penting soal angka itu telepon.
0: Oke, DP lagu ini catat. Terlalu Cinta dari Yofi Widianto dan Lyodra. Kemudian ada Geisha, Takkan Pernah Ada. Dan lagu dari mana nih? Gita Gutawa, Meraih Mimpi. Pilih yang mana?
1: Gita Gutawa.

0: Lagu Tawa. Oke.
1: Sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR, halo.
2: 100% Indonesia. Halo Kak Ain.
0: Halo juga.
2: Dari Ibu Rosin di Sidomulyo.
0: Baik.
2: Lagunya Gesia.
0: Gesia. Oke.
2: Oke Kak Ain, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sudah ada lagu dari Geisha, Takkan Pernah Ada, dan Gita Gutawa. Kita menuju penelpon lainnya yang mau dukung dua lagu ini ya, bukan yang lain. Jadi dua lagu ini Geisha dan Yofi, Gita Gutawa dan Geisha. Nah, silakan kalian telepon lagi. 100% Indonesia, halo.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin.
3: Iya.
0: Di Marisa.
3: Iya. Pohuwato.
0: Pohuwato.
3: Di lagu Takkan Pernah Ada itu.
0: Takkan Pernah Ada Geisha.
3: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Keluarga lancar rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LDR 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ayo. Karya anak bangsa.
0: Ih, pece rewet.
4: Masa le iyo so?
0: Lo apa dang?
4: Keren.
0: Om Denijo.
4: Dapat lagu atau ngepot?
0: Kurang ngepot.
4: Oh, ada apa-apa dang mau nebeng
0: Gita,
4: itu?
0: Gita Gutawa dan Geisha. Kalau Geisha takkan pernah ada, Gita Gutawa meraih mimpi. Pilih yang mana?
4: Aduh. Meraih mimpi, Jo. Siapa tahu mau dapat emas 2 kilo.
0: Mbak mimpi tidur, Jo, dulu.
4: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa dan kalau nyanda cerewet, orang dari A sampai Z dia cium semua. Ah. Dapat dia. LDR 100% Indonesia, halo.
5: Lina di
0: Kabila. Oke, Ibu Lina di Kabila. Yang mana, Geisha atau Gita Gutawa?
5: Gita Gutawa.
0: Meraih mimpi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Pendengar, itu tadi lagu yang sudah di request, kita dengerin bersama aja yuk. Nggak boleh lama-lama karena banyak yang ngantri.

0: CP kotor sekali ini halaman ini. Ini orang baparas. Dianya ikut bakar ke sana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya Nana apa? Wah udong gue mau bersih ini kita pe halamannya nak mau datang bapak itu kita pakit. Kita pe mata yang susah ini mau dapat pada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halima, balik ke mana dulu Uti? Halima, mau kemana air Uti dengan Uti Halima Halima, Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop berbakar, eh.
1: Dengar itu Maciri.
0: Sudah, Jo.
4: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 R.

0: saat ini Anda bisa request lagunya yang saya sebut ini, Asanti Cinta Putih, Raim Laude dan Novia Bahmit Komang. Kemudian ada Jambrut, Terima Kasih, lagu tahun 99. Silakan gabung lagi yang belum sempat bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lis ya.
1: Iya, 100% Indonesia.
0: Baik.
1: Lagunya Raim Laude, Komang.
0: Komang. Oke.
1: Terima kasih Kak Aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah apa namanya yang sudah dukung lagu ini, Raim Laude, ya. Saya buka lagi yang mau gabung ke line telepon 082196648664. Seratus persen Indonesia, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
0: Ibu Ridu di Bulango Ulu.
1: Ya, Asanti.
0: Baik.
1: Lagu Asanti. Oh, terima kasih.
0: Terima kasih. Asanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asanti. Lagunya berjudul Cinta Putih ya, kalau nggak salah ya. Saya akan tunggu Anda yang mau dukung lagu ini. Ngevote aja, biar banyak yang mana saya mainin. Halo.
2: Halo, Elder, Asposin Indonesia.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, halo. Ada Pak, ada. Halo, halo.
2: Elder, Asposin Indonesia dari Nikoli Kuandang.
0: Oke, Pak Niko.
2: Hai, Putanin.
0: Iya.
2: Lagu apa?
0: Lagunya Asanti Cinta Putih atau pilih Raim Laude, Komang?
2: Raim Laude.
0: Raim Laude. Baik. Terima kasih, Pak Niko.
2: Berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia kembali masih menunggu Anda.

0: Nah, itu lagunya ya. Silakan, Anda yang gabung.
1: Halo, LDR.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo,
1: oke.
2: Dari Kenya.
1: Dari siapa?
2: Dari Inka di Kenya.
1: Oh, Inka.
2: Iya.
1: Baik, Inka di 3T.
2: Oke, lagu
1: Tanin
2: juga
1: gagal
2: sekali itu suara.
1: Masa Allah.
2: Iya.
1: Oke, Raim Lawa Depol ya.
2: Iya,
1: iya, makasih ya.
2: Sehat selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagunya Santi dan Raim Laude dan featuring Komang, featuring Novia Bahmit gitu ya. Lagunya Komang. Sama-sama orang Sulawesi, yang satu Sulawesi Utara, yang satu Sulawesi Tenggara. Tapi bertemu dalam sebuah lagu. Cia. Kita dengerin lagi yang mau dukung lagu ini biar dia naik di atas. Kalau keduluan diputar berarti banyakan yang ngevote lagunya. Silakan saya putar, saya tunggu. Saya tunggu yang mau gabung. Halo LDR.
1: Selamat Indonesia.
0: Oke.
1: Dari Pak Dahlan di Gentuma.
0: Oke, Pak Dahlan.
1: Lagu apa sih yang pertama?
0: Ada Raim Laude, Komang dan Asanti, Cinta Putih.
1: Cinta Putih saja.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari Gentuma Raya Gorut, lanjut kemana lagi kita? Oh sudah ya, sudah cukup. Oke. Cinta Putih lagunya Asanti tadi ya Pak Dahlan. Kita ke Raim Laude dan Novia Bahmit dulu ya. Ini dia Komang.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
2: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
1: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun.
3: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Saya persembahan dari Jamrud di tahun 99 lagu ini hits dengan judul Terima Kasih. Ya memang apapun sekecil apapun itu kita harus belajar untuk selalu mengucapkan kata ini, terima kasih. Satu kalimat dua huruf. Tapi kadangkala ya ada yang tidak bisa berkata-kata dengan terima kasihnya yang berlebihan atau yang tidak sanggup ya katakan saking dalamnya rasa terima kasih. Ya biasanya akan selalu menyebut hanya akan keluar doa-doa baik. Ya kan?

Ya, masih ada daftar satu lagu yang lawas di tahun 90-an, tahun 95 dari Kahitna, Cantik. Ini jadi salah satu lagu rujukan yang bisa Anda request ya. Kemudian ada Citra Idol, Kemenangan Cinta.

Iya, ada juga lagu dari Nadif Bastalamah yang berjudul Penuh, lagu tahun 2025 kemarin. Ayo yang mau gabung silakan kalian telepon 0821 9664 664. Citra Idol Kemenangan Cinta.

0: kahit na cantik. Bukan ku ingin mengganggumu. LDR 100% Indonesia. Hai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Baik, dengan siapa Ibu?
1: Hasni Dumulalaha.
0: Siapa?
1: Hasni Dumulalaha.
0: Oh, nanti ini masuk ya Ibu Hasni ya. Biasa iya, cuma jaga bak kirim.
1: Cuma lewat WA.
0: Iyo. Oke, Ibu Hasni, mau lagu apa ini?
1: Yang pertama itu Kemenangan Cinta.
0: Kemenangan Cinta dari iya, Citra kemenangan. Idol.
1: Iya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Citra Skolastika. Lanjut, ada penelpon berikut lagi, saya tunggu. Ada Citra Skolastika, Nadif Basalamah, ada Kahitna.

0: LDR 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kacili Radio DP Volume.
1: Dari Gentuma Gorut.
0: Dari Gentuma Gorut. Oke, dari ibu siapa dulu? Tidak usah mau samar-samar itu nama. Halo?
1: Halo.
0: Itu ibu siapa?
1: Warni Lasimpala di Gentuma Gorut.
0: Ibu Warni Lasimpala. Oke, ibu silakan.
1: Ikutan saja bu, yang lagu yang pertama.
0: Ibu yang pertama. Nah. Lagu ada Cantik, ada Nadif, masih ada pilihan yang boleh ibu pilih. Kalau so yang penelpon ketiga so tidak boleh mau pilih lah mau.
1: Yang kedua Jo.
0: Oh lagu kedua penuh lagu ya. Akustik.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Oh yang kedua yang ketiga Tiali. Kalau saya pindah itu lagu yang kedua menjadi yang ketiga. Menjadi yang ketiga yang dari nomor satu boleh. Tapi kalau disebut judul lagunya, saya sudah sebutkan, tinggal Anda mencatatkan lagunya dihafal dan nanti disebutkan apabila Anda ingat lagunya. Atau penyanyinya aja yang diingat, Citra Idol, Nadif Basalamah, Kahitna, begitu. Ya, Ibu Warni Lasimpala dari Gentuma Raya Gorut, silakan Anda yang mau gabung. LDR 100% Indonesia, halo. Halo LDR. Iya.
2: Dari Irma Visual.
0: Siapa?
2: Irma.
0: Irma. Ibu Irma di Suawa.
2: Apa tuh masalahnya?
0: Iya. Ih, tidak mendapat dengar, Oh, tidak. Mau pilih cuma satu. Citra Idol atau Nadif Basalamah?
2: Nadif.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadif sudah dapat dua. Saya tunggu lagi yang lainnya. Silakan klien telepon ya. Nadif Basalamah ini pendatang baru sebenarnya ya, baru satu tahunan ada di Belantika Musik Indonesia. Satu tahunan ya. Iya sih, sebenarnya belum lama. Dan ya, lagu-lagunya itu baru di kisaran tahun 2005. Jadi baru, makanya orang-orang belum pada kenal. Kalau bilang Jamal Mirdad tuh itu tahun 70-an udah ada, 80-an ada, 90-an malah berhentinya nyanyi. Tapi giliran di tahunnya Pak Prabowo ini, beliau nyanyi Nasi Hangat. Nasi Hangat ini dinyanyikan dengan sepenuh hati. Ya, karena memang Nasi Hangat ini tercipta lagu ini karena adanya MBG. Line telepon 0821-9664-8664 LDR 100% Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
0: Oke, baik. Dari?
3: Dari Om Aman.
0: Om Aman.
3: Halo, Kain.
0: Halo juga, Om.
3: Halo juga, Kante.
0: Iya. Di Om Aman ini di mana? Galatik ya?
3: Di
0: Tilongka Bila. Oke.
3: Lagu apa?
0: Mau pilih yang mana? Citra Idol atau Nadif Basalamah?
3: Yang pertama itu dong.
0: Citra Idol.
3: Citra suka yang wanita.
0: Oh, Citra Idol ya, suka yang wanita ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu sebagai penelpon terakhir kita di sore ini. Tepatnya Anda bisa bergabung lagi 5 ya, 4 3 2 1. Ini bisa jadi Bung Aman atau Om Aman so sebagai penelpon kita terakhir. Iya, yang ingin bergabung besok aja ya. Kita sudahi LDR 100% Indonesia hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Nadif, Basalamah dan Citra Idol akan hadir untuk Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and

Terima kasih pendengar Anda setia bersama kami di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Segera kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk turut menyiarkan Beranda Asta Cita Nasional yang hari ini nantinya akan dipersembahkan RRI Manokwari tentang dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Kemudian RRI Tahuna, Bank Sampah Berbasis Sekolah, RRI Purwokerto, Pemanfaatan Bank Sampah, RRI Ranai, Mengubah Sampah Menjadi Karya Bernilai.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Dan Esa Tria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan pendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Astacita berjaringan nasional.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Astacita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu

0: Biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus
1: belum,
0: ya?
1: Belum, belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
0: Oh, diberi tanda.
1: Dikasih tanda.
0: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu, kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
1: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. Tabungan emas.
0: Tabungan emasnya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di di bawah naungan Pegadaian.
2: Syarat yang monggo mudah yaitu
0: siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah yaitu mau memilah sampahnya.
1: Di Limbah Pustaka ada ini apa wisata edukasi?
0: Oh, wisata edukasi.
1: Di situ di Limbah Pustaka apa?
0: Wisata edukasi.
1: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan ini apa itu?
0: Edukasi.
1: Iya, edukasi mengenai pelatihan pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
0: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah. Di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
1: Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya. Ada bunga dari bunga. Plastik, sepatu dari plastik,
0: sepatu dari kresek ya, Pak ya.
1: Terus tempat minum tempat tisu. Ada di sana.
0: Tempat gelas mungkin ya Pak,
1: tempat gelas
0: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya. Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
1: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
0: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
1: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
0: bersih
1: dan tidak bau.
0: Tidak bau.
1: Dan untuk
0: maggotnya
1: nanti bisa untuk pakan ternak.
0: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi. Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu, makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, yeah. Dimana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri, jadi ekonomi sirkuler di sini. Yeah. Nah itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya,
1: yeah.
0: Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
3: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Miranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah, pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai ya akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat ekobrik ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim jengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim. Ya, itu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, itu peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah, pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Epi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita berjaringan nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini untuk Anda yang ini sebenarnya udah udah tinggal 5 menit lagi menuju ganjil genap mendengar. Kalau hari ini tanggal ganjil, artinya untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur-jalur alternatif yang biasa Anda lalui atau

kembali dari Sudirman 30 sore hari ini. Pendengar Anda masih bersama saya, Insya, yang kawal Anda hingga di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Kita akan nanti menghadirkan Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna pada jam 17 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kita akan nikmati persembahan berikut ini dari ini dari Krisya.

0: Tanah dan Talaut. Berita. Pendengar dan pemirsa, berita selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado resmi bertransformasi menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado Pemerataan Infrastruktur Digital.
1: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado resmi bertransformasi menjadi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado. Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 11 Tahun 2026. Transformasi ini memperluas tugas dan fungsi Balmon Manado di wilayah Sulawesi Utara. Hal ini disampaikan dalam sosialisasi bertajuk Transformasi dalam Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio dan Penguatan Infrastruktur Digital di Sulawesi Utara. Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Indra Maulana mengatakan peningkatan status Balmon bukan sekedar perubahan nomenklatur. Menurutnya transformasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah mempercepat pemerataan infrastruktur digital.
2: Kenaikan status dari kelas 2 menjadi kelas 1 ini bukan sekedar perubahan nomenklatur. Ini adalah pernyataan komitmen. Naiknya kelas 2 Balmonado menunjukkan keseriusan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk secara proaktif mempercepat pemerataan infrastruktur digital di seluruh penjuru negeri, termasuk dan terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti Sulawesi Utara.
1: Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Yusuf, mengatakan perubahan tersebut menambah tanggung jawab Balmon Manado yang kini tidak hanya mengawasi dan menertibkan penggunaan spektrum frekuensi radio.
3: Jadi peningkatan kelas ini bukan hanya sekedar peningkatan status secara administrasi, tapi menambah tanggung jawab dari Balmon Manado sendiri yang sebelumnya berkutat di pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio, sekarang menjadi pengendali infrastruktur digital di wilayah kerja Sulawesi Utara. Hal ini cukup penting karena dengan adanya penambahan ini, penambahan tugas fungsi ini membantu peningkatan serta perkuatan infrastruktur digital yang ada di Sulawesi Utara.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambut positif peningkatan status Balmon Manado. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Zainuddin Salih Hilmi, menilai perubahan tersebut mendukung pemenuhan layanan digital terutama daerah 3T.
4: Luar biasa, ini merupakan keuntungan besar buat terutama di Sulawesi Utara ya, terutama di Sulawesi Utara dengan meningkatnya fungsi tugas daripada balai. Dan tentunya seperti tadi yang disampaikan di sambutan Bapak Gubernur, ini tidak hanya merubah nomenklatur atau administratifnya, tapi fungsinya yang bertambah. Sehingga ini akan memperluas jaminan layanan digital, memperluas jaminan keamanan untuk keamanan termasuk terutama keamanan frekuensi ya, itu yang jadi selain itu juga tentu ini juga akan sangat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan layanan terutama yang daerah-daerah yang terpencil. Nah ini kan sekarang dengan adanya fungsinya yang lebih meningkat, jadi kelas 1 tentu kita akan sangat diuntungkan.
1: Dengan transformasi tersebut, Balmon Manado diharapkan semakin dekat dengan masyarakat Sulawesi Utara. Pengawasan spektrum frekuensi yang tertib juga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital. Aryani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, dari RRI Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Musim kemarau yang masih melanda wilayah di Provinsi Gorontalo hingga saat ini berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat, salah satunya di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
5: Musim kemarau yang masih melanda sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo hingga saat ini berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat termasuk di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kondisi tersebut Palang Merah Indonesia PMI Bone Bolango melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Umum PMI Kabupaten Bone Bolango Saiful Sulaiman menyampaikan

0: menyampaikan distribusi air bersih merupakan bentuk respon PMI terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. PMI menyalurkan air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah yang membutuhkan, terutama masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh sumber air bersih.
1: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
0: PMI Bone Bolango terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam memantau kondisi masyarakat yang terdampak kekeringan. Saiful menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau serta segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, Saiful Sulaiman berharap dukungan berbagai pihak terus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat khususnya ketersediaan air bersih tetap terpenuhi. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dari RRI Tahuna, SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba kesenian dan olahraga dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun.
4: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas diantaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna, Debbie Medelu, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
5: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang 64 tahun. Hari kedua
6: dan jaket warna
5: nanti akan ada kegiatan
6: hijau. Ada ininya yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
5: Ucapan Pancasila bahasa daerah, Bhinneka Vokalia, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang diharapkan.
4: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangihe. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
3: Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut. Pendengar, gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menggelar musyawarah cabang atau muscap untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Agenda 5 tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gracia Bambungan.
7: Bersubjek musyawarah cabang atau muscap gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dibuka pada Selasa, berletak di Aitri Cafe Melongane. Agenda 5 tahunan ini dibuka dengan khidmat oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gracia Bambungan yang membawakan sambutan Bupati Welitita. Ketua Panitia Kegiatan Mardonius Pangke menyampaikan bahwa forum ini fokus pada 3 agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyusunan rencana program kerja periode mendatang, serta pemilihan ketua kuarcap dan pengurus baru. Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa muscap bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi untuk menentukan arah perjalanan pramuka daerah perbatasan. Ia berharap pramuka Talaut mampu membangun semangat kebangsaan dan ketangguhan generasi muda melalui program nyata yang inovatif dan tak sekadar seremonial.
8: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, saya menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, saya berharap bahwa musyawarah cabang bukan hanya sekedar agenda organisasi yang dilaksanakan secara rutin. Saya berharap bahwa kegiatan ini nantinya bisa mendorong generasi-generasi muda kita untuk menjadi generasi yang cemerlang ke depannya.
7: Rangkaian persidangan muscap yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil menetapkan kepengurusan baru serta dekisian strategis untuk membawa Korcap Talaut semakin solid dan profesional. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Ansyah Banggai, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Yes, we can. Berkata bersama, ya, kita bisa. Salah satu karya dari Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika 2011 lagu ini dibuat sebagai lagu apa ya? SEA Games kalau gak salah. Bersatu dan Maju, itu judul lagunya. Pendengar, kami juga turut menghadirkan ragam informasi untuk Anda yang lainnya. Di mana kita juga perlu melihat ada banyak perkembangan dalam dunia perfilman, dan di sini FFI 2026 akhirnya menetapkan ada 15 film cerita panjang lolos ke tahap nominasi. Seleksi tahap kedua untuk pertama kalinya melibatkan 12 asosiasi profesi perfilman. Jadi Ketua Komite FFI 2026 yang mengatakan ya bahwa ke-15 film itu sebenarnya sudah telah melewati seleksi awal tahap pertama yang diumumkan pada hari Minggu kemarin 6 September. Lalu seluruh tim film ini akan bersaing untuk memperebutkan nominasi pada film FFI atau Festival Film Indonesia 2026. Jadi Komite FFI 2026 menyebut bahwa perlibatan dari asosiasi profesi ini menjadi hal yang baru dalam proses seleksi tahun ini. Sebanyak 15 film yang dipilih dari 25 film cerita panjang yang sebelumnya lolos seleksi awal tahap pertama. Dan sementara itu juga, daftar film non-cerita panjang yang mencakup film cerita pendek, animasi, dokumentasi, dan kritik film akan diumumkan pada waktu yang dekat. Dan pengumuman nominasi FFI 2026 dijadwalkan berlangsung pada pekan ketiga, Oktober 2026. Dan malam anugerah Piala Citra FFI 2026 kemudian akan digelar nanti di bulan November 2026. Dan ajang tersebut menjadi puncak rangkaian Festival Film Indonesia tahun ini.
1: Enak. Dia makan apa?
2: Ini snack ada beli.
1: Coba mau lihat. Ih, bos snack yang gue cuma 1.000 perak, tapi bahaya.
2: Kenapa, so?
1: Mama bilang ini ada zat kimia.
2: Baru?
1: Iya, bikin penyakit.
2: Alah, baru semua buang.
1: Iya, tapi di tong sampah.
2: Baru semua rugi.
1: Lain kali kalau mau beli snack, jangan usah barang.
2: Iya, bakal rugi uang.
3: Let's go.
2: Oke.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, Gorontalo, Kanal Info.

0: Pun Anda berada, hari ini kita akan menantikan waktu maghrib dengan kita akan dengarkan bersama pengajian maupun risalah maghrib. Dan untuk pengajian hari ini kita akan sama dengarkan dari Qori Haji Wahyudin Muhammad SAG dalam surah ke-96 atau surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat 75.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Demikian Quran surah ke-96 surah Al-Waqi'ah yang dimulai dari ayat 75 hingga ayat 90 bersama Haji Wahyudin Muhammad SAG. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah maghrib hari ini bersama Sunarti Taha SAG tentang menghindari jeratan investasi bodong, tips memilih investasi yang aman dan halal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Menghindari Jeratan Investasi Bodong, Tips Memilih Investasi yang Aman dan Halal. Investasi bodong adalah kegiatan yang mengajak masyarakat menanamkan uang dengan iming-iming keuntungan tertentu. Tetapi kegiatan atau pihak yang menawarkannya tidak memiliki dasar legalitas yang sesuai atau menggunakan skema penipuan. Hal penting yang perlu diingat, legal belum tentu cocok dengan kebutuhan kita. Dan keuntungan tinggi selalu disertai resiko yang perlu dipahami. Jangan hanya bertanya berapa keuntungannya, tetapi juga bagaimana cara mendapatkan keuntungan tersebut, apa resikonya, siapa yang mengawasi, dan kemana uang saya sebenarnya ditempatkan. Waspadai tawaran investasi apabila terdapat beberapa tanda berikut. Pertama, menjanjikan keuntungan tidak masuk akal. Menggunakan tekanan untuk segera transfer, mengandalkan perekrutan anggota, serta tidak transparan dan legalitas tidak jelas. Prinsip sederhana, kalau tidak paham bagaimana uang kita menghasilkan keuntungan, jangan terburu-buru menaruh uang di sana. Bagaimana memilih investasi yang aman? Tidak ada investasi yang benar-benar tanpa resiko. Yang dapat dilakukan adalah memilih produk legal, memahami risikonya dan menyesuaikannya dengan kondisi serta tujuan keuangan. Sebelum berinvestasi, sebaiknya gunakan checklist berikut. Legalitas penyelenggara dan produk dapat diverifikasi. Produk investasi jelas, cara memperoleh keuntungan transparan. Risiko dijelaskan secara terbuka. Biaya dan ketentuan penarikan dana diketahui. Dokumen resmi dapat dibaca. Tidak ada janji keuntungan yang tidak masuk akal. Tidak menggunakan utang secara gegabah untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan dan kemampuan finansial. Pendengar setia RRI yang saya cintai, tips investasi yang aman dan halal. Jika ingin investasi sesuai prinsip syariah, jangan hanya melihat label syariah dalam iklan. Pahami juga akad, objek investasi, mekanisme transaksi, serta pengawasan syariahnya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu terhindar dari riba, terhindar dari goror atau hindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan yang berlebihan. Misalnya objek, hak, kewajiban, atau mekanismenya tidak jelas. Terhindar dari masyir atau investasi tidak boleh pada dasarnya menjadi aktivitas spekulasi atau perjudian. Objek investasinya halal atau pastikan dana tidak ditempatkan pada kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Serta akadnya jelas atau pahami akad yang digunakan dan bagaimana keuntungan maupun resiko dibagi berdasarkan akad tersebut. Ada pengawasan dan rujukan syariah. Misalnya, untuk produk investasi syariah di Indonesia, masyarakat dapat memeriksa informasi dari OJK dan merujuk pada ketentuan atau fatwa syariah yang relevan, termasuk dari DSN MUI. Terakhir, jangan mudah percaya pada testimoni. Salah satu senjata pemasaran investasi bodong adalah testimoni orang yang mengaku sudah mendapatkan keuntungan besar. Kalimat yang wajib diingat, investasi bukan tentang mencari keuntungan terbesar, tetapi memahami hubungan antara keuntungan, risiko, legalitas, dan tujuan keuangan. Dan khusus investasi syariah, Halal bukan sekedar nama atau label. Pahami akad, objek, mekanisme, risiko, dan dasar kepatuhan syariahnya. Dalam berinvestasi, jangan tergiur keuntungan besar tanpa memahami risikonya. Jangan percaya hanya karena ada testimoni atau rekomendasi teman. Jangan transfer sebelum legalitas dan produknya diverifikasi. Biasakan cek legalitas, pahami produk dan risikonya. Pastikan kesesuaian dengan prinsip syariah jika memilih investasi halal. Pesan terakhir, berhenti sejenak sebelum transfer, cek sebelum percaya, dan pahami sebelum berinvestasi. Demikianlah risalah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, risalah maghrib bersama Sunarti Taha tentang menghindari jeratan investasi bodong, tips memilih investasi yang aman dan halal. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hearts, terima kasih hingga saat ini menemani kami, temani Anda dengan suasana malam yang mungkin yang lagu-lagu yang lebih bersahabat ke telinga Anda. Dan kita juga perlu melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Nah, memang kita kalau lihat banyaknya mobil-mobil yang antrean di depan SPBU, ini juga jadi topik hangat juga nih. Kenapa bisa sampai selama itu harus ngantri BBM? Dan ternyata tadi juga ada beberapa sopir yang sempat langsung bercerita bahwa pengaturannya sudah mulai aman. Ternyata pengaturannya gak boleh ada masyarakat yang membeli dengan harga untuk dijual kembali, ya, masyarakat khusus penjual atau pedagang yang ada di pinggir jalan ini, ya, membeli BBM sampai beberapa kali antri. Demikian juga mobil dan lain-lain, semua harus hanya satu kali ngantri, jadi tidak ada antri dua kali, dan ini akan terbaca apalagi yang menggunakan barcode. Beberapa tempat yang memberikan aturan yang sedikit beda, misalnya di tempat lain di SPBU ada yang aman sampai dua kali angkutan kota itu ngantri, ada juga yang cuman satu kali sesuai dengan barcode-nya, ada yang tidak pakai barcode gitu. Nah, sementara juga dari pusat, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menemukan kendaraan dengan tangki BBM yang ternyata sudah dimodifikasi, pendengar. Ini muatannya hingga berkapasitas 1 ton. Ini digunakan untuk mengisi bahan bakar bersubsidi. Nah, modifikasi tangki yang dilakukan secara sengaja ini untuk memungkinkan kendaraan menampung BBM dalam jumlah jauh lebih banyak dari kapasitas normalnya. Temuan ini, pendengar, berdasarkan hasil penelusuran kepolisian dan sudah menjadi salah satu faktor penyebab antrean panjang di SPBU. Nah, temuan ini ada di Makassar, SPBU Makassar.

pendengar, saat ini 56 menit dari jam 18 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi untuk muslimin dan muslimah akan masuk pada pelaksanaan sholat Isya tepat di jam 18 lebih 57 menit.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatuh salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, jika Anda mendengar klaim bahwa letusan Krakatau membelah Pulau Jawa dan Sumatera, itu adalah hoax. Peristiwa terjadi pada 26 hingga 27 Agustus 1883, bukan memisahkan dua pulau. Letusan ini justru menghancurkan 2/3 pulau Krakatau itu sendiri, hingga membentuk kaldera. Kekuatannya mencapai Volcanic Explosivity Index level 6, setara 200 megaton TNT atau 13.000 kali bom Hiroshima. Dampak terparah bukan dari lava, melainkan tsunami. Gelombang setinggi 40 meter menyapu Banten dan Lampung. 165 desa musnah, 132 desa rusak berat, dan sedikitnya 36.407 jiwa meninggal dunia. Mayoritas korban adalah warga pesisir Teluk Betung, Anyer, dan Caringin. Ledakan pada 27 Agustus jam 10 pagi tercatat sebagai suara terkeras dalam sejarah manusia. Dentumannya terdengar hingga jarak 4.800 km sampai Pulau Rodrigues dekat Mauritius di Perth, Australia. Gelombang kejutannya bahkan mengelilingi bumi lebih dari 3 kali. Dampaknya juga global. Dunia gelap selama 2,5 hari dan suhu bumi turun 1,2 derajat Celcius selama 5 tahun. Faktanya, Krakatau bukan letusan terdahsyat sepanjang masa. Posisinya masih di bawah Tambora tahun 1815. Namun bagi Indonesia, ini adalah pengingat kedahsyatan cincin api Pasifik. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Prosata RRI Gorontalo. Dengan saya, Daniel Sabo Kings, menemani Anda di Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

mendengar updatean informasi dari rri.co.id di mana perubahan musim membuat pusat massa bumi bergeser beberapa milimeter dari pusat geometris planet, di mana mengutip dari NASA, Kamis 17 September 2026, pergeseran ini dipengaruhi karena perpindahan massa air, es, dan udara di berbagai wilayah. Tim ilmuwan NASA Jet Propulsion Laboratory mengembangkan metode baru untuk mengukur pergeseran tersebut dengan tingkat presisi tinggi. Hasil menunjukkan bahwa pusat massa bumi ini bergerak bolak-balik mengikuti perubahan musim. Dan pergerakannya ini, pendengar, diperkirakan hanya sekitar setengah dari perkiraan ilmuwan 8 tahun sebelumnya. Pusat massa bumi ini menjadi acuan penting dalam navigasi satelit dan pengukuran ketinggian. Dan hal ini berbeda dengan benda padat yang pusat massa dan pusat geometrisnya berada di lokasi yang sama. Bumi terus mengalami perubahan distribusi massa akibat pergerakan air, es, dan atmosfer. Dan di mana juga ada peneliti Donald Argus memimpin pengembangan metode baru. Mereka memanfaatkan pelacakan satelit berpresisi tinggi, dan metode ini juga menggabungkan GPS, informasi orbit, satelit-satelit di orbit rendah bumi, serta pengaruh perubahan massa air dan es. Updatean dari rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Selanjutnya di Gorontalo malam ini, mimbar agama Islam menemani Anda pendengar dengan berpersembahan beberapa lagu religi. Tetap di Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.

Hadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Tanggungan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India TVS selama ini

0: mereka menerapkan berbahan bakal etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah apa rencananya dan kemungkinan kerjasamanya itu sih. Tadi kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi dia lebih ke kasih-kasih ke Bapak Presiden.
1: Iya benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak kepolisian atau India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
3: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI di sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
3: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
4: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutla yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
5: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama ini, titik berbeda, jadi harus berbagi gitu. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetum kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
4: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satgas Udara Penanganan Karhutla Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutla melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutla pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutla. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutla melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
7: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi

0: apa namanya tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
1: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
2: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kali run dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
1: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutla di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
4: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
5: berjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nakoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nakoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
4: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, berjawab ya. Untuk vessel corridor atau black block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
5: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
6: Nah, kami posisinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau kru ya. Ini ya kita mensupport operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada
5: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
7: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
8: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini Dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
9: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
7: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
10: Harapannya kalau lanjut selanjutnya kan nembak banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu ringan kan kan.
7: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
12: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
11: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG untuk anaknya.
12: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
13: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani. Apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan masuk.
12: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
15: Betul, Pak.
14: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
15: Tidak ada, Pak.
14: Tidak ada geser ke Gus Alek?
15: Gus Alek pernah meminjam. bahasanya dua kali.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905,000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905,000 diambil $543,000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181,000. Sisanya sebanyak $362,000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
14: Iya Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
15: iya Pak.
14: Belum sempat bergeser.
15: Belum.
14: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
15: Betul.
14: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
15: Bapak.
14: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
15: Gus Yakut.
14: Gus Alek.
15: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
16: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
17: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan?
14: Tahun
17: 2024. 550.
14: Cash.
17: Ya, 1 juta sampai.
14: Jogja, Pak. Rumah di Jogja.
17: Iya.
14: Perolehannya tahun
17: 2024.
14: Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini?
17: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1 M lebih dikit.
14: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
17: Dari percepatan.
14: Dari percepatan ya. Juga.
16: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adang. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
18: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Stoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Stoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
3: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, updatean informasi dari rri.co.id. Belajar bahasa asing ini sekarang bukan cuma soal kita bisa berbicara dengan orang dari negara lain ya. Kemampuan bahasa juga ini bisa membantu kita dari dunia pendidikan, pekerjaan, karir, sampai bagaimana kita membuat buat kita tuh lebih mengenal budaya dan kebiasaan masyarakat dari berbagai negara. Tapi buat yang baru mau belajar, kadang itu muncul pertanyaan, mau belajar bahasa apa dulu ya gitu. Nah, ada informasi menarik dari rri.co.id ini tentang beberapa bahasa yang bisa dicoba oleh pemula ya. Yang pastinya kita mulai dari yang paling sering kita dengar, yaitu bahasa Inggris. Ini cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari. Coba lihat internet, film, musik, teknologi, sampai berbagai produk yang kita gunakan, banyak sekali kata bahasa Inggris yang sudah masuk dalam percakapan sehari-hari. Keunikannya, bahasa Inggris itu dia punya kosakata yang cukup luas dan banyak digunakan sebagai bahasa komunikasi internasional. Jadi, belajar bahasa Inggris ini bisa membantu kita bisa berkomunikasi dengan orang dari berbagai negara gitu. Adapun bahasa Spanyol, Spanyola. Nah, bahasa Spanyol ini menarik ya, karena pelafalannya tuh relatif konsisten. Artinya, kita itu bisa lebih mudah memperkirakan bagaimana cara membaca sebuah kata dari susunan hurufnya. Kalau bahasa Spanyol ini digunakan di banyak negara, bukan hanya di Spanyol saja, tetapi di berbagai negara Amerika Latin. Nah, kalau kata kita ambil contoh aja ya, apa kabar? Kalau bahasa Spanyol itu como estas, karena kebanyakan kalau orang Spanyol-Spanyol itu dorong PE itu kantal E, como estas. Nah, itu dia. Ada selain Spanyol, Italia. Nah, Itali ini juga punya pola pelafalan yang cukup teratur. Selain itu juga bahasa Itali menggunakan alfabet Latin, sehingga bentuk hurufnya juga mudah familiar bagi kita. Salah satu yang menarik dari bahasa Italia itu bagaimana pengucapannya yang terdengar jelas, dan banyak katanya, kata-katanya tuh memiliki hubungan dengan bahasa Latin gitu. Sama persis dengan Spanyol ya, apa kabar? Apa kabar kalau bahasa Spanyol itu como estas? Kalau Itali, dia lebih ke comes tight gitu. Kalau bahasa Prancis, nah, ini salah satu bahasa yang banyak digunakan dalam komunikasi internasional. Ini juga salah satu bahasa yang saya suka. Bahasa ini juga menarik karena cara penulisannya dan cara pengucapannya itu terkadang tidak sama persis gitu ya. Nah, itu dia. Comment vas-tu? Kalau dalam bahasa Prancis, biasa kita kalau tanya halo, apa kabar, ke bahasa yang how are you gitu. Apa kabarnya bahasa Prancis? Comment vas-vous gitu ya. Intonasinya itu unik gitu. Jadi ada kata yang ketika dilihat tulisannya cukup panjang, tetapi saat diucapkan itu bisa terdengar singkat gitu. Nah, itu dia ya salah satu contoh bahwa belajar bahasa itu bukan hanya bagaimana menghafalkan kata, tetapi juga kita belajar bagaimana kata tersebut diucapkan gitu. Ada juga bahasa Belanda, Belanda gitu, apa kabar, hoe gaat het gitu. Itu juga jadi salah satu bisa Anda pelajari. Tapi saya paling suka tuh belajar bahasa Prancis. Unik bahasanya, intonasinya juga keren gitu ya, apalagi lagu-lagunya itu ya, pendengar. Jadi punya smartphone, jangan cuma HP yang smart, kita juga nih yang pegang HP ini sampai 24 jam. Nah, bisa scrolling-scrollingnya itu lebih ke edukasi seperti ini gitu ya. Jangan selalu online-online yang tidak bermanfaat gitu. Usahakan kita harus online yang lebih berfaedah. Edukasinya juga dapat.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Sapphire, Ed Sheeran pendengar sudah mengantarkan kita pukul 20.48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kita dengarkan dulu sandiwara radio malam hari ini persembahan dari RRI Meulaboh dengan judul Satu Klik Sejuta Penyesalan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
5: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
6: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
6: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
6: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
6: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
7: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
6: Ayah.
7: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
6: Ayah, aku mau berhenti sekolah.
7: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
6: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
7: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
6: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
7: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
8: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
8: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
9: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
8: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
8: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
8: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
6: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
6: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
6: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja. Tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
9: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
6: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
2: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
8: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
6: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dava. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go

0: pendengar kaum muslimin dan muslimah, kita akan ikuti untuk kegiatan tadarus Al-Qur'an. Nantinya kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz. Tadarus Al-Qur'an malam hari ini pendengar bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas dari Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Ini yang akan disiarkan juga secara langsung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Malik saat berumur 10

0: RRI. Hadir setiap Kamis pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Bersama dengan Majelis Taklim Gorontalo yang dipandu oleh para ustaz dari LPTK Provinsi Gorontalo.
1: Allahumma rizqna bi kulli harfin minal Qur'ani halawa.
0: Tadarus Al-Qur'an di RRI.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lagi dipertemukan di tempat ini, di studio di Pro 4 RRI Gorontalo, dan juga disiarkan melalui Pro 1 RRI Gorontalo, juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, malam hari ini kita bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo, dan malam ini kita bersama dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo. Ya, apa kabar buat ibu-ibu, bapak-bapak yang saat ini sudah hadir di Tadarus Al-Quran? Sehat semuanya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Soalnya perjalanan di sini agak jauh kan? Kira-kira berapa jam? Satu jam? Apa? Dua jam ya?
4: Dua jam.
2: Dua jam. Debo lama itu. Ya Ustaz ya? Debo lama itu Ustaz ya?
3: Betul.
2: Jadi malam hari ini Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan terindah bisa berkumpul di tempat ini dan juga sama-sama kita belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang saat ini bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, juga lagi nonton di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo, kita juga ditemani sama Ustadz Taliman Hia yang setiap malam Jumat itu pasti hadir bersama kita semuanya. Sebelum kita mulai dengan pembaca pertama, seperti biasa kita akan dengarkan dulu sedikit sepatah kata dari Ustadz Taliman Hia, bagaimana kita jadi rajin membaca Al-Quran dan ada berkahnya juga buat kita yang mendengar dan juga membaca Al-Quran. Tadwala Ustadz.
3: Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada malam hari ini

0: hafal, maka tentu kita akan berlomba, akan berusaha secepat mungkin bisa menangkap, bisa menghafal, dan bisa membaca benar ayat-ayat tersebut. Maka dalam keadaan itu kita tentu masuk dalam posisi panik. Dan itu yang pernah terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tahu ummi, ya. Ummi itu adalah orang yang sengaja Allah tidak ajari cara membaca. Ada tulisan, beliau tidak bisa membaca. Karena beliau tidak bisa membaca, sementara akan diwahyukan Al-Quran ayat demi ayat kepada beliau, maka beliau panik, ingin sekali untuk menguasai ayat-ayat Al-Quran. Tergesa-gesalah beliau untuk ingin menerima transferan ayat-ayat itu dari Malaikat Jibril. Begitu satu ayat dibaca, beliau mengulang-ulangi dengan mulut yang komat-kamit, yang seolah-olah tergesa-gesa untuk ingin cepat-cepat menguasai cara bacanya bagaimana. Kemudian hafalannya harus seperti apa, harus tersimpan bagus di dalam hati. Maka kemudian dari kejadian ini insya Allah jadi bagian daripada pembelajaran buat kita, yang kadang kalau kita orang sementara mengaji, lalu ada yang tasalah, kita orang panik dan hembatame, ya. Mau apa dulu, mubat, memperbaiki, cepat-cepat ingin memperbaiki bacaan kita. Maka kata Allah di dalam Quran surah Al-Qiyamah kalau tidak salah, dia dari ayat yang ke-16 sampai ayat 19. Kata Allah dari ayat pertama dari 16 itu, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, janganlah engkau menggerakkan lidahmu hanya karena tujuan agar ingin cepat-cepat menguasai pembacaan yang baik, kemudian hafalan yang baik, dan takut jangan sampai hilang ayat itu kau tidak menghafalnya. Maka kita pun sebenarnya bahkan terhadap Nabi Allah, ya, Allah peringatkan hal yang seperti itu apalagi terhadap kita. Oleh karena itu di dalam mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, kita membutuhkan ketenangan, dan ketenangan itu akan lebih lengkap kalau dibarengi oleh kesabaran. Musabari, ya. Kita harus tenang, dan di dalam ketenangan itu ditumbuhkan oleh kesabaran yang kita miliki sambil kita mengikuti prosesnya. Karena Allah hanya menginginkan agar kita mengikuti proses. Kata Allah dalam ayat yang berikutnya, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Caranya itu adalah ketika ayat-ayat ini kami sudah bacakan melalui malaikat Jibril yang membacanya, selesaikan dulu bacaan, tenang engkau perhatikan, tenang engkau memperhatikan bacaan itu, selesai bacaannya silakan diulangi. Kalau belum bisa diulangi, silakan lagi didengarkan kembali, kemudian diulangi lagi. Nah, ini proses yang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Dan kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tugas kami yang akan menjadikan, menuntun kalian untuk membaca dengan baik, dan tugas kami pula yang akan mengumpulkan ayat demi ayat Al-Quran ini di dalam dada dan di dalam hati dan di dalam pikiran dan akal pikiran kita. Ini mungkin yang menjadi dasar pembelajaran kita memperbaiki bacaan Al-Quran, yang insya Allah bisa berkelanjutan pada ingin memahami apa isi daripada apa yang kita baca dan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallah wa iyyakum.
1: Baik, malam hari ini Ustadz ada 20 orang yang akan membaca, ya. Oh, iya. Jadi kita seperti biasa nanti kita akan berikan kesempatan yang akan membaca. Dan juga untuk majelis taklim ini ketuanya Ibu Erni Balano. Balango atau Balano, ya? Balano, Balango. Oh iya. Terus juga pembina Bapak Haji Dahlar Mustafa, ya. Juga di samping kirinya tiangnya itu ada hadir Pak Kades, ya. Pak Kades Desa Sukamakmur sama Ibu, ya. Masya Allah, lengkap nih Ustadz, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, memang personil lengkap malam hari ini. Oke, kita langsung saja dengan pembaca pertama, izin Pak Kades. Kita langsung saja dengan pembaca pertama malam hari ini. Kita akan bersama dengan Ibu Haja Sumiyati Imran yang akan membacakan Surah Ali Imran ayat 100.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo, terima kasih. Kita sudah mulai dari ayat 180 Surah Ali Imran ya. Jadi yang ingin bergabung bersama-sama di rumah atau di mana saja berada, tadi kita sudah awali dengan Surah Ali Imran ayat 180. Dan sekarang kita lanjut ke ayat 181 ya. Surah Ali Imran ayat 181 dibacakan oleh Ibu Erni Balano. Balango apa Balano ya?
2: Balango
1: ya. Oke, silakan Ibu Erni Toduolo. Dan juga untuk pendengar, sekali lagi terima kasih saat ini sudah bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Ya, ayat kita sudah sekarang sudah mulai dari ayat 181 ya. Tadi 180, sekarang ayat 181 Surah Al-Imran ya, Al-Imran. Jadi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang mau bergabung ya, silakan buka Al-Qur'an kita di ayat 181 Surah Al-Imran. Kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Erni Balango. Tafadoli Iqra'i.

0: Ya, silakan Ustadz. Dua pembaca malam hari ini, bacaan dari Ibu Haja Sumiati Imran sama Ibu Erni Balango. Kedua lah Ustadz.
1: Baik. Alhamdulillah dari kedua pembaca tadi bagus ya.
2: Bagus.
1: Dari Ibu Sumiati Imran ada yang apa berkaitan dengan muraatul huruf wal harakah. Ada yang terlewat pol ya. Bal tidak dapat baca bal ya. Eh? Nah, gitu. Ada kata bal itu dapat lupa ya. Lalu yang berikutnya, iya bal huwa syarrul lahum itu, bal huwa syarrul lahum. Baru berikutnya huruf tha, huruf tha. Jadi huruf tha itu dia satu makhrajul huruf dengan huruf dha dan huruf dha. Dha, dha, tha. Huruf-huruf ini jangan sampai ada sifat sofir yang muncul. Sifat sofir itu desis. Maksud kita menyebut huruf tha, tapi yang kedengaran huruf sa. Nanti itu lari ke huruf sin. Lalu berikutnya huruf dha, ya. Huruf dha juga seperti itu. Huruf dha jangan sampai dia berdesis. Kalau orang desis kan dia berarti orang dapat baca zo. Zo. Bukan, ya, bukan zo karena dia nanti berubah menjadi huruf zai yang kita tebalkan. Mestinya dia huruf dzal. Huruf dzal yang kita tebalkan maka kita baca zo. Bagaimana menebalkan huruf? Menebalkan huruf itu bukan di bibir yang dibulatkan. Zo. Bukan, tapi di pangkal lidah yang dinaikkan. Wo. Wo. Ya. Membulat apa menebalkan huruf itu begitu caranya, tidak ada cara lain. Kalau kita bantu-bantu dengan membulatkan lo, ro, so. Lain kali kita akan keliru membaca apa huruf-huruf ini saat dia berkaitan dengan huruf yang lain. Ada yang mendapat baca show, show, ya. Seperti itu. Nah, lalu berikutnya huruf wa ini juga menjadi bagian yang dikoreksi dari Ibu Erni, ya. Wa. Jadi cara membacanya macam za, ya. Coba ibu bilang za dulu.
3: Za.
1: Za.
3: Za.
1: Bukan. Jangan badesis za. Za.
3: Za.
1: Ini tempat keluarnya itu lidah, ujung lidah kita itu menempel di belakang gigi atas. Za. Kasih tempel ke sana dia. Za.
3: Za.
1: Ah itu bazai itu, basofir namanya itu, sifat sofir yang hanya ada pada huruf zai. Ah kalau tidak boleh seperti tadi makhrajul hurufnya itu kan ujung lidah menyentuh bagian belakang dari gigi seri atas. Kalau tidak boleh begitu, berarti kasih keluar kemari sedikit lidah begini. Za.
3: Za.
1: Za.
3: Za.
1: Za. Za. Coba bilang begini. Azza.
3: Azza.
1: Izzi.
3: Izzi.
1: Jangan bad desis. Izzi.
3: Izzi.
1: Desis itu ada jadi macam tasumbat itu apa dulu itu desis itu tasumbat tidak keluar za coba
3: za
1: bukan kas keluar lidah za
3: za
1: ah itu lebih bagus za
3: za
1: macam tadi za
3: za
1: za
3: za
1: azza
3: azza
1: eh hey, so mulai pada desis poli azza
3: azza
1: izzi
3: izzi
1: izzi
3: izzi
1: jangan badesis izzi izzi caranya supaya tidak mau badesis kasih keluar lidah sadiki izzi izzi coba
3: izzi
1: nah itu bagus izzi
3: izzi
1: coba kali baris dhamma uzzu
3: uzzu
1: ah sebadesis poli uzzu macam tadi dia posisinya persis da di du cuma karena du itu orang punya bibir soba manyun Tapi di posisi lidah, gigi itu sama. Da, di, du. Coba.
3: Da, di, du.
1: Zu.
3: Zu.
1: Itu lebih bagus daripada zu. Karena kalau dia zu, berarti tasadabrang ke huruf zai. Begitu. Oke. Okay. Jadi kalau lain kali tibu mbak bilang iza, dapat bilang iza. Sadaqallahul azim, dapat bilang azim. Nah, itu z, itu sifat huruf zai. Jangan kasih di huruf wo dan jangan kasih di huruf za, ya. Oke, okay, berikutnya ada huruf ha. Ha, ha. Itu tenggorokan tengah. Ha. Tuh, coba tiba bilang ha.
3: Ha.
1: Ha.
3: Ha.
1: Seperti itu. Nah, itu kalau mantap menyebut huruf ha, insyaallah terbawa ke huruf a. A. Gitu, ain, ya, ain. Lalu berikutnya saya mau beritahu ti ibu ada ta apa dulu? Ada ta waqaf di haqqo. Ya, ada?
3: Ada.
1: Ada pol ya. Di mana dulu?
3: Di iya di haq.
1: Bi ghairi haq. Ini satu untuk semua ya. Bi ghairi haqqo. Qafnya itu ada qalqalahnya huruf qaf, lalu ada tasydid. Maka cara mengkolkolaknya tidak sama dengan kolkolak yang lain. Caranya adalah ditahan sejenak barang dua harokat, baru kasih muncul kamari ulang DP kolkolak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mengucapkan hak, tapi berhenti begitu hak, kok, hak, kok. Jadi kalau langsung hak kok itu kolkolakku kubro, ya kolkolakku kubro. Nah, dia bukan kolak-kolak kubro. Ini lebih berat lagi, ya. Lebih lebih jelas lagi kolak-kolaknya. Ya, kalau tipe Kiai Hasan Teaja mengatakan ini kolak-kolak akbar. Tapi bagaimanalah namanya, yang penting cara menerapkannya begitu. Kalau dia tidak bertasydid berarti haqqa. Tapi kalau bertasydid haqqa. Ini mutab-mutab berhenti rabu-rabu baru mau bapantul ulang gitu. Lain lagi dengan kolkola sugro yang ada di tengah atau di awal bacaan. Lalu berikutnya, ya berikutnya huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf yang kita tebalkan jangan sampai terpengaruh oleh huruf yang tebal. Dia ikut tebal, jadi oh sama oh gitu. Inno mo, inno na. Ya. Ah, jadi ingin saya sampaikan agar huruf-huruf tipis ini, huruf-huruf istifal ini, tarkik ini tidak menjadi terdengar no, misalnya nun terdengar no, waw terdengar wo, maka saat membaca huruf yang berharokah fathah dibuka mulutnya wa inna. Yang bikin kedengaran tebal itu karena ibu-ibu tidak membuka mulut bagus. Itu yang bikin apa dulu, yang bikin suara kita seperti tebal, ya,
0: iya.
1: Gitu. Mungkin itu saja.
0: Baik, kita lanjut lagi malam hari ini, Ustadz. Ternyata yang membaca malam hari ini, Ustadz, jumlahnya 21 orang.
1: Iya.
0: Saya salah tadi, kasih tahu 20 orang. Baik, kita langsung aja kita lanjut dengan pembaca berikutnya malam hari ini di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Kita lanjut dengan pembaca dari Ibu, iya, dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Kali ini kita ke Ibu Fitrianti Yasin. Oke, udah siap. Ibu Fitrianti Yasin akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 182. Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Masya Allah, semangatnya luar biasa malam hari ini ya Ustadz ya. Apalagi langsung disaksikan sama Pak Kades ya malam hari ini. Juga bersama Ibu, Masya Allah. Kita lanjut, kita ke Ibu Yusni Pasu'e. Silakan Ibu Yusni Pasu'e melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 183. Ayat 183. Dan juga untuk pendengar, terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Dan tadi ada siapa nih, Ibu Mas Ripotale, Oma Lesafik juga Oma Suci, terima kasih malam hari ini bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Ibu Rapi juga ya, tadi menanyakan surah apa, ayat berapa sekarang ya. Jadi kita malam hari ini lanjut di ayat 183. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, sahabat budaya dan juga pendengar yang saat ini terus bersama dengan Prompater Gorontalo. Kita sudah sama-sama tadi dengan bacaan Surah Ali Imran ayat 183. Dan tadi kita sudah baru satu pembaca ya Ustaz ya.
1: Boleh tambah lagi.
0: Tambah satu ya, tapi sebentar ya, nanti kita break dulu. Oh, iya. Setelah itu nanti kita akan balik lagi dengan pembaca berikutnya. Dan terima kasih buat Kadis Sukamakmur Bapak Muhammad Abdullah bersama Bunda Titin Suronoto ya. Ini dari Jaton ya Ibu ya. Oke, Masya Allah. Oke, malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana dan kita akan balik lagi setelah yang satu ini.
2: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
3: Hamparan keajaiban Nusantara.

Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Kembali lagi kita dengan Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Malam hari ini kita masih bersama dengan Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut ke pembaca berikutnya ya. Tadi Ibu Yusni Pasue, kita lanjut ke Ibu Neti Abunio ya. Silakan Ibu, sudah siap melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 184. Tafadoli ikro'i.

0: Ustadz, silakan.
1: Baik. Alhamdulillah ada tiga pembaca tadi ya.
0: Oh, dari, sudah tiga ya.
1: Ibu
0: Masya Allah.
1: Fitrianti. Nah, dari kalau dari Ibu Fitrianti bacaan itu ada kesalahan. Alhasil setiap kesalahan itu ada yang tidak disengaja ya. Semacam bacaan syai dapat baca syai sya syayo ya. Syaye syai syaye syayo ya. Mestinya cuma ya sukun syai. Cuma karena semua bilang to baru ti ibu soba siap dengan bibir syai to syai syai to. Jadi lepas dari yi itu syai langsung sambung dengan huruf to. Syaitonir rajim. Lalu berikutnya kembali lagi untuk huruf ta. Kalau untuk huruf ta saat dia sukun kaseba ba des apa kaseba meletup sedikit ya. Bat ya. Ada sedikit apa desis sedikit ya. Kemudian juga huruf Allah ya, huruf Allah. Huruf Allah juga nanti diperhatikan untuk menyebutnya sama dengan menyebut huruf Dhal, Dhal, tapi dengan cara dinaikkan pangkal lidah sehingga dia menjadi Allah, Allah. Lalu berikutnya untuk Ibu Yusni ayat 183 ya, 183 ada kata huruf ya pada lam pada kata Allah itu ditebalkan ya, dibiasakan memang sudah menebalkan lam pada kata Allah ketika dia diawali oleh harakah dhamma atau fathah ya. Jadi misalnya kata innallaha berarti itu otomatis ditebalkan lam pada kata Allahnya. Jangan sampai dapat baca tabale innallaha. Jadi mestinya innallaha kan begitu. Ini butuh latihan ya, butuh latihan dan pembiasaan. Tidak hanya satu kali dua kali diucap baru sudah so tahu tidak minta salah. Bukan, tapi butuh latihan. Kenapa? Karena kebanyakan yang bacaan-bacaan kita ini adalah bacaan yang sudah terbiasa, sudah jadi kebiasaan kita. Lalu berikutnya pada bacaan qalqala ta apa ta lewat qalqala pada kata qad jaa ya, karena itu tidak boleh di idgham dia karena memang hukumnya bukan idgham ya, dal dengan jim ya, bukan mutamatsilain juga bukan mutaqaribain ya, bukan mutaqaribain atau mutamatsilain ya, dia bukan qalqala bukan idgham, maka dia harus nampakkan dp sifat apa hukum bacaan qalqala qad ja qad qad, jangan poli baca kado qa karena memang hurufnya qaf, jadi mesti ditebalkan menyebut huruf qaf qa baru dp qalqala lodal bukan do tapi de qad. Laqad kana qad qad bukan kado gitu itu buat tabu balik itu ya. Qalqalanya qalqalanya tidak perlu membulatkan bibir qad ya, kasih apa kasih biasa bibir atau kalau boleh kasih senyum qad de ya, untuk menjamin bacaan pantulan daripada dal itu bukan menjadi do ya. Tapi kalau tabulat bibir otomatis itu jadi do itu. Dal bahkan ba ya, kalau orang kasih bulat orang punya bibir itu pasti jadi bo. Inna ibu biar cuma mau apa dulu mau kasih womo saja huumo ibu itu jadi bo ya. Apalagi kalau sobat bulat ibu, gitu. Jadi be ibu. Lalu berikutnya ada Ini perlu diperhatikan untuk kita semua ya. Kadang nafas kita itu tidak cukup, padahal cuma membaca ta'awud, baru juga cuma membaca basmalah. Kenapa jadi tidak cukup? Karena kita memanjang-manjangkan yang hanya dua harokat, kita tambah-tambah panjangnya untuk menyesuaikan dengan lagu. A'udzu billahi la. Mailu lu mate to napas. Apa tak de ma mula politik apa boleh hempu papandang hempu. Hempu apa dulu? Hempu buto. Ya. Padahal lagu oke lah, lagu usahakan lagu itu kasih ikut dengan hukum bacaan yang ada. Kalau cuma dua harokat, kasih ikut cuma dua harokat. Oh, itu kan dua harokat. Usahakan begitu Allah. Bila tidak usah lama. La. Ih, bodoh gue hehe lihat je. Imam itu nggak memang pulita mak boleh hempot tinggu mampu itu air nafas. Gitu. Jadi cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini Allah tolong di to ini kadang mohehel ya jatan bodoh kok itu. Ya. To bikin dua saja. Tanir rajim. Ah kalau di situ tinggal mati hilal ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Mau ke backing 2 ke mau backing 4 atau 6 terserah. Cuma itu sangat disayangkan torang semua menambah-nambah panjang yang tidak seharusnya diperpanjang, torang kasih panjang baru DP akibat DP akhir-akhir bacaan torang boleh butuh napas. Padahal kalau ada tadi dari awal itu ada ukur insyaallah cukup dia karena bawa ta'awud begitu oleh basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk dan itu butuh latihan. Kadang pemopasi lolahu oloti, ma pandang ngawa lolahu, he pandangan lahu adimo lah. Wah, itu mau menerapkan hukum. Kalau belum dilatih itu, jatan mamam deh wolol malah kulim. Lalu berikut juga dengan berikutnya juga dengan tameto. Dama lo takobala kasana nanti ibu tadi ati. Takobala Allahu minkum. Umam mula minta biar kasih gunah itu yang kasih lama. Nanya cukup dua saja. Nah itu dua. Nah

0: boleh kan? Lahuli Allah mempasi Allah kan? Mempasi ya. Baru yang berikutnya, Allah ada orang basela. Allah. Jemaah apa pemula memang Allah. Allah. Sudah sejak kapan A jadi orang baca O? Allah. Ya. Allah. Jadi biasakan mana huruf-huruf tipis orang baca tipis, yang tebal itu orang tebalkan. Ya. Jahepo tutulo atau jahepo apa? Jahepo susunia apa? Bacaan ya. Allah. Coba sama-sama bilang Allah 1 2 3.
1: Allah.
0: Begitu itu. Coba bagaimana Ali? Wanu madi du perhatian pel dia pemahalinya dia. Oh, kan mama santai itu. Gitu. Jadi butuh perhatian. Lalu berikutnya, berikutnya untuk Ibu, Ibu Neti ya.
2: Ya.
0: Ibu, kalau ada setiap walaupun cuma ibu yang ada dapat tegur, ini untuk semua. Setiap huruf yang bertasydid selain mim dan nun, lu tong apa ladati ya? Di nabroh, DP hukum nabroh di ayat yang 184 itu ada banyak ya, karena ada agak panjang. Ada beberapa nabroh yang mesti ditekan, dinampakkan sifatnya. Fa'inkeda. Makanya kalau ada yang salah di huruf-huruf yang salah dibaca oleh ibu-ibu bapak, saya sering membantunya dengan menabrohkan. Adha, idhi, udhu. Itu untuk memperjelas bahwa setiap huruf yang bertasydid selain nun dan mim, maka dinabroh, ya, dinabroh. Okay. Mungkin itu saja.
3: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini. Terima kasih. Ya, kita lanjut lagi malam hari ini ya. Terima kasih buat yang lagi monitor nih. Ustaz, ternyata sudah lebih banyak nih yang lagi bahas Senggol Kamari ya, lagi monitor ya. Ibu Fatma Lahengo di Majelis Al-Mawadah di Tunggulo ya, Lingboto Barat sana. Baru juga Ibu Warni Rajak atau Timamimini juga di Molamahu ya, Molamahu Pulau Bala. Terus juga tadi siapa lagi ya? Mana nih? Ini banyak ya, Mayanti juga lagi monitor. Itu beliau ada di rumah sakit ya, sebentar nanti kita doakan. Anaknya lagi dalam perawatan dokter ya. Dan baik, kita lanjut lagi ke pembaca berikutnya. Ini ada 21 pembaca. Oke, lanjut lagi kita ke pembaca berikutnya. Ada Ibu, ya, Ibu siapa nih? Ibu Sartin Yusuf tadi sudah? Belum ya? Iya, Ibu Sartin belum. Yusuf silakan. Ini nanti akan lanjut dengan surah Ali Imran ayat 185. Ayat 185 Ibu ya. Tafadoli Iqra'i.

Baik, kita lanjut lagi Ustadz, ya. Karena malam ini ada 21 pembaca. Selanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Haja Agustina Abdul. Silakan Ibu Haja Agustina Abdul, malam hari ini akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 186. Ayat 186. Dan juga untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohola, Kabupaten Gorontalo. Baik Ibu, sudah siap? Tafadoli ikroi.

Oke, Ustadz bisa tambah satu lagi ya. Oke, kita ke pembaca berikutnya. Masih dengan Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolanghula, Kabupaten Gorontalo. Baik, kita lanjut ke Ibu Sartin Usman. Silakan Ibu Sartin Usman akan melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 187. Ayat 187. Sudah siap Ibu? Langsung kita dengan pembaca berikutnya ya. Tafadoli Iqra'i.

0: Baik Ustadz, silakan untuk koreksi dari bacaan dari pembaca malam hari ini.
1: Baik, ada tiga pembaca tadi.
0: Iya.
1: Ada tiga ini mirip-mirip. So, jadi bulat-bulat semua. Jadi ada huruf-huruf yang harus di apa harus ditebalkan, ada yang ditipiskan ya. Jadi jangan sampai kok sudah bulat semua. Tokobolong gitu ya. Ah, itulah yang saya sampaikan tadi. Makanya kalau membaca itu duduk imola apa yang jangan sampai ada yang tidak tahu bahasa Gorontalo sih. Ya, ikut ya. Ikuti istilah penamaan pada harokah. Harokah itu gerak ya, harokah. Bukan baris. Tapi torang so paham torang. Pokoknya kalau torang bilang baris fathah, berarti yang dimaksud itu harokah ya. Mm-hmm. Kenapa dibilang harokah? Karena harokah itu gerak. Gerak. Jadi bibir kita, mulut kita, lidah kita itu bergerak, berarti berharokah. Ya, berharokah. Maka gerakan-gerakan di dalam mulut ini diatur. Harokah fathah, setiap kita membaca huruf yang berharokah fathah, maka gerakan mulut itu membuka. Dibuka mulutnya. Kapan mulutnya tidak terbuka? Bukan fathah namanya itu, tapi womom. Boleh womom mulai itu. Bodel tu apa? Bodel tama mohem baca womom. Khawatir apa tu? Khawatir jangan sampai suaranya kedengaran. Ikan bomah womomol. Dibuka mulutnya. A'udzu billahi la. Coba tes ke sana cuma mau billah. Dan Allah. Gitu. Jadi duduk imola walau pilo hutumailo fathah dinamakan fathah itu karena dibaca dengan cara membuka mulut. Dibilang dhammah karena dibaca dengan cara memanyunkan bibir. Wanuja popo tutup polo bihu. Mau jadi ya, popo tutup polo bihu. Setiap domma ui tolo pilo langgula lio domma itu karena tutup bihu bi dommi syafataini domma. Ya, domma itu dengan memanyunkan dua bibir. Ya, begitu. Oh, itu Allah kasra i kasih turun itu bibir i bismi ya gitu. Ini untuk menjamin supaya jangan sampai mau jadi oo semua ini coba bulat-bulat kok. Baru yang berikutnya itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua jangan diwomom. Yang kedua ada dua orang pembaca yang belum menampakkan sifat daripada huruf tafashi sya shi shu bash asya ishi ushu asyaitani a'udzu billahi minasy nasya. Ingat poli sya fathah. Jangan coba-coba kasih bamul bamonyo nosho jadi shodir ya sya. Gitu. Lalu berikutnya mulai gula sobat imam. Baru ada yang ada pembaca yang mestinya dia baca kathiro. Kenapa bos sudah apa baca kos apa dia baca apa tadi ini kosi kasiro poli kathira ya kathir ya. Itu be. Lalu berikutnya ini juga ya masih ada yang membaca huruf ro dengan bacaan ra ya ra mahe robalo mau baca ro itu ditebalkan tahu menebalkan huruf kan? Bagaimana caranya? Bukan di womompoli, diangkat pangkal lidah. Cara menebalkan huruf begitu bagaimana? Angkat pangkal lidah.
2: Ro.
1: Ya, bukan bibir yang kasih bulat ibu.
2: Ro.
1: Lidah, pangkal lidahnya yang diangkat. Ya. Jadi biar ada tak lebar, tak senyum lebar tu orang. Dia, kalau dia tak angkat bibir, tak angkat bibir Allah, tak angkat pangkal lidah,
2: roh.
1: Kan memang cuma diatur di situ dia. Tidak ada cara lain untuk menebalkan huruf. Cuma itu, mengangkat pangkal lidah dan itbaq, menempelkan sebagian banyak ujung lidah di langit-langit. Itu bikin bikin tebal huruf. Gitu. Itu saja mungkin untuk pembaca kali ini. Boleh dilanjutkan nanti.
0: Baik, Ustadz, kita lanjut lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, malam hari ini semangatnya luar biasa. Jadi malam hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya ya. Yang di rumah juga semangat, yang di studio juga semangat ya, karena Ti Aya ada di samping.
1: Iya, terima kasih juga ada pemerintah.
0: Iya, Ti Aya
1: yang mendukung ya, yang
0: iya, terpantau motivasi. Langsung. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Kita bersama Ibu, siapa? Ibu Neti ya. Ibu Neti sudah ya? Iya, kita kayak Ibu Haja, Ibu Sartin Usman juga sudah ya. Ibu sudah. Hawa ya. Kita kayak Ibu Hawa Ahmad. Ibu Hawa Ahmad, lanjut Surah Ali Imran ayat 188 ya. Ayat 188. Setelah itu siap-siap Ibu Rahmawati Puyo ya. Itu akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 189. Silakan Ibu, udah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Iya, terima kasih. Baik, kita lanjut ke Ibu Rahmawati Puyo. Silakan Ibu Rahmawati Puyo. Oke, minum air kalau so gatal leher. Oke, kita ke Ibu Rahmawati Puyo melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 189. Ayat 189 ya. Oke, semangat semuanya ya. Sampai so ada yang so balati duluan sabantar sumba baca lanjutan surah berikut ya. Oke. Oke, dipakai baik Gus bagi dulu ya. Oke, udah siap Ibu? Tafadoli ikra'i.

0: Ya, Ustadz, kita tambah satu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kita ke Ibu Lilan Lahabu. Ya, silakan Ibu Lilan Lahabu melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 190. Oke, terima kasih Ibu Rahmin Raja, pembina MT Majelis Taklim Al Amin Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala. Juga di samping juga ada yang dari Pulubala nih, koordinator wilayah ya Pulubala, Mak Uyan. Setia setet terus ya. Oke. Baik, kita lanjut. Sudah siap? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, silakan Ustadz. Ada tiga pembaca ya.
1: Iya, baik. Ibu yang masih ada duduk di sini, alhamdulillah baru selesai membaca. Ada tulisan Li-U. Baru ada waw di situ ya?
2: Iya.
1: Ibu ada bekas panjang di situ kan?
2: Li-U.
1: Iya, kan memang ada waw di situ toh?
2: Iya.
1: Tapi wawnya itu tidak ada baris. Toh? Jadi tidak dipanjangkan dia.
2: Oke.
1: Jadi bacaannya bagaimana?
2: Bukan.
1: Tidak dipanjangkan O-nya. Li-U-lil. Li-U-li.
2: Oh, li-U-lil.
1: Ya, seperti itu. Li-U-lil al-bab.
2: Ya,
1: baru berikutnya. Setiap nun dan mim. Ini untuk semua juga ya. Setiap nun dan mim bertasydid. Itu kasih dengung dulu. Kasih dengung itu bagaimana? Itu minimal dua harokat. Minimal lo itu dua harokat. Gunnah itu minimal dua harokat. Jadi inna fi khalqis samawati wal apol ya bukan ordu wal ardi wa khtilafin layli wan kasih dong dulu.
2: Oh iya, siap.

0: Ya que me burla.
1: ¿Y? Somos lama. O sea, déjame pasar. Coba bilang sya.
0: Sya.
1: Bukan begitu, Paul. Sya.
0: Sya.
1: Ah, begitu, Be. Syain po.
0: Syaiton.
1: Nanti kalau aku dapat yang huruf itu, bikin begitu. Sya. Baru coba bilang ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ha.
0: Ha.
1: Ini ada ulang-ulang itu supaya memastikan ti ibu bisa menyebutnya. Coba kasih harokah kasro. Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hi.
0: Hi.
1: Coba bilang hu.
0: Hu.
1: Hu.
0: Hu.
1: Ha.
0: Ha.
1: Hi.
0: Hi.
1: Him.
0: Him.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Malali kho itu pun.
0: Oh.
1: Him.
0: Him.
1: Him. Him.
0: Him.
1: Itu. Ja Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim. Ar-Rahim.
1: Him.
0: Him. Ar-Rahim.
1: Ra.
0: Ra.
1: Ar-Rahim.
0: Ar-Rahim.
1: Nah, itu be dia. Lalu berikutnya ada sama dengan yang sebelumnya, ya. Kemudian to tua kuab bol takobala itu ya, ada kekeliruan di takobala Ibu Rahmawati ya. Kemudian Ibu Hawa Ahmad untuk huruf shin juga ya, huruf shin, huruf to juga huruf ha ya. Mau makanya saya sampaikan tadi menebalkan huruf itu bukan. Bukan mau atur di bibir, tapi mau atur di lidah. Atur di lidah, bukan di bibir. Tua, bukan. Syaitua, bukan. Tapi syaitoni, toni, bukan tuani. Bilang to, bisa jadi tua. Bilang ko, jadi kua. Ya, kola, gitu. Baik. Itu saja.
2: Baik. Ustadz, kita lanjut lagi ya.
1: Betul.
2: Memang luar biasa semangat dari semua yang hadir di studio saat ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Tapi jangan lupa besok malam ya, dengar Pro 2 ya. Karena kita akan besok pagi kita akan siarkan langsung putaran kedua Bintang Radio Indonesia yang tahun 2026 ya. Ada 10 peserta finalis yang akan bertanding besok ya, akan tampil besok. Baik, kita lanjut lagi, kita ke pembaca berikutnya. Silakan bisa langsung duduk, Ibu Harlin, ya Ibu Lilan ya, Ibu Lilan Lahabu. Oh sudah Ibu Lilan ya tadi ya. Oh ya, Ibu Harlin Hukoli berarti. Berarti sama konsen. Ibu Harlin Hukoli, udah? Oh, Ibu Harlin seduduk lah gitu ya. Tengah tidak ada pali ya. Oke, semangat sekali malam hari ini ya. Lanjut Surah Ali Imran ayat 191. Setelah itu siap-siap Ibu Daryana Kali ya. Itu nanti akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 192. Baik, tafadoli ikro'i.

Masya Allah, ramainya studio malam hari ini ya. Oke, biar nanti habis itu Ustadz mau bantai habis mau baca. Oke, kita lanjut lagi, kita ke Ibu Daryana Kale ya. Ibu Daryana Kale Todolo, lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 192 ya. Ayat 192. Oke, ibu-ibu yang di rumah, terima kasih terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo ya. Oke, udah siap ibu. Langsung saja kita dengan Ibu Daryana Kale, lanjut bacaan Surah Ali Imran ayat 192. Tafadoli ikro'i.

0: Baik, Ustadz.
1: Iya.
0: Mau tambah lagi?
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut lagi malam hari ini. Aduh, ini saking semangatnya sampai headphone dibawa serta ya. Masya Allah. Itu happy-nya di studio ya, sembari belajar, terus juga saking semangatnya. Sudah lupa lama, suka saya keluar itu headphone. Baik, kita lanjut lagi malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Kita ke pembaca berikutnya. Silakan Ibu Haja Hadijah Husa ya. Ibu Haja Hadijah Husa ini akan lanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 193 ya. Oke, tenang. Kita akan sama-sama, yang di belakang tidak usah bercerita lagi. Oke, tenang, kita tenang lagi ya. Oke, kita akan dengarkan bacaan dari Ibu Haja Hadijah Husa ayat 193 ya, ayat 193 Surah Ali Imran. Yang batuk silakan minum air dulu ya, biar tidak ini ya, tidak batuk terus. Oke. Baik, tafadoli ikra'i.

0: Baik Ustaz, silakan.
1: Iya, masya Allah. Alhamdulillah. Dari beberapa pembaca tadi, sebelumnya juga ada beberapa yang membaca, cara bacanya terbaca seperti ikhtilas. Ikhtilas itu muririkia. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, padahal setiap huruf itu mesti orang kasih tetap DP tempo. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ikhtilas. Baca setengah harokah, ya. Mestinya kasih lengkap satu-satu harokah, satu-satu ketuk. Bahkan kadang orang yang membaca basmalah itu madi du'udunguhnya DPB. Bismillahirrahmanirrahim. Marugi itu butia he. Wa ya mila Allah subhanahu wa ta'ala pahala setiap huruf. Mahila Allah odendo. Jadi berikan hak huruf. Dibaca satu harokah, jangan baca setengah harokah. Lalu yang berikutnya, yang berikutnya tetap memastikan bacaan. Ada beberapa ini ya, kharijul huruf ini, ini perlu dipastikan untuk bisa dipelajari secara bersama, karena hampir beberapa kesalahan itu sudah ada beberapa orang kesalahannya sama, tidak bisa menyebut huruf dha, dhi, dhu. Kadang juga mau menyebut huruf jim. Kalau untuk jim ini saya kira orang yang tasalah membaca zim, a'udhu billahi minasyaitanir radhim, itu karena ada tulisan ta'awud itu tidak dapat baca jahabil helali, ya. Jadi dia ragu ini huruf jim atau huruf dal atau huruf zai. Nah, jadi kita pastikan bahwa ar-rajim itu pakai huruf jim dia. Maka jangan ragu-ragu mau bilang a'udzu billahi minasyaitonir rajim jim, karena memang hurufnya huruf jim. Jangan hero baladzim, itu karena ragu-ragu mungkin, ya. Tapi yang ada tertulis ini lalu masih tasalah membaca huruf za hela palaula odezai za, berarti kita mesti membiasakan lagi. Kenapa begitu? Karena perlu kita tahu, bukan cuma huruf dal ini yang tidak terbiasa dengan lidah kita, ya. Ini tidak terbiasa. He pakaian atau jim semua itu ja. Kalau bukan ja, oh za, gitu. Nah, kebanyakan huruf jim ini, huruf za, huruf wo, huruf zai, kebanyakan orang jaga rata dengan ja. Damama lali ijaja, ya. Ijajul jilah, kan begitu. Nah, jadi huruf-huruf yang tidak terbiasa di dalam pada lidah dan mulut kita ini butuh dibiasakan, dan membiasakan itu bukan satu kali dua kali. Kalau baru satu kali dua kali ini belum tak biasa namanya itu baru latihan, ya, baru latihan memastikan apa iya sudah betul seperti itu. Jadi huruf dal ya, ada beberapa ini catatan saya, huruf dal ini kebanyakan. Pokoknya he luma pala odezai. Pokoknya kalau belum bisa menyebut huruf dal dengan baik, i odede alio dho. Kenapa? Karena huruf dho itu adalah huruf dal yang kita tebalkan. Dho. Dha, dho. Gitu juga dengan, ada beberapa orang yang belum menebalkan huruf lam pada kata Allah. Ya, masih Allah. Masih belum apa tuh, belum ada perbedaan mana lam lafdul jalala yang ditebalkan dan mana lam lafdul jalala yang ditipiskan. Dia baca bismillah semua, bismillah taqabbalallah, ya. Balallah, bismillah. Itu kan tipis semua. Yang semestinya kan kalau diawali oleh harakah fathah atau dhamma, Allah sudah ditebalkan. Fakhimillah ma minismillah. Ditebalkan huruf lam pada nama Allah. An fathin aw dhammin. Ketika dia diawali oleh harokah fathah atau dhamma. Lalu berikutnya, ini kesalahan yang berulang, ya. Pada katakan kali kata ardun atau ard, mah oh hamalalo ord wal ord wal a. Nah, ini butuh latihan juga karena dia berproses itu. Wal a yang orang suta biasa wal o wal or itu untuk menuntun kepada bacaan wal ar itu butuh latihan, karena posisi lidah dan posisi bibir ini perlu diposisikan pada posisi yang betul, masuk pada hayatul qiraah, cara membaca munadiyai. Lalu kemudian ada di dalam kata munadiyai yunadi ini rupa agak apa, ada kelirunya ya, rupa kelirunya. Jadi kata munadiyan yunadi, munadiyan yunadi, maka dia dibaca munadiyai yunadi ya, munadiyai idgham bi gunnah ya, munadiyai ya, yai itu ditahan dulu karena mesti digunnahkan dulu kan, idgham bi gunnah ma'al gu ma'al gunnah. Jadi munadiyai yunadi lil iman dan seterusnya.
0: Ya. Boleh mengulang.
1: Sok boleh poli itu. Oke.
0: Okay. Cuma mau ulang yang di yang tadi itu saja di pesting.
1: Mau ulang satu. Oke.
0: Okay. Baik, sudah kita lanjut lagi Ustadz ya, karena masih banyak yang belum ya, waktu kita masih ada waktu 30 menit ya, 30 menit ya. Jadi masih banyak yang belum membaca ya, masih ada berapa orang lagi. Kita lanjut lagi ya, silakan Ibu Fatma Tomayahu. Ibu Fatma Tomayahu silakan. Oke, kita kasih ini ya waktu supaya semuanya bisa membaca ya. Ibu Fatma Tomayahu silakan. Ini akan lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 194 ya, ayat 194. Setelah itu siap-siap Ibu Rosmin Kasim. Ibu Rosmin Kasim lanjut dengan Surah Ali Imran ayat 195 ya. Ayat 195. Oke, Ibu Rosmin nanti lanjut di Surah Ali Imran ayat 195. Oke, Ibu Fatma sudah siap, tafadoli ikro'i.

Ya, lanjut Ibu Rosmin Kasim. Silakan. Ibu Rosmin Kasim lanjut dengan surah Ali Imran ayat 195. Oke, silakan. Nanti kita koreksi lagi ya. Oke, masih ada bapak-bapak nih yang mau baca terakhir ya. Ini bapak-bapak satu barisan. Oke, sudah siap Ibu, silakan. Dan terima kasih Ibu Eli Pakaya ya, Ibu Hajai. Terima kasih malam hari ini terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo ya, lagi monitor. Oke, yang di Facebook juga apa kabar? Terima kasih yang lagi monitor juga. Salam sehat untuk semuanya. Dari Kota Raja monitor, terima kasih. Terus juga dari Molani atau apa itu ya, Ibu Lin Mahmud ya, pokoknya di Bualemo sana, Ibu Elvin Abdul Kadir juga, Al Ikhlas Desa Lakea ya, ada Ibu Rita Bahite juga, ini semuanya oke, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Baik, kita lanjut lagi Ibu Rosmin Tafadoli Iqra'i.

0: Sadaqallahul azim.
1: Baik, Ustaz, saya tambah satu ya. Ya,
2: betul.
1: Kita cukupkan waktu. Baik, kita ke Pak Ajis Usman. Silakan Pak Ajis Usman. Iya, Pak Ajis Usman melanjutkan bacaan Surah Ali Imran ayat 196. Ayat 196. Silakan. Baik, sudah siap. Kita lanjut lagi pendengar dan juga sahabat budaya masih tetap bersama di Tadarus Al-Qur'an malam hari ini. Oke, bisa pakai headphone-nya, Bapak? Oke. Iya, pakai headphone-nya. Oke. Di ayah so bantu. Oke. Baik, tafadoli. Iya, tafadol ikra.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik Ustaz, di 4 lagi 20 menit ya kita bisa, dan masih ada 4 pembaca nih Ustaz ya.
2: Tambah lagi?
1: Iya, tambah lagi. Atau semuanya mau disuruh baca dulu?
2: Iya. Jangan polis.
1: Oke. Baik. Pak Abu Bakar Bolango, Balango ya. Pak Abu Bakar Balango. Silakan. Lanjut surah Ali Imran ayat 197 ya. Ayat 197. Silakan. Oke. Okay. Kita berwaktu nih. Okay. Waktu kita sampai di jam 23 ya. Baik. Tafadhol Iqra. Ya. Yeah.

माता

0: Adim.
1: Silakan Ustadz.
2: Boleh tambah lagi ya?
1: Mau tambah lagi? Iya. Berarti kasih selesai saja semua ya Ustadz.
2: Masih
1: ya?
2: Orangnya,
1: masih ada tiga Ustadz, biar dirangkum satu kali bisa? Iya. Kalau kita mau batas ini tidak mau cukup waktu ya.
2: Betul.
1: Baik, kita selesaikan tiga pembaca ini ya Ustadz ya, baru nanti dirangkum satu kali ya. Oke, silakan Pak Umar Baiku ya, Pak Umar Baiku. Lanjut bacaan surah Ali Imran ayat 198 ya. Baru siap-siap Pak Dahlan Mustafa ya, Pak Pembina ya. Oke, udah siap Bapak. Ini bapak-bapak so semangat sekali, Mbak, tunggu ini jadwal semua habis waktu.
2: Betul.
1: Semua sebalik-balik jam nih Ustaz, semua habis waktu kok sudah tidak dapat baca. Baik, Bapak sudah siap. Silakan tafadhol Iqra.
3: Taqul

Masya Allah, sekarang deretan bapak-bapak nih. Iya, kedua loh Pak Dahlan Mustafa, ini pembina ya, pembina Tadarus Al-Quran Al-Ikhlas Desa Sukamakmur ya, Kecamatan Tulanghula, Kabupaten Gorontalo. Lanjut Surah Ali Imran ayat 199. Oke, kita akan dengan pembina Tafadol Iqra.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Baik, kita ke pembaca terakhir ya. Kita ke Pak Tune Musa ya. Oke. Kita dengan Bapak Tune Musa lanjut surah Ali Imran ayat 200 ya. Ayat 200. Silakan. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih masih tetap bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan tak terasa waktu kita masih ada waktu 10 menit ya. Oke, udah siap Bapak? Oke, Pak Tune silakan. Tafadol Iqra. Baik, silakan.

0: ada begitu banyak yang membaca Ustadz ya. Baik, waktu 7 menit. Ya, terima kasih Kepala Dusun Palebaraya ya, Desa Mulamahu, Pak Warno Yunus ini lagi monitor ya. Sekalian lagi nonton di Prompat ya. Oke. Silakan Ustadz.
1: Pagi bu sepi kok.
0: Baik. Pembaca terakhir suka kabur dari kursi. Silakan.
1: Baik. Kekeliruan itu, ya, ada beberapa yang tidak disengaja ya.
0: Iya.
1: Itu masih bawaan dari kebiasaan membaca dulu ya. Yang sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah tahu membaca Al-Quran, maka kebiasaan itu yang masih terbawa-terbawa terus ya. Oleh karena itu tidak boleh diperbaiki hanya satu dua kata kita mau apa dulu melatihnya, tidak, tapi dia akan membutuhkan waktu yang agak lama. Bayangkan kita sudah puluhan tahun ya, 20-30 tahun yang lalu sudah sejak itu tahu mengaji dan terbawa terus cara mengaji itu yang sampai dengan malam ini kita dengarkan. Bayangkan kalau cuma orang mau apa dulu berusaha untuk dirubah malam ini, harus tarubah semua, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maksimalnya itu seumuran yang telah kita lewati itu, seumuran selama itu kita memperbaiki bacaan. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur terbiasa gitu. Sehingga bacaan ra masih muncul, ra, bacaan Allah masih muncul, bacaan apa kuwa, bacaan tua itu masih muncul. Kenapa? Karena ini bagian daripada kebiasaan ya. Bahkan membaca dengan bibir yang sangat dijaga, jangan sampai terbuka ini bibir. Ya. Itu juga yang saya bilang womo-womo tadi, itu berpengaruh pada bunyi yang keluar, font yang keluar dari mulut kita ya. Oleh karena itu, kaidah menyesuaikan dengan harokah itu sangat bagus ya. Tapi untuk menyesuaikannya pun orang butuh latihan. Alhamdulillah kalau tadi saya mengikuti bacaan dari bapak-bapak tadi, termasuk bapak pembina, masya Allah, saya mengira apa, saya apa tadi berpikir mungkin belum begitu intens ini DP perbaikan bacaan dengan tipak ketua, tipak pembina. Terjadwal per pekan apa ya? Per pekan itu terus-terus ada. Tiap minggu itu terus ada. Belum poli ya. Kadang ada, kadang tidak ya.
2: Sekitar 2 bulan lebih.
1: Oh ya. Kalau dari bacaan dari Pak Pembina tadi, masya Allah, sudah bagus untuk apa? Untuk standar perbaikan bacaan yang lainnya, kan begitu. Maka oleh karena itu, untuk tipak ketua, tipak pembina, insya Allah, ketika sudah anu, sudah apa dulu, sudah peka, telinga kita sudah peka, ada kesalahan sedikit pun, bahkan pada apa, pada ruang fasoha, kalau kita sudah tahu, tak salah dia membaca itu, maka tugas kita untuk menyampaikan atau untuk membimbing, mengarahkan pada bacaan yang benar. Karena harus diarahkan, maka tidak ada kamus atau tidak ada apa dulu, tidak ada istilah mubtola, jempol butola. Sebab kalau mubtola, apalagi dahulu pemahadit. Ini lama sekali ini proses pembelajaran. Kalau ada orang yang masih mau dahulu pemahadit, padahal kalau dia berusaha bisa menyesuaikan dengan bacaan yang betul. Oleh karena itu, intensitas daripada pembelajaran perlu untuk didampingi oleh Pak Pembina ya, Pak, karena bacaan Pak Pembina tadi masya Allah alhamdulillah ya sudah bagus ya, untuk perbaikan bacaan tinggal kita lebih peka ya, lebih peka, dan mengenai cara-cara memperbaikinya itu pun butuh cara. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi tentang metode pembelajaran dari Allah itu, idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Setelah kami bacakan, maka ikuti bacaan itu. Sehingga deloti pomodudu amul imam wali pak pembina, dudu alo. Walaupun teorinya ini, hukumnya ini, harus dibaca seperti ini istilahnya, itu belum penting buat kita. Yang penting betul dulu cara bacanya gitu. Baru kalau sudah betul, ingin mengetahui apa istilahnya, apa namanya, apa hukumnya, nah itu biar sambil apa, biar nanti belakangan dipelajari tidak apa-apa. Tapi kalau untuk menyelaraskan bacaan kepada bacaan yang betul, itu belum, itu masih lebih penting daripada sumpah hafal DP istilah, DP nama-nama, hukum dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, dan ini sudah akhir waktu kita. Tadi ada pesan dari Samati Enga untuk kita berdoa.
0: Iya Ustadz, anaknya Ibu Yanti Pawini ya, yang saat ini lagi dalam perawatan dokter di rumah sakit ya. Mungkin bisa di akhir kita juga bantu untuk doa kesembuhan.
1: Iya betul. Untuk memanfaatkan waktu akhir waktu dari tadarus kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk yang ada pesan minta didoakan ya, minta didoakan, atau kita yang hadir juga di tempat ini, mari kita berdoa sama-sama. Dan doa ini pertama, semoga Allah memberikan kesehatan dan keafiatan, kekuatan kepada kita semua.
0: Amin.
1: Yang hadir ataupun yang sedang mengikuti program tadarus dari rumah masing-masing, dan bil khusus lagi kepada anaknya Ibu Yanti Pak Weni yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua apa yang kita korbankan sehingga sampai ke tempat ini. Jadi Bapak Amin. Ibu ya, perjalanannya jauh. Ya, pengorbanannya juga luar biasa. Pen bom kram duduk-duduk kamari itu deh, bawa pengorbanan Allah itu. Maka setiap pengorbanan yang kita arahkan ke tempat ini, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Lalu berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan yang kita hadapi dalam kehidupan.
0: Amin.
1: Juga memberkahi usaha-usaha kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mari niat-niat yang baik ini dan niat yang baik yang masih ada di dalam hati, dalam keinginan Bapak dan Ibu, kita himpun semuanya dan kita bacakan dalam Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sughar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughar. Wa nahtassu khususan liman nad'uha bihadhihi al-lailati ya rabbal alamin. Allahumma anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. فاشفي مرضانا يا مرضانا يا رب العالمين اشفي مرضانا اشفي مرضانا بشف بشفائك يا رب العالمين اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أهزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, terima kasih sudah bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan juga terima kasih dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Desa Sukamakmur, Kecamatan Tulangehula, Kabupaten Gorontalo. Juga terima kasih Pak Kades bersama Ibu yang malam hari ini juga mendampingi langsung ya, support yang luar biasa. Untuk semuanya terima kasih. Insyaallah nanti Pudung Gaya Poli di minggu depan di Tadarus Al-Quran RR Gorontalo. Tengafani juga pamit, Ustadz Alimandia juga udah mau pamit. Insya Allah nanti Ustadz ya minggu depan panjang umur ya, kita bersama lagi di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo. Dan akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Tadarus Al-Quran di RRI Gorontalo bersama

0: Pendengar baru saja kita ikuti tadarus Al-Qur'an bersama Majelis Taklim Al-Ikhlas dari Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangahula, Kabupaten Gorontalo. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengar dimanapun Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Tengah, jazz musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Do Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro Satu.

0: orang yang berselisih?
1: Kalau berselisih dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan tetap akan lari. Kalau berselisih dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam tim. Kalau berselisih dengan bos, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di tempat itu. Jika berselisih dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan kekeluargaan akan renggang. Kalau berselisih dengan teman, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan teman. Jika berselisih dengan pasangan, walaupun kita menang, perasaan sayang pasti akan berkurang. Kalau berselisih dengan siapapun, walaupun kita menang, pada prinsipnya kita kalah. Dan tahukah Anda, tidak ada artinya kita menang dalam perselisihan. Apabila menerima teguran, bersyukurlah karena masih ada orang yang memperhatikan kita. Jaga lisan, perbuatan, dan tulisan agar tidak ada hati yang tersakiti.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini, Kamis 17 September 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Daniel Sabo Kings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pengurma 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Jumat 18 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini edisi Jumat 18 September 2026. Senang sekali saya Bakri Potabuka kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khoshari berikut ini.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah mendengarkan kami di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Imran Yahya langsung dari studio RRI.net. Baik pendengar, pro satu dimanapun Anda berada sembari menantikan kebersamaan dalam Religi Pagi. Kami juga sampaikan jadwal sholat hari ini di hari Jumat 18 September 2026 di mana untuk sholat subuh pada pukul 4 lebih 25, terbit pukul 5 lebih 36, duha pukul 6 lebih 3, zuhur pukul 11 lebih 46, asar pukul 14 lebih 47, maghrib pukul 17 lebih 49, sementara isya pukul 18 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, untuk itu kita langsung saja bersama dalam Religi Pagi langsung dari studio RRI.net.
1: Dari Jalan Jenderal

0: Fajar dengan ilmu agama Islam menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali lagi dalam suasana obrolan Religi Pagi untuk edisi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan kembali. Dan salawat serta tercurah kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar sahabat budaya, kembali di hari ini kita bertemu dalam obrolan Religi Pagi yang hari ini akan membahas topik keluarga sakinah dan kepenghuluan. Dan sudah ada di Zoom kita saat ini ada Ustadz Dr. Sabara Karim Ngau, MPDI. Kami langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustadz sudah hadir. Dan ada Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar yang ingin bertanya tentang keluarga sakinah dan kepulauan, silakan Anda bisa bersama kami di line telepon.

0: baik itu Pro 1 maupun Pro 4 dan juga channel YouTube kami RRI Gorontalo dan juga di WhatsApp kami. Sebelum kita akan menerima penelpon yang masuk hari ini dan beberapa pertanyaan dari WA yang sudah hadir juga, kita akan buka dulu Ustadz Muhammad Bakari. Tafadhal Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mungau tatal mula am lutia mutia mungawamu kahidung ayat ilangun radio Republik Indonesia lahulundal rasa mungkung perempat alhamdulillah itu poli malung alam yatia itu rito wali koordinator lando rejit merupo ilmu karam al-haj yaitu dokter Haji Syabara Kadimu MPDI wawatiat yang memakai perempatan kemudian lo Latihan hilang itu melawahu kecamatan di bawah pastu lusungnya belum berhasil satu. Wow, upolindo untuk inti beti khusus masalah keluarga, bagaimana berkeluarga, bagaimana nikah cerai, detik benih rumah tangga untuk inti wajah mak pun itu kalian itu perlu mata melawah bahasa Hundal. Nah ini bahasa Hundal, karena Hundal beti pari halal itu pesan-pesannya saya lihat juga di YouTube di Pak Dokter. Mau misal bahasa Sundal kira-kira lahir di beti insya Allah itu sehat ya wow insya Allah itu olatnya dan mau ada kesempatan belum heran di Sundal mau ditopop mau ingin melatih di studio di Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 silakan Pak Yaya.
0: Terima kasih Ustaz. Baik, kita akan langsung dengan pendengar untuk saat ini ingin bertanya ada penelpon. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Terputus. Baik, untuk WA silakan kalau ada yang ingin bergabung juga. Ada WA yang masuk juga di perempat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan, Anda sudah masuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
2: Untuk Buari Mutium Iwin.
0: Pak Iwin boleh mau silakan.
2: Langsung pertanyaan dalam hadis Rasulullah itu, man kana musran illa an yankai summa la yankai paraisa minggu. Kita rotita sama mau nikah, dia menikah kami masuk ke golongan madi. Nah uwi mari pusiha kembang apa haji kumaya poli ati ai menikah betul melindungi lah betul pak mambolo ulahiria atau mambolo batinia.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dua penelpon kemudian akan dijawab. Penelpon berikutnya silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Sudah ada Pak Iwin di Bolemo tadi yang sudah masuk. Belum ada. Ya, ini kalau oh ada. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak?
3: Dengan Eni di Bakti.
0: Dengan siapa, Pak?
3: Ulumul Piala Tenggara, Pak Ustaz. Semasa Nabi Loh Isra mengenai beti di serahkan di terutama ya Nabi Mahmud Ulumul Memo karaja beti ulahir dan batin jadi yang menyelehelo ubatin itu Nabi beti ketika dia diserahkan artinya dihilangkan yang dikurangi oleh Allah jadi main pertanyaan lagi ya apakah Nabi lo nikah dah datang beti sebelum lo Isra atau malam lo Isra malam lo terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Ustadz Sabara tafadhal Ustadz dari Pak Iwin Bualemo.
4: Ya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Om Iwin ya. Jadi Om Betia Monika ya, Om Iwin. Jadi sebagaimana dalam hadis Nabi itu, anikau sunnati waman lam bisunnati falaysa minni. Jadi menikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku berarti bukan umatku. Oh, tadi terkait dengan hadis yang disampaikan oleh Om Iwin ya. Jadi menikah itu harus dua-duanya seiring. Ada kemampuan jasmani dan kemampuan lahiriannya ya gitu. Karena dalam bahasa Pak Bakar Beti, menikah beti dia bo loyal, dia bo lotolan, kira-kira gitu bahasa dia ya. Jadi mesti harus dulu ti Om Iwin. Jadi kita harus sehat jasmani, kemudian juga secara lahir juga kita harus ya. Kenapa? Karena Titi memenuhi kebutuhan ya, memenuhi kebutuhan ya, di samping kita punya tanggung jawab ya. Oh, arijalu kawamuna ala nisa, sebagai seorang laki-laki, tapi tentu juga dalam rangka untuk bagaimana memenuhi kebutuhan batinnya ya. Kebutuhan batin di sini tentu dalam tanda kutip Om Iwin ya. Jadi amali bahwa kita memiliki jasmani kekuatan secara jasmani, tapi batinnya kosong, ataupun sebaliknya ya. Jadi mesti harus dua-duanya harus kita miliki ya. Karena otak atau mepatato tentu betia itu menikah walaupun bukan tujuan utama adalah kebutuhan biologis, tapi itu kan ada sesuatu yang memang tidak boleh kita bantah. Uti-uti memang kebutuhan pokok buat seorang laki-laki, begitu juga seorang wanita, seorang suami maupun seorang istri. Dua-duanya kita membutuhkan itu. Dan di dalam Islam, dalam rangka supaya beti hubungan kita sesuai dengan tuntunan Islam, maka fikih atau dalam Islam itu ada yang namanya ijab kabul, atau kita menikah dengan sesuai dengan syarat dan rukunnya, supaya apa yang kita lakukan. Jadi mohon maaf ya, ini kita kadang-kadang wati ya suka, siapa yang tidak suka orang cantik ya. Siapa yang tidak suka tadi yang mutahil abu tilo tagaga tak opangga tidak, semua kita suka dengan itu. Tapi di dalam Islam diatur ya, jadi diberi batasan, diatur dengan nikah ya. Nikah itu apa ya? Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diikat dalam ijab kabul ya. Paling itu kedudukannya mungkin. Jadi harus dua-duanya harus dimiliki ya, karena itu merupakan kebutuhan yang tidak ada dijual di toko ya, tidak ada dijual di mana-mana. Ini kalau kita bicara kebutuhan biologis, sehingga itu harus dimiliki oleh seseorang. Malah itu kira-kira singkatnya.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sabara, Ustadz Muhammad Bakari. Pertanyaan kedua Ustadz, tafadhal.
1: Ya, Pak Eni, apakah Nabi betilo Isra Mi'raji sebelum nikah atau sesudah nikah? Ya. Sesudah nikah. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj itu lepatan nikah. Oke, terima kasih. Cukup.
0: Baik, kita akan langsung. Ini ada Maryam di Limboto. Ustadz, calon pengantin perempuan sudah hamil 4 bulan. Keluarga meminta agar di buku nikah tanggal akadnya ditulis lebih awal, supaya nanti anak tidak dianggap lahir terlalu cepat. Apa yang dilakukan penghulu? Baik, sebelum dijawab kita terima dulu untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, halo. Ya, halo. Lewat. Baik. Silakan untuk penelpon kalau ada. Kita tampung di pertanyaan pertama tadi Maryam Limboto. Yang pertanyaan kedua melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Halo, kita tinggalkan. Baik. Di WA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raflin Pakaya, dalam konteks keluarga ini, rekomendasi apa yang Pak Ustadz bisa berikan kepada keluarga yang disentil oleh syair ini? Di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih, aku begini, engkau begitu, sama saja. Baik, Ustadz Sabara, pertanyaan pertama tadi.
4: Mariam. Ya, Ibu Mariam. Wono dalam pertanyaan Ibu Mariam ini, itu tidak bisa. Jadi, jamuali beti moso sorong ya, lo tanggal misalnya akan dioleh ini, peta catat dioleh di ampa bulanan, itu tidak boleh. Di dalam siapapun ya, kawas. Karena itu menyalahi aturan. Ya. Aturannya tidak boleh, bahkan aturan itu popo data hepo loya milamiati ya, bahwa tak menikah itu yang berada dengan 10 hari. Dengan 10 hari, hari H, itu sudah harus dicatat. Ya. Wanuma ilimbata tumpul hui, misalnya bolo lima hui, ya, itu prosedurnya mesti harus melalui lipat camat ya gitu. Itu artinya apa? Ya beti tanggal dia mau masuk sorongio, masuk sorongio. Jadi kecuali misalnya dia melalui isbat nikah, ya isbat nikah pun ya isbat nikah pun itu hanya akan misalnya kita sudah diakad satu tahun yang lalu, ya. Kemudian kita mau minta dicatatkan, ah itu boleh diisibatkan. Ya. Tapi kalau misalnya persoalannya ini misalnya sama tilopotala, kemudian sorongnyola supaya dia tali, itu tidak boleh di dalam pencatatan nikah. Karena itu terkait dengan persoalan dokumen, dan dokumen itu bukan hanya persoalan buku nikah. Ada register dan lain sebagainya. Sehingga pertanyaan lima hari nanti, kuncinya itu dia melaporkan ya gitu. Ketika dia melapor pada saat itulah hari akad dia diakad itu pada saat itu harus dicatat oleh kawa, dan itu dibutuhkan dua orang saksi yang betul-betul paham ya, yang menyaksikan pelaksanaan akad itu. Melihat itu duduk tule Ibu Mariam.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz Muhammad Bakari, pertanyaan kedua itu dari Pak Raflin Pakaya.
1: Saya tidak mengerti dan memahami pertanyaan bahwa itu. Lumayan ulangi pemain PB tadi istri.
0: Ini dalam konteks keluarga, rekomendasi apa yang Pak Ustadz bisa berikan kepada keluarga yang disentil oleh syair lagu di alam nyata apa yang terjadi, buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja.
1: Mutiara tiba-tiba. Tidak ada basa-basi itu.
4: Jadi, betia itu berumah tangga, dia malah mahutuh labi itu dalam lagu Andy. Jadi, di dalam berumah tangga itu kita perlu ilmu ya. Jadi, dalam hal membentuk, jadi bukan di sini senang di sana senang ti atau beta dalam isyarat lipa Raplin Andy ya gitu berbuat seenaknya, tapi kita ada tuntunannya gitu, dari mulai cara kita melamar, cara kita melaksanakan akad, dan sampai di dalam hal kita berumah tangga itu diatur di dalam fikih ya gitu, bagaimana kita bergaul, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri. Ya, tidak boleh kita hanya menuntut hak, kemudian kewajiban kita tidak pun. Jadi dalam hal menikah itu, ya harus Pak Raplin, ya dia malib itu bahwa dia lo kata-kata mutiara NTB itu, ya, bahwa sama dengan lagu di sana senang, di sini senang, itu. Gitu. Jadi mestinya dalam hal kita membentuk rumah tangga, kita harus memiliki ilmu, kita harus memiliki pondasi dalam hal membentuk keluarga itu. Kira-kira Ditos, kesimpulannya.
1: Baik.
0: Baik.
1: Pak Yayan, saya tambahkan.
0: Ya.
1: Saya tambahkan. Makanya tuhulan darah itu oleh motor hial, artinya boleh hial lawa, tetapi hialah. Artinya biar jauh pun Allah, tapi itu maksudnya. Kira-kira itu. Kembali ke studi.
0: Baik. Kita langsung ini dari Pak Halim Tilongkabila. Ustadz, apakah boleh anak laki-laki dari istri kedua memberikan wali kepada anak perempuan dari istri pertama yang akan menikah setelah ayah mereka meninggal? Mohon penjelasannya, Ustadz Muhammad Bakari.
1: Baik, jadi boleh ibu yang mau tipe itu hiala dulu. Kemudian walaiyut tala itu tak hiali ulwaliyo, terus itu oleh ulwaliyo yang dolimi bahwa mereka menghiwali, ya, tetap hiali pertama. Tapi tinggalkan satu pam. Tapi urutannya apa mesti bilhepo. Kalau saya melihat, onoto 9 wali atau ke 10 wali itu, saudara tiri tidak ada. Kira-kira itu oleh Pak Dokter walau. Saya lihat di daftar riwayat lo wali, saudara tiri dia apa? Memang tinggal lihat satu papa, cuma dua mama. Terus apa, Dokter?
4: Ya, jadi dalam silsilah wali itu yang paling berhak itu adalah memang di bagian turunan di papali. Ya, tapi kalau tadi kan pertanyaannya di istri kedua, ya. Jadi gitu. Jadi yang boleh diberikan wali itu tidak boleh saudara tirinya.
1: Ya, karena tidak ada daftar, Pak Dokter, ya. Ya, daftar lihat itu.
4: Ya, jadi mestinya tamuhi wali itu utati papalio, maksudnya ini dalam keturunan yang sama, ya. Ya. Oh, tadi kan persoalannya anak tiri, ya.
0: Iya.
4: Anak. Nah, sehingga itu wonu dalam susunan kriteria wali, wonu di dulu berarti tak endi tipa palio, utatio, utatipa palio, dan seterusnya turunan ke bawah, maka wali hakim yang bertindak.
1: Ya, betul.
4: Wali hakim itu adalah penghulu. Jadi ini sekali lagi diberi catatan, penghulu ataupun kepala kantor urusan agama, mereka yang diberi kuasa oleh pemerintah. Sehingga itu berarti dalam hal penetapan wali itu wonutuk ka kampung walot di kampung kita atau ke desa itu mesti tata lolo pemerintah sampai itu akan memenikain dolenya mengakaji lo hilawa atau mempuakili, ya gitu. Nah, jadi wali mempuakili olita oli pakua, ya. Ini yang kadang-kadang disalah tafsirkan oleh masyarakat kita. Jadi sekali lagi berarti dalo ilalmahe pepesambelannya artinya bahwa tipaku atau penghulu beto omonami donika itu dua hal yang mereka lakukan. Pertama, menyaksikan apakah pernikahan itu sesuai dengan tuntunan syariat. Yang kedua, mereka mencatat, ya. Nah, dua itu fungsi mereka. Jadi karena ilalma kan Allah Ta'ala itu wali penuma wali matil potal dia bahwa penikah lipaku, dia tipaku atau yang penikah. Tam penikah itu adalah mengudulali atau orang tua. Malah ini terkira-kira.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut penelpon, nampaknya sudah ada. Assalamualaikum, halo.
5: Waalaikumsalam. Allahi barakatuh.
0: Dengan siapa, Pak?
4: Pak Anies.
0: Pak Anies, silakan Pak Anies.
5: Jadi, di Pak Dokter, mau jelas semula tentang mau nikah itu dia umat ilolo Rasulullah. Pertanyaan aja Pak Dokter, apakah hadis itu berlaku untuk kaum perempuan? Sebab perempuan itu kan memahima lamaran dari laki-laki. Sepanjang tidak ada lamaran laki-laki, sepanjang itu pula dia tidak bisa nikah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya kalau masih ada. Kalau belum ada, saya akan bacakan WA yang masuk. Sudah ada beberapa WA juga yang masuk. Baik. Dari Pak Anies, tafadhal, Ustaz. Ustaz Muhammad Makarih, mungkin bisa.
1: Ya, agak putus tadi, diulang sedikit pertanyaannya kan? Sudah cukup. Jadi begini Pak Anies, ayat itu, hadis itu memang lebih banyak ditujukan kepada laki-laki. Akan tetapi poli wanita buah Allah malu memelamar oleh memelio yang telah barang alih apa tak macocok o agama lima langkah to artinya pas-pas agama tiap menolak itu lah maksud tu ya umat ini nabi mau apa tujuh memilih tak ganteng atau tak kaya kan tu hati atau betul dia harus begitu kan jadi tak buat jatuh hati dalam mengolai mengolekan langsung artinya dia mau nikah yo hukum dia bukan umat nabi atau lu nggak wajib wanita buat menghulato. Abu hati-hati, jangan-jangan tabu betie lo tolak ya lo tak kena dia buat miskin, tapi ibadah dia melangkah tu, dia mulai tak kaya. Ini juga tidak boleh. Atau karena dia memilih lo tak kaya dia terlalu terbang sampai tidak itu juga tidak boleh. Kira-kira itu.
0: Baik, terima kasih. Baik. Kita hadir di YouTube ini. Ini yang punya akun calon mayat. Oke. Ustadz, akhir-akhir ini ketika saya ribut dengan istri selalu terbesit untuk ingin cerai. Bahkan sempat terlontar kata cerai walaupun tidak di depan istri. Mohon pencerahannya Ustadz, apakah ini so termasuk talak udhuullah dari Pak Ahmad di Kabupaten Gorontalo? Ustadz Sabara, tafadhal.
4: Pak Ahmad, jadi Upi juga mapipi wah hepo pesambil melamnya. Jadi beti mencerai ya atau talak ini atau menceraikan istri ya. Dia mali itu toh anda luar bahasa paisak kali pen boy toh sah beti uti jadi dia mali potembuleng ya ataupun ingo ya jadi data lemau mali mungkin bisa kita sampaikan. Bo jangan ini yang satu ini ngedalala beti. Ya. Oleh sebab itu Pak Ahmad ya sepanjang mungkin dema beti atau dulah endi lo tali Pak Ahmad mungkin ini masih kita bisa beristighfar atau memohil ambo doa ya. Ya gitu. Jadi buat tapi buat kita semua ya gitu. Di penggemar leleh hijilon mudupo beti barang ngedalal jamali potong tulen. Apalagi sungguh-sungguh kita katakan sungguh-sungguh, ya. Walaupun ya memang walaupun yang diberikan kuasa kita lihat kuasa untuk menceraikan atau menjatuhkan cerai ataupun talak itu adalah pengadilan, ya. Tapi secara hukum tadi itu kalau dia sampaikan, ya walaupun dia tata lua, dia tata lua lima itu, tapi karena ada mungkin rasa sakit hati pertama iloni hati kan. Tu agama itu innamal amalu binniat, apalagi ma iloniati itu untuk menceraikan istri kita ya. Gitu. Ya sehingga itu wanuti Pak Ahmad enti dema tuduh enti uti lo tahu ti dia mali potong tulang ataupun tidak boleh kita katakan oleh suami, maka mungkin buat kita longgo kesempatan untuk kita beristighfar kepada Allah ya. Tapi wanuti ma tawan tu hukumnya lah potau hepotua lah, maka itu sah ya, walaupun memang secara tertulis itu kita tidak bisa membuktikan, tapi kan secara fikih bahwa itu kita sudah menjatuhkan cerai kepada istri kita. Kira-kira itu Pak.
0: Baik, terima kasih ya. Ustaz.
1: Tambahan Pak.
0: Ya silakan Ustaz.
1: Tambahan. Ya, umutio di biasanya penjata tahun lima itu masih gugur itu tawar ijamak lalu itu. Awal membuat ilmu itu baru macerai yo tio lo betul lah tu konten timah leta dia mahu sebenarnya itu jadi itu tata lua ulalaminya jak dua heli jak tali tetap itu tidak boleh kira-kira itu tambahan itu. Terima kasih.
0: Baik, dari Warno di Bulangan Utara, Ustadz bagaimana dengan pasangan suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum dikaruniai keturunan? Mohon pencerahannya Ustadz Bakari.
1: Iya, Ustadz Bakari. tetap mencari, artinya tetap melolohu, periksa ke dokter sana sini, dan kalau misalnya ma di dosa bari, imam wali mau pula lemak ini, tuatan ma mau nikah mu wau. Jadi kan, dia mahila izin. Tuh hukum itu mau pepo, mau pelele. Mau pelele itu pot, artinya ya setuju atau nilai, pati ma pepo tau. Ma itu semata hukum. Lio. Wau izin baito, dia melalui izin berarti izin pengadilan. Dia layak berpoligami atau tidak, itu diizinkan atau tidak. Onda lima itu kan boleh tanpa menikah mau ilmu karena ibu timah 20 tahun dia boleh puawala bahwa dia mesti hilal awala. Nah, jadi bo cara dia seperti itu. Tapi kalau memang sabar penja awala awal pertama tidak ada bohia nanti itu kan bagus. Tapi caranya seperti itu dua-dua boleh. Kira-kira itu Pak Dokter.
0: Pak Dokter ada.
4: Ya, mungkin ini adalah perlu tambahan sedikit ya. Pak. Jadi memangnya betul ya. Kita menikah ya, tentu ingin mau melanjutkan keturunan atau mendapatkan keturunan duria ya. Jadi yang saya sarankan pertama kita tidak boleh putus asa ya, berusaha bersungguh-sungguh. Yang kedua tentu harus ada ikhtiar. Ikhtiar dia wolo mesti mepara kisah dulu loh saja malu bongota tipe itu mepara kisah tipe itu mepara kisah di dokter ahli ya gitu. Jangan sampai bibit yang tidak punya bibit itu dari pihak mana ya, gitu. Atau misalnya dari sisi kelemahan, jangan-jangan ada dari sisi istri karena lemah dari mungkin dia punya kandungan dan lain sebagainya. Sehingga itu butuh kepastian yang sah dari dokter ahli ya. Jadi ini penting untuk kita sampaikan supaya kita tidak sekedar hukum. Karena memang di dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 itu buat seorang suami itu sudah dapat melakukan poligami ya. Poligami ketika dalam waktu kurung tertentu kemudian sudah ada usaha, sudah ada ikhtiar ternyata didapatkan bahwa yang tidak bisa memberikan keturunan itu dari misalnya dari pihak istri. Tapi tentu ini dari Pak Bakar Endi jangan langsung begitu kita tahu. Pertama diam-diam, walaupun Endi anda dari Pak Bakar itu ya mau hile ijing, tapi bawa mau puota ya. Tapi tidak boleh diam-diam ya gitu, supaya ya. Pernikahan kita tetap resmi dan tercatat. Itu yang paling penting kalau kita misalnya ingin menikah yang kedua kalinya karena ingin mendapatkan keturunan, tentu harus secara bijak menyampaikan kepada istri. Ikan debo ma otang tom patato otamu patato itu sama-sama lah di dokteri. Ternyata dokter sudah menyampaikan berdasarkan ilmu yang disampaikan dokter, ternyata istri yang tidak bisa memberikan keturunan itu karena mungkin ada kendala yang dihadapi kayak gitu. Mari kita berkiblat di mana para nabi misalnya seperti Ibrahim itu di dalam sejarah umurnya sudah hampir 100 tahun juga baru bisa dikabulkan, bisa mendapatkan keturunan ya. Dan ada nabi-nabi yang lainnya ya gitu. Kira-kira begitu tambahannya.
0: Baik, terima kasih. Ini semakin menarik, semakin banyak juga yang akan bertanya. Kita break dulu. Pendengar Sawat Budaya, kami kembali setelah berikut ini.
6: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan, sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسبت رهين. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi yang hari ini mengangkat topik keluarga sakinah dan kepenghulannya. Kita akan langsung bersama dengan telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum, halo. Putus. Baik, saya akan hadirkan saja ini tanpa nama. Ustadz, di mana ini? Dulomo Utara. Ustadz, anak perempuan saya akan menikah. Tapi dulu saya dan ibunya menikah siri. Baru dicatatkan 3 tahun setelah dia lahir. Apakah saya tetap sah jadi walinya? Ustadz Pakari?
2: Lebih banyak pendapat ulama tidak sah sebagai wali. Ngamilat tapi lo tutulio to dilu warna nikah tidak boleh orang tuanya jadi wali. Bahkan lebih miris sekali, lebih berat lagi bahwa lo pendapat ulama sebagian besar adalah yang mutlak harta warisan. Dan yang ketiga tidak boleh diberi pam, tidak boleh beli marga. Marga lo tayul kali karena tio setelah nikah siri kemudian lahir. Apalagi dia sudah lahir di luar nikah, tidak boleh orang tuanya jadi wali dan mendapat harta warisan dan dia mutualah pam, ya itu resikonya. Kira-kira itu alatnya, mungkin Pak Dokter bisa menambahkan.
3: Mungkin ini perlu diklarifikasi ya pertanyaan ini. Jadi wanu misalnya ada hubungannya dengan misalnya pernikahan mereka sah kemudian setelah dicatatkan. Di 3 tahun kemudian setelah dia mendapatkan isbat, ya gitu ya. Jadi ini bukan karena tadi kecelakaan lebih awal, tapi karena dia menikah. Mereka menikah yang sah tapi tidak dicatat. Kemudian setelah 3 tahun kemudian baru dicatatkan karena setelah mendapatkan isbat, boleh dia menjadi wali karena itu memang anaknya yang sah, ya. Kalau tadi yang disampaikan Pak Haji Muhammad Bakari itu memang pendapat para ulama buat mereka yang sudah kecelakaan lebih awal, ya gitu, yang kemudian dema misalnya pelututnya baru dia dicatat, ya tentu itu ada ikhtilaf para ulama, ya gitu. Tapi kalau tadi mereka benar-benar menikah tapi karena alasan tidak dicatat, mungkin tidak direstui oleh keluarga, oleh orang tua, tapi nanti setelah 3 tahun kemudian dicatatkan kembali setelah dia mendapatkan isbat nikah, maka boleh ayahnya menjadi wali. Itu kira-kira kalau konteksnya dia hanya tidak dicatat karena tidak direstui atau mungkin ada persoalan yang lain. Jadi ya, ini kemudian
1: tambahan, Pak. Ya, silakan.
3: Kemudian ini masih ada tambahan ya, nanti ya, Pak. Silakan. Ini saya di WA langsung dari Jakarta, Pak Saripudinnya gitu. Ini juga perlu kita ingin jelaskan terkait dengan drama yang lagi sekarang lagi ada drama viral Pak Haji Muhammad Bakari, walaupun memang ini kan juga namanya drama itu adalah sebuah karya,
1: ya.
3: Sebuah karya. Cuma tentu ini menjadi pelajaran nih Tibar. Kenapa? Karena calon istrinya yang sudah dilamar tiba-tiba didapatkan sementara berselingkuh dengan mantan pacarnya. Ya, ini pelajaran yang berharga ketika itu disaksikan oleh orang-orang yang memang punya kapasitas, artinya dewasa, ya gitu ya. Itu pelajaran yang sangat berharga walaupun mungkin dengan penampilan yang sangat vulgar, ya gitu ya. Karena didapatkan mereka sementara berduaan di suatu kamar hotel oleh calon suaminya, ya gitu. Jadi ini betapa pengkhianatan yang sudah dilamar tapi ternyata mengkhianati calon suaminya. Ya, itu juga pelajaran yang sangat berharga. Yang penting ini bisa disaksikan oleh orang-orang yang betul-betul sudah dewasa, kemudian sudah bisa beribrah dari drama yang disampaikan itu. Kira-kira begitu, Pak Sarifuli. Ya, ada tambahan Pak Haji Bakar tadi.
2: Tambahan nikah siri yang tiba itu. Ya. Nikah siri betio pilihan terakhir Pak Dokter waktu di Mahera di Hulundalo. Dulu nikah siri sah sesuai agama, tapi belum tercatat. Itu nikah siri pertama. Dan ada nikah siri, Pak Dokter, yang tidak sesuai. Wah, saya pernah menyaksikan langsung. Nikah siri sesuai agama itu artinya tarungnya kaji tiamulio sesuai urutan wali 10 itu. Kemudian saksi-saksi adalah saksi orang yang berkompeten untuk agama. Wah, dapat tahu lapal akadnya pio-pio memang sah, memang fasih. Itu sah itu, walaupun tercatat sah menurut agama. Tapi kan tidak tercatat, jangan diikuti hukum negara. Nah, walaupun begitu pun ada yang tidak setuju dengan nikah hanya dinikah secara agama saja, tapi harus dulu karena itu le masuk tuh ulil amri minkum di pemerintah. Yang kedua, nah ini Pak Dokter banyak yang menyampaikan juga ke saya, wah pernah lo saya menyaksikan, talong ngakaji jatia mulio jauh tatio, memang betul-betul liar, artinya nikah di atal keluarga, nikah di atal mula ulama ila upimi betul tal tal jadi wali. Sakusi oleh jatan sakusi jatah agama lewolo jatan wolo wolo ulip kanya bolo jadi lapian pertama ini lihat lagi lo itu tapi betul langsung sakusi mana masa ada kami mohon. Kalau itu sudah pernah saya dengar dan saya pernah seperti itu. Jadi wanunika odito jasa awali untuk agama jati amulio jatuh pokoknya tarongan kaji jati amulio wajah lo kau wajah lo pemerintah wajah lo pegawai syarat punya orang lain. Oh, dia ada hubungan darah dengan keluarga ibu abeti. Sakusi olol itu sakusi beti memang itu semua liar, semua tidak sah, semua tidak baik, semua tidak artinya tidak sesuai agama. Maka nikah seperti ini tetap tidak sah menurut agama dan menurut negara. Nah, itu yang saya termasuk Pak Dokter sangat luar biasa. Pak Dokter tadi itu betul ya. Jadi yang sudah di luar nikah itu yang jadi wali tidak boleh. Ini sekarang walaupun teman nikah tapi agama tidak sah dia menikahkan anaknya perempuan karena kalau lo nikah boleh ijazah patamu persatu walau tidak boleh kira-kira itu.
1: Baik, terima kasih. Ini satu yang terakhir dari Mama Aira Wongka di Titimur. Ustaz, ibu saya ikut mengatur segalanya di rumah tangga saya sampai soal keuangan dan pengasuhan anak. Istri saya sudah tidak tahan, tapi saya tidak mungkin melawan ibu saya sendiri. Ustadz Bakari dulu, mungkin akan ditambah lagi.
2: Komunikasikan dengan baik, malah diuti. Perlu saya tekankan begini, seorang artinya tabu angetan malah nikah, bakti yang paling utama itu kepada suaminya. Bakti orang tuanya nomor dua. Tapi kalau suami artinya talai lo nikah, bakti kepada keduanya, kepada kedua orang tuanya pada sini itu sama. Dia tidak lepas. Nah, sekarang mulu yang ngabutnya mah mengatur. Nah, sehingga madidu apa namanya di sana ini berarti timah itu alat malah lapor lupa itu aman dua tahun itu mah mengutih mah mengatur matang. Nah, poin dia lah Allah berarti to apa namanya temulu henga terutama wala yutala ikan dan mengaku wala yutala itu berkuasa dibuat serenanya. Oh, nanti dia mah pernikahan berarti itu wala undur di model lio. Dia tidak boleh seperti itu. Jangan mama atur untuk A sampai Z, untuk pokoknya mahar dia jangan beri mereka kebebasan, keleluasaan sepanjang tidak bertentangan ajaran agama. Silakan, tapi jangan kita sampai intervensi tokan monokan, apalagi nanti ngoli. Atau di tiwala tahun dia sebaliknya, wala umma Allah di tetabu wah mahutu tadi mahutu kan. Nah, sehingga itulah harus bersifat bijak. Selalu Pak Dokter penasihat pernikahan. Di rumah lima mama petutuangan soal urusan-urusan rumah tangga yang artinya yang boleh dikatakan masalah belanja masalah. Tapi ya, kalau hanya mengingatkan menasihati boleh. Buat mama nggak mila dah tu, ya dia minta kena dia, ya buat dia, ejap tak dia, tidak boleh. Kira-kira itu Pak Dokter mungkin tambahan.
1: Ya, Pak Dokter sebelum ditambahkan Pak Dokter betul tidak serangkaian juga dengan pertanyaan ini. Kalau kita sudah berumah tangga, bakti kepada istri itu adalah kewajiban, sementara kepada orang tua adalah kebaikan. Tepat atau salah?
3: Iya. Ini kalau kita bicara itu kan konsep ya gitu. Tapi kalau bicara konteks agama, jadi tadi seperti Pak Bakar, jadi itu merupakan kewajiban ya. Jadi bahkan toh hadis Nabi itu, wanu dia membuat syirik buat para istri, saya perintahkan istri itu untuk sujud pada suaminya. Itu betapa luar biasanya taatnya istri itu harus kepada suaminya. Jadi wanu talai dulu yang tidak lama ilo wali amal Pak Bakar jadi dia kepada istri maupun kepada kedua orang tua. Oleh sebab itu buat kita ini jadi ini mulai pelajaran buat kita semua selalu hebat sampai namanya ya. Jangan sampai kita ini selalu mengintervensi, mengintervensi itu mengatur ini sehingga itu wanu bisa kalau bisa ini wanu kita sudah berumah tangga itu sudah paling bagus walaupun botomboe istilahnya ya walaupun botomboe sudah lebih bagus itu kalau kita sudah sendiri ya supaya kita sudah bisa mandiri artinya bisa mandiri di atas kaki sendiri. Tidak ada intervensi lagi. Jadi bicaralah bagus-bagus dengan orang tua. Paling open bawa tokos. Tapi kita sudah bisa punya tanggung jawab bagaimana memenuhi kewajiban kita sebagai suami istri dari sisi tanggung jawab dan lain sebagainya. Kalau tidak seperti tadi itu selalu kita diintervensi oleh mertua ataupun orang mantu dan lain sebagainya. Atau sebaliknya ya, sehingga kita tidak bisa mandiri. Kita juga tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita bisa atur secara bersama-sama antar suami dan istri ya. Sehingga itu paling bagus kalau kita sudah menikah itu enggak ada bomawiwibe itu. Istilahnya lipen botomboy ataupun di kos-kosan sudah lebih bagus kalau kita begitu supaya tidak selalu diatur dan diintervensi. Kira-kira begitu Pak ya. Cuma ini karena sudah di menit ke 57.
1: Ya, Sat. Silakan ya, di langsung disambung saja dengan closing.
3: Muhammad Makari hari ini yang menjadi narasumber Amit Poli. Bolo maafu wonulo tima ilo tahya melamnya itu sudah henti beti mungkin masih di luar konteks atau dia betimu sesuai lo keinginan atau perasaan lo Bapak dan Ibu para pendengar religi pagi Amit mo maafu. Le maafu mulo-mulo. Dan jali patando won supaya itu tak bolo upang umaya di Jakarta do badan amin zakat nasional supaya harat tanto mali orang mati kira-kira adito wa ma utang temola pertemuan kita kedua dua pauti dengan kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha anta astaghfiru wa atubu ilaik nasr minallah fatun karim basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kenapa diberhentikan itu? Karena akan dilakukan pemeriksaan oleh tim terpadu.
2: Dari 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara, itu yang sudah terdampak sekitar 7 kecamatan. Kami mulai dari kecamatan Tomelito yang paling terparah itu.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Utara, 7 diantaranya terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui tim reaksi cepat TRC setiap harinya mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.
1: Menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan selama ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara melalui tim reaksi cepat TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyalurkan air bersih setiap harinya. Pemkab Gorontalo Utara setiap saat menerima permintaan permohonan bantuan air bersih di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Jamie Gerisa, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara mengemukakan dari 11 kecamatan yang ada di daerah ini yang sudah terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan sebanyak 7 kecamatan. Kecamatan yang mengalami krisis air bersih tersebut mencakup kecamatan Tomelito, kemudian Kuandang, Gentumaraya, Atinggola, Anggrek, Ponelo Kepulauan, serta Sumalata Timur. Sedangkan untuk desa yang terdampak kekurangan air bersih di Gorontalo Utara tersebut, sebanyak 28 desa.
2: Dari 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara itu yang sudah terdampak sekitar 7 kecamatan. Kami mulai dari kecamatan Tomelito yang paling terparah itu. Kemudian kecamatan Kuandang, kecamatan Gintumaraya, kecamatan Atinggola, kecamatan Anggrek, dan kecamatan Ponelo Kepulauan juga sudah terdampak, dan bahkan terus kecamatan Sumatera Timur. Itu dengan desa kurang lebih ada 28 desa, kemudian kecamatan ada 7 kecamatan yang sudah terdampak. Dan kami itu hampir setiap hari mendistribusikan, membagikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak sesuai dengan permintaan permohonan itu.
1: Menurut Jamie Krisa, pihaknya setiap harinya mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak berdasarkan permintaan permohonan yang disampaikan oleh pemerintah desa. Penyaluran air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara bersama dengan instansi terkait lainnya di tingkat provinsi maupun Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pohuwato menetapkan status tanggap darurat menghadapi kondisi kekeringan yang masih melanda hampir seluruh wilayah kecamatan dan desa. Status tersebut ditetapkan selama kurang lebih 3 bulan ke depan sebagai langkah mempercepat penanganan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pohuwato, Abdul Mutalib Dunggio mengatakan, selain menetapkan status tanggap darurat, pemerintah daerah juga telah membentuk posko darurat untuk mengkoordinasikan penanganan kekeringan. Posko tersebut ditindaklanjuti hingga tingkat kecamatan dan desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih cepat. Menurut Abdul Mutalib, BPBD bersama lintas sektor telah melakukan pemetaan wilayah terdampak dan berbagai tugas dan membagi tugas penanganan untuk 13 kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Penanganan tersebut melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, serta PDAM.
3: Pemerintah daerah setelah kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi dengan lintas sektor, yep, TNI Polri, sudah menghasilkan satu keputusan, kita terbitkan SK tanggap darurat. Itu selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Di samping itu kami juga sudah membentuk posko siaga darurat. Itu pun ditindaklanjuti oleh masing-masing kecamatan, mereka membentuk posko masing-masing. Langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah melalui BPBD sebagai posko darurat kabupaten, kami sudah melakukan pemetaan, ya. Kemudian kita sudah membagi tugas untuk 13 kecamatan, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, PDAM, kemudian kita juga mendapatkan dukungan bantuan armada dari Balai Sungai wilayah Provinsi Gorontalo. Rata-rata di hampir semua desa, cuma karena memang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang jelas di 13 kecamatan itu sudah merasakan bagaimana krisis air bersih. Sehingga kami membagi tugas untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk kebutuhan mereka sehari-hari.
0: Untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, pemerintah daerah membagi tugas pelayanan distribusi air bersih ke sejumlah wilayah. Langkah tersebut pendengar dilakukan agar masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air dapat memperoleh bantuan secara merata. Selain krisis air bersih, kondisi kemarau panjang juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, di mana BPBD mencatat kejadian kebakaran lahan dan rumah telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Abdul Mutalib berharap seluruh unsur pemerintah hingga tingkat desa dapat terus memperkuat koordinasi selama masa tanggap darurat. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng Bank Mandiri dalam penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon GHM 2026. Kolaborasi ini dilakukan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan event sekaligus menjawab sejumlah keluhan dan masukan dari pelaksanaan GHM sebelumnya. Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Yusuf Lajuba, mengatakan pelaksanaan GHM 2024 dan 2025 sejatinya sudah berjalan baik. Meski begitu, pemerintah menyadari adanya beberapa faktor yang perlu ditingkatkan pada penyelenggaraan GHM tahun ini. Di samping itu, kolaborasi dengan BUMN tersebut juga akan membuat segala persiapan tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
4: Penyampaian oleh Pak Gubernur waktu pelaksanaan GHM di tahun 2025 bahwa tolong untuk tahun 2026 dikerjasamakan dengan pihak luar ataupun kerjasama dengan pihak swasta lainnya. Kami pengennya ini lebih profesional lagi dilaksanakan. Memang dari tahun-tahun 2025 kemarin banyak juga kan negatif-negatif yang disampaikan oleh netizen. Kami juga berbenah untuk itu. Makanya kami pengennya pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun-tahun berikutnya itu lebih baik lagi.
0: Pelaksanaan GHM 2026 ditargetkan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan tidak hanya ditargetkan dari sisi teknis dan kualitas penyelenggaraan, tetapi juga dari jumlah runners yang diharapkan mencapai 7.500 peserta. Semakin banyak peserta yang berpartisipasi, pemerintah meyakini akan memberikan dampak bagi usaha UMKM, perhotelan, kuliner, transportasi, serta kunjungan ke berbagai destinasi wisata. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon GHM ke-3 2026. GHM tahun ini, pemerintah provinsi selain menargetkan sukses penyelenggaraan juga komitmen mampu mencapai target jumlah peserta 7.000 peserta. Untuk mencapai target tersebut, pihak panitia dalam hal ini Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo tengah mempersiapkan segala yang dibutuhkan guna suksesnya GHM tahun 2026. Berikut kita ikuti wawancara Bobby Riawan dengan Ketua Panitia GHM Sultan Kalupe.
5: Pendengar, saya akan berbincang dengan Ketua Panitia yang juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe, terkait dengan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga tahun 2026. Ya, Assalamualaikum Pak Sultan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam olahraga.
6: Salam olahraga, jaya.
5: Jaya. Baik, Pak Sultan, sebagai Ketua Panitia penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon tahun 2026 ini. Nah, saat ini sudah memasuki bulan September. Sementara pelaksanaan GHM ini akan diselenggarakan awal di bulan Desember 2026. Artinya kurang lebih 2 bulan lebih lah. Nah, bagaimana saat ini kesiapan terkini dari Panitia untuk suksesnya pelaksanaan GHM ketiga tahun 2026 ini, Pak Ketua?
6: Ya, jadi begini, Bung Bobby. Sebagai

0: Dan alhamdulillah sudah terlaksana. Dan puncaknya kemarin di tanggal 12 juga sudah dilaksanakan launching event. Nah, saat ini kami sedang berupaya untuk memaksimalkan pendaftaran dari para peserta, sehingga ada beberapa strategi yang dilakukan, antara lain adalah melakukan sosialisasi dan penggalangan peserta di luar daerah Gorontalo. Jadi mulai besok di Bolangmondo Utara, kemudian hari Sabtu di Manado dan di Bitung, hari Minggunya di Kota Mobagu, dan Minggu sorenya nanti di Bolmong Selatan. Jadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat daripada peserta di luar daerah adalah kita melakukan sosialisasi atau rute Gorontalo Marathon di Sulut. Ya, begitu kira-kira Pak Bobi persiapannya. Ya.
1: Baik Pak Sultan, ini kan yang ketiga di tahun 2026 ini. Nah sebelumnya di GHM pertama dan kedua, apa sebenarnya Pak Sultan yang membedakan GHM pertama, kedua, dan ketiga ini?
0: Ya, dari segi pelaksanaan memang GHM pertama dan kedua itu dilaksanakan waktunya sangat panjang ya. Jadi mereka melakukan perencanaan dari awal tahun. Sedangkan kita ini sebenarnya harusnya dari awal tahun sudah dilakukan perencanaan, tetapi memang agak tersendat-sendat karena ada sesuatu dan lain hal terkait dengan teknis yang belum selesai, sehingga itu baru bisa terlaksana mulai pendaftarannya di awal September. Sehingga agak mepet memang waktu kita untuk pendaftaran peserta itu hanya tersisa kurang lebih 2 bulan, di September sampai akhir Oktober. Karena pelaksanaannya Desember, nah di awal November itu kita rencananya sudah tahap pemesanan jersey, tahap pemesanan medali, kemudian kita juga nanti sudah mempersiapkan prosesnya. Nah sekarang juga kami sedang mengupayakan untuk proses perizinan. Jadi beberapa waktu lalu kami sudah bertemu dengan Pak Wali Kota, dalam hal ini diterima oleh Pak Sekda. Dan alhamdulillah Pak Sekda, Pak Wali Kota melalui Pak Sekda menyatakan sangat mendukung kegiatan ini dan sangat mensupport. Nah sekarang lagi berproses ini rekomendasi dari Pak Wali Kota, karena kami juga meminjam lapangan Taruna sebagai tempat start daripada Gorontalo Half Marathon itu sendiri. Mudah-mudahan di awal Oktober ataupun di minggu pertama Oktober perizinan sudah selesai, sehingga tinggal proses untuk finalisasi terkait dengan jersey, finalisasi terkait dengan medali dan respeknya. Begitu Pak Bung Bobi. Ya.
1: Baik Pak, ini kan GHM ini bisa dikatakan kegiatan ini sudah berskala nasional Pak ya. Nah event yang sebesar ini sebagai panitia penyelenggara, selain menargetkan sukses penyelenggaraannya, apakah ada target lain lagi dalam rangka pelaksanaan GHM ini? Artinya apakah ini agar tidak saja dirasakan oleh peserta, tapi juga bagaimana dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas?
0: Iya, memang target kita untuk pesertanya itu sekitar 7.500, dan kami berharap peserta ini lebih banyak dari luar Gorontalo. Kenapa lebih banyak dari luar Gorontalo? Karena dengan banyaknya orang luar Gorontalo, tentu yang pertama mereka pasti cari hotel. Kedua, mereka pasti cari kuliner. Dan yang ketiga, mereka pasti jajan di Gorontalo. Sehingga lebih banyak uang yang masuk ke Gorontalo, perputaran ekonomi, kemudian impact terhadap pelaku usaha itu juga akan semakin banyak. Nah, tetapi kami memberikan komposisi untuk, karena ini juga waktunya sudah agak mepet, sehingga komposisinya tetap kami mengacu ke 60-40. Jadi 60 dari Gorontalo, 40 dari luar. Kami tidak bisa menargetkan lebih banyak dari luar, tetapi kami melihat realistis saja. Karena ini tinggal 2 bulan pelaksanaannya. Begitu, Bung Mobik.
1: Oke. Sampai saat ini, sejak pembukaan pendaftaran, sudah berapa yang mendaftar, Pak?
0: Sampai tadi kami update pendaftaran itu sudah di angka 500 lebih pendaftar ya. Jadi kalau kita rata-ratakan, ini baru tanggal 17. 17 hari itu kita sudah di angka 500. Berarti sekitar 35 orang hari yang mendaftar. Kalau kita rata-ratakan. Ya mudah-mudahan saja ini sisa waktu yang ada, target kita bisa mencapai.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sultan Kalpi sebagai Ketua Panitia atas waktunya. Semoga sukses pelaksanaan GHM tahun 2026 ini, Pak.
0: Oh, terima kasih, Bung Bobi. Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, Dr. Hasri Ainun Habibi diberhentikan dari jabatan. Pemberhentian dilakukan guna memperlancar pemeriksaan kepada yang bersangkutan terhadap dugaan pelanggaran kode etik ASN.
2: Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Gorontalo Anang Otolua resmi menerbitkan surat pemberhentian kepada Fitrianto Rajak dari jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Hasri Ainun Habibi. Langkah tersebut dilakukan guna memperlancar proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik aparatur sipil negara ASN. Anang Otolua menjelaskan, pembebasan sementara dari jabatan tersebut merupakan langkah administratif dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku bagi pejabat yang tengah menghadapi permasalahan. Langkah ini diambil guna memperlancar proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan berjalan secara objektif dan tidak mengganggu tugas serta tanggung jawab sebagai pimpinan rumah sakit.
3: Kenapa diberhentikan itu? Karena akan dilakukan pemeriksaan oleh tim terpadu dari Badan Kepegawaian, BKPSDM, kemudian dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, lalu dari Inspektorat dan Kesbangpol. Timnya sudah dibentuk dan untuk melancarkan pemeriksaan itu maka yang bersangkutan harus dibebas tugaskan dari jabatan Direktur Rumah Sakit. Jadi hasil pemeriksaan itu nanti akan dijadikan pertimbangan apakah pemberhentian ini ada unsur pelanggaran disiplin ASN atau pelanggaran etik. Kemudian nanti hasil itu yang akan digunakan untuk memutuskan. Kalau terbukti bersalah, nanti sanksi yang akan diberikan sesuai dengan kesalahan tersebut.
2: Untuk memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan, Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo menunjuk Jane Istanti Dali sebagai pelaksana harian Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibi berlaku mulai 17 September 2026. Anang menjelaskan penunjukan PLH ini merupakan bagian dari langkah transisi kepemimpinan agar roda manajemen dan pelayanan rumah sakit Dr. Hasri Ainun Habibi tetap berjalan selama proses pemeriksaan terhadap Fitrianto Rajak. Sementara itu dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Direktur Rumah Sakit Hasri Ainun Habibi sebelumnya menjadi perhatian publik setelah muncul laporan mengenai dugaan hubungan khusus dengan seorang staf. Sebelumnya yang bersangkutan bersama kuasa hukum menggelar konferensi pers membantah adanya hubungan spesial tersebut. Bobby Riawan melaporkan.
1: Kita ke informasi selanjutnya, peringat Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mengawal keberlanjutan anggaran SBSN senilai 68,2 miliar rupiah untuk pembangunan fasilitas asrama haji, poliklinik, dan gedung penginapan.
4: Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo mengawal keberlanjutan anggaran surat berharga syariah negara SBSN senilai 68,2 miliar rupiah. Upaya ini dilakukan untuk memastikan dukungan anggaran terhadap persiapan Gorontalo menuju embarkasi haji penuh pada tahun 2028. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan konsultasi ke Komisi 8 DPR RI di Jakarta. Pembahasan difokuskan pada keberlanjutan anggaran pembangunan fasilitas pendukung asrama haji, termasuk gedung penginapan, gudang, dan poliklinik. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli, menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur asrama haji sebagai bagian dari persiapan embarkasi penuh. Terwujudnya embarkasi penuh berpotensi memberikan dampak terhadap biaya perjalanan ibadah haji dan umroh, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai aktivitas pendukung penyelenggaraan haji.
5: Alhamdulillah kami mendapatkan informasi yang sangat menguntungkan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo terkait dengan SBSN ini. Memang SBSN ini oleh Kementerian Agama di wilayah Provinsi Gorontalo sudah menyurat untuk dibatalkan. Tetapi kami terus berjuang dan juga Pak Gubernur juga sudah menyurat ke Kementerian Haji dan Umroh untuk dilanjutkan 2027 nanti. Dan alhamdulillah melalui Komisi 8 yang diterima langsung oleh Bapak Sigit Purnomo dari fraksi PAN, kami mendapatkan angin segar, beliau akan kejar terus sampai dengan anggaran SBSN ini untuk pengembangan revitalisasi asrama haji Provinsi Gorontalo ini harus dilaksanakan. Mau itu di tahun 2026 seperti apa atau dilanjutkan ke 2027, dan beliau meminta waktu untuk berkoordinasi kembali.
4: Dalam konsultasi tersebut, Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo diterima anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo. Dalam pembahasan anggaran SBSN, Sigit Purnomo melakukan komunikasi langsung melalui telepon dengan Menteri Haji dan Umroh yang disaksikan oleh anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Espin Tuli mengatakan, komunikasi tersebut merupakan upaya mendorong penyelesaian persoalan anggaran pembangunan asrama haji Gorontalo. Pembahasan dan hasil konsultasi juga dituangkan dalam notulen rapat untuk disampaikan ke Ketua Komisi 8 DPR RI sebagai bahan perhatian lebih lanjut. Taufik Usman melaporkan.
1: Pendengar, di wilayah Pagoyaman dan Wonosari, pupuk bersubsidi dinilai petani mudah ditebus. Petani cukup membawa KTP asli untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dengan harga yang terjangkau. Proses penebusan tersebut dinilai tidak menyulitkan petani dalam mendapatkan pupuk. Informasi mengenai ketersediaan pupuk juga dinilai cepat diterima oleh petani di wilayah tersebut. Salah satu petani Gorontalo di Pagoyaman, Hamsa Ninche, mengatakan pupuk yang tersedia di Pagoyaman dan Wonosari umumnya dapat ditebus seluruhnya oleh petani. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan proses penyaluran pupuk bersubsidi berjalan dengan mudah di tingkat petani. Namun, dari sisi jumlah, ketersediaan pupuk masih dinilai belum mencukupi kebutuhan seluruh lahan petani.
6: Di samping dari harganya sudah murah, sangat terjangkau, prosesnya sangat mudah. Kita bawa KTP asli saja, sudah bisa langsung tebus. Dan informasi pupuk itu cepat sekali beredar. Khususnya kami di Pagoyaman dan Wonosari, itu tertebus semua. Kalau memang dibilang kurang, ya kurang ya. Karena ketersediaan pupuk yang ada di RDKK itu hanya bisa melayani, memenuhi lahan 2 hektar.
1: Hamsa juga menyebut keterbatasan pupuk berkaitan dengan jumlah yang tercantum dalam RDKK, di mana ketersediaan pupuk dalam RDKK disebut hanya mampu memenuhi kebutuhan lahan hingga 2 hektar, di mana kondisi ini membuat petani dengan lahan lebih luas masih membutuhkan tambahan pupuk. Ia berharap ketersediaan pupuk dapat menyesuaikan kebutuhan lahan yang dikelola petani. Pendengar, Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo Utara, Roy Van Solang, mengemukakan pihaknya intens melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan pekerja yang berada di berbagai perusahaan termasuk usaha mikro kecil menengah UMKM. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek menyebabkan banyak warga yang belum terdaftar. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah menempuh berbagai langkah strategis untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan yang ada di daerah ini agar mendaftarkan pekerjaan melalui Jamsos. Maksud kami, agar mendaftarkan pekerjanya melalui Jamsostek. Bahkan pihaknya akan melakukan sosialisasi menggunakan media sosial terhadap perusahaan serta UMKM yang memiliki tenaga kerja.
7: Kalau kami melihat bahwa jaminan sosial ini bermanfaat bagi mereka, cuman karena mungkin kesadaran terus pemahaman mereka yang belum mumpuni sehingga mereka belum bisa mendaftarkan atau menjaminkan pekerjaannya di Jamsostek ini. Karena itu berbagai cara akan lakukan dengan keterbatasan anggaran untuk turun ke lapangan. Ada satu cara yang mungkin kita bisa lakukan, yaitu melakukan sosialisasi melalui media sosial. Karena banyak orang, hampir setiap orang ini punya akun media sosial, sehingga ini bisa memudahkan dan membantu pemerintah dalam hal melakukan sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial ketenaga kerjaan ini.
1: Revan Solang menambahkan jaminan sosial bagi tenaga kerja memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat, khususnya para pekerja yang ada di daerah. Kadis menilai sosialisasi melalui medsos ini sangat mudah karena setiap orang memiliki aplikasi tersendiri di handphonenya. Pendengar, Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Bone Bolango didorong terus memperkuat peran perempuan melalui program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustafa, menyampaikan perempuan memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena mampu berkontribusi tidak hanya di lingkungan keluarga, tetapi juga dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain peningkatan kapasitas, Sekda meningkatkan Maksud kami Sekda mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara peran perempuan sebagai pendamping suami dan sebagai ibu dalam keluarga.
8: Organisasi wanita itu berkolaborasi. Jadi jangan berkata jalan sendiri, barangkali jalan sendiri, basic jalan sendiri, apa giveaway jalan sendiri. Jadi dalam satu kesatuan yang selalu bersinergi. Nah, pilar penting untuk menjaga kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu adalah pilar berkolaborasi. Sekarang sudah masanya kita jalan-jalan sendiri-sendiri. Tidak ada satu tugas dan tanggung jawab yang sukses karena dilaksanakan oleh satu elemen tertentu. Semua berkolaborasi.
1: Iwan Mustafa juga menegaskan DWP merupakan mitra strategis pemerintah daerah yang dapat memperkuat berbagai program pembangunan melalui kolaborasi dengan organisasi perempuan lainnya, seperti TP, PKK, Bayangkari, Persit, maupun berbagai komunitas perempuan di Bone Bolango. Ia menilai sinergi antar lembaga akan memperluas jangkauan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, DWP juga didorong membangun kemitraan dengan dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Bakri Potabuga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.
6: Info cuaca.
7: Peringat Radio Republik Indonesia, program A1 dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 18 September 2026, yang akan disampaikan oleh Virginia Rumimpuno.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Jumat 18 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga hujan ringan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 20-40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 10-40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. BMKG menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, menggunakan air secara bijaksana, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mari bersama-sama mengurangi resiko dampak musim kemarau demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
6: Demikian info cuaca.
9: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
10: Alhamdulillah ya mah, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insya Allah kita akan menjadi haji yang mabrur, dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
11: Itu yang buat mama khawatir dan was-was, karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
10: Alhamdulillah juga, Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya.
12: Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Naniwar Tabone, kontak person di 0853 94 78 15 15 Kota Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 6:45 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda semua pendengar? Dan tahukah Anda bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat komitmen dalam percepatan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting. Di mana komitmen tersebut ini kembali ditegaskan Bupati Gorontalo Utara Tarik Mendagu saat memberikan sambutan dan penguatan dalam kegiatan wawancara secara virtual terhadap nominasi desa berkinerja baik dalam rangka konvergensi pencegahan dan juga penurunan stunting tahun 2026. Kegiatan yang hadir secara virtual, Bupati Gorontalo Utara Tarik Mendagu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Sulaiman Lakoro, dan juga Asisten Pemerintahan dan juga Kestra Setda Kabupaten Gorontalo Utara Irwan A. Usman. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Bupati Tarik juga menegaskan bahwa proses penilaian tidak hanya dimaknai sebagai evaluasi terhadap capaian penurunan stunting, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana desa mampu melahirkan inovasi dalam menjawab persoalan masyarakat. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pendengar hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6 ya, lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya, pendengar, kami sampaikan sebuah radiogram berasal dari Panitia Pelaksana Konferensi Internasional Tahun 2026 diselenggarakan oleh Kantor Urusan Internasional atau KUI Bina Mandiri Gorontalo, didukung oleh Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Undangan ditujukan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan masyarakat umum, di mana Universitas Bina Mandiri Gorontalo bersama Kantor Urusan Internasional KUI Bina Mandiri menyelenggarakan Konferensi Internasional Multidisiplin Tahun 2026 dengan tema 11 Years of SDGs Progress Lessons and the Next Ahead. Pada hari Minggu 20 September 2026 jam 7 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, bertempat di Geraha Aziza Kota Gorontalo. Dan dengan pemateri Dr. Randus Hari Saksono MSI. Kemudian juga pemateri selanjutnya, Jelantin K. Ablaber, CPA, PhD, kemudian Sander Tun, PhD, dan Dr. Mohyodin Farhan. Informasi penting, biaya pendaftaran peserta seminar internasional Rp250.000, dan presenter Rp500.000. Artikel yang diterima akan dipublikasikan pada Proceeding Terindex Nasional dan Internasional dengan ISSN 2654-8690, IISSN 2746-1667. Batas pendaftaran pada hari Kamis 17 September 2026. Kontak person Seminar Internasional 0853-9793997, Arianti Hamsa. Kemudian bisa menghubungi Tri Setiawati di 0822-9210-5155. Demikian radiogram kami sampaikan, tertanda Ketua Seminar Internasional Arianti Hamsa SSMHUM. Selanjutnya radiogram pendengar berasal dari Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo, ditujukan kepada seluruh calon mahasiswa baru program Dr. S3 Manajemen. Kemudian seluruh calon mahasiswa baru program RPL Angkatan 3 S2 Manajemen dan juga seluruh mahasiswa program RPL Angkatan 1 dan 2 di mana saja berada. Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo melaksanakan kegiatan matrikulasi bagi calon mahasiswa baru program Dr. S3 dan program Magister S2. Kemudian studi kepakaran bagi mahasiswa Angkatan 1 dan Angkatan 2 RPL pada program Magister S2 Manajemen. Pada hari Sabtu 19 September 2026, narasumber matrikulasi sebagai berikut. Yang pertama, Profesor Dr. Mursalim Nohong SEMSI. Kemudian Dr. Ayu Anastasia Rahman SIPMA, kemudian juga Dr. Sudarsono SEMM dan Ismail Tahir SPD MPD PhD. Narasumber studi kepakaran sebagai berikut, Profesor Ronald Ki Quinto DPA dari Institute of Public Administration and Governance Bataan States Peninsula University Philippines. Kemudian Profesor Eric G. Lopez MPA dari Institute of Public Administration and Governance, Bataan States Peninsula University Philippines. Dan ketiga, Profesor Dr. Mursalim Nohong SEMSI dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Keempat, Dr. Randus Heri Saksono MSI dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri atau PRPDN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.
Pelaksanaan matrikulasi dan studi kepakaran dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, bertempat di lantai 3 Gedung Program Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang beralamatkan di Jalan Profesor Dr. Ali Sabu, Kelurahan Wonggaditi. Kepada seluruh peserta, diharapkan hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Demikian radiogram ini disampaikan. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Tertanda Direktur Profesor Dr. Arifin Tahir, M.Si., Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. Sudarso, S.E.M.M.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi kita Indonesia dengan topik menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan semakin individualistis, gotong royong memperkuat kepedulian sosial di tengah perubahan gaya hidup modern. Silakan pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 dengan topik menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan semakin individualistis, gotong royong memperkuat kepedulian sosial di tengah perubahan gaya hidup modern. Tanggapan dan komentar Anda silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif di 0821-9664-864 atau Anda juga boleh sampaikan melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kalau bicara soal perubahan gaya hidup, masyarakat yang semakin modern membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana teknologi juga membuat komunikasi menjadi lebih cepat ya. Pekerjaan juga dapat dilakukan di mana saja dan berbagai kebutuhan dapat dipenuhi tanpa harus banyak berinteraksi secara langsung. Namun pendengar, di balik kemajuan tersebut terdapat tantangan yang harus menjadi perhatian juga. Salah satunya adalah semakin kuatnya kecenderungan hidup individualistis, di mana masyarakat kini semakin terbiasa dengan aktivitas yang berorientasi pada kepentingan pribadi. Kesibukan pekerjaan, penggunaan teknologi, serta pola kehidupan yang serba cepat terkadang juga membuat hubungan sosial antar sesama ini menjadi semakin renggang ya. Dan kondisi ini pendengar tidak boleh dibiarkan mengikis salah satu nilai penting yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, yakni gotong royong. Silakan 0821-9664-864 Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan komentar Anda, tanggapan Anda, silakan pendengar kami tentu senantiasa untuk menantikan dan menunggu Anda untuk menyampaikan komentar dan opini Anda pagi ini melalui layanan interaktif 0821-9664-864 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, pendengar, kalau bicara soal gotong royong, tentu bukan sekedar kegiatan bekerja bersama untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Di dalamnya juga terdapat nilai kebersamaan, kemudian juga terdapat kepedulian, solidaritas, dan juga kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat ini tidak dapat dibangun hanya dengan mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang pasti pendengar, menjaga gotong royong bukan berarti menolak perubahan zaman ya. Tapi justru gotong royong perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan. Silakan pendengar 0821-9664-864.

Ya silakan peringkat 0821-9664-864 masih kami terus nantikan. Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar Anda, peringkat dan tanggapan Anda di menit ke-6 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, 0821-9664-864. Dan yang pasti pendengar ya, tentunya kepedulian sosial juga harus terus hidup gitu, baik dalam interaksi langsung maupun melalui ruang digital ya. 0821-9664-864. Dan tentunya pendengar, seperti yang kita sudah sampaikan bahwa memang kehidupan kita sekarang memang sudah banyak berubah gitu, banyak hal yang dulu harus dilakukan bersama-sama tapi sekarang bisa diselesaikan sendiri, bahkan cukup menggunakan telepon genggam. Tapi peringat di tengah kemudahan itu tentu menarik untuk melihat bagaimana juga nilai kebersamaan yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita tetap bisa dipertahankan ya. Salah satunya adalah gotong royong, karena gotong royong ini bukan hanya soal membantu pekerjaan tetapi juga tentang bagaimana kita masih punya rasa peduli terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitar. Ya, 0821-9664-864, Anda juga pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami atau baru saja bergabung bersama kami. Tentunya pagi ini pendengar kita bersama dalam sesi Kita Indonesia dengan topik menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan semakin individualistis.

0: Ya, peringat di tengah kemudahan itu tentu menarik untuk melihat juga bagaimana nilai kebersamaan yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita tetap bisa dipertahankan. Salah satunya adalah gotong royong, karena gotong royong bukan hanya soal membantu pekerjaan, tetapi juga tentang bagaimana kita masih punya rasa peduli terhadap orang lain dan juga lingkungan sekitar ya. Ya, silakan pendengar 082196648664 masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif dalam sesi Kita Indonesia dengan topik menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan semakin individualistis. Ya, pendengar 082196648664 silakan masih kami terus nantikan dan tentunya pendengar untuk melihat bagaimana semangat ini tetap bisa hidup di tengah perubahan gaya hidup masyarakat. Kita juga sudah terhubung ya dengan Pak Ahmad Daimaloa selaku tokoh masyarakat. Ya, Pak Ahmad. Halo?
1: Ya.
0: Iya, Pak Ahmad, ya. Mungkin saya akan meminta pandangan dan tanggapan Pak Ahmad ini tentang bagaimana gotong royong di tengah kehidupan masyarakat yang semakin modern ini, Pak. Silakan.
1: Oke, terima kasih pendengar RRI di mana saja berada. Nah, menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan individualisme saat ini itu dapat dilakukan dengan membiasakan kepedulian dari hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita.
0: Baik.
1: Ya. Sekarang ini sikap individualisme membuat orang lebih fokus pada urusan pribadi dan gawai. Ya. Sekarang ini ya perkembangan ya di era globalisasi, era modern sekarang ini termasuk penggunaan gawai, handphone dan sebagainya itu berpengaruh pada kehidupan keseharian kita.
0: Betul.
1: Termasuk budaya gotong royong yang kita bangun di provinsi Gorontalo ini yang sudah membudaya sejak dari dulu.
0: Betul.
1: Itu sudah terguras oleh era modernisasi sekarang ini. Nah, untuk mempertahankan semangat kebersamaan ini itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang untuk menjaga

0: lagi, mungkin masih di pelosok-pelosok desa masih kita lihat, mm-hmm. ya, dalam rangka pembersihan saluran air dan lain sebagainya itu masih terlihat di pelosok-pelosok. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern itu rupanya sudah tidak kelihatan lagi. Okay. Ini perlu kita kembalikan lagi seperti itu. Ya. Okay. Kemudian selanjutnya juga di untuk sikap kita membantu tetangga atau orang lain yang sedang mengalami musibah, kita seperti duka itu sekarang ini masih ada, ya masih ada di lingkungan beberapa kelompok-kelompok masyarakat kita yang membantu masyarakat kita yang kena musibah kedukaan, itu masih terjaga ya, di lingkungan masyarakat kita, di kelompok-kelompok masyarakat. Seperti dalam duka itu kan ada doa arwah dan sebagainya, itu masih ada kelihatan.
1: Iya.
0: Yang membawa beras, yang membawa telur, minyak goreng, dan sebagainya, membantu masyarakat yang kena musibah. Begitu juga dengan yang duka, sukanya juga seperti itu, ada pesta dan sebagainya, itu masih kelihatan masyarakat kita masih ada gotong royongnya, ya, membantu masyarakat yang mengalami musibah maupun yang suka maupun duka, itu masih ada di lingkungan masyarakat kita. Itu yang perlu kita pertahankan terus, pendengar RI di mana saya berada.
1: Okay.
0: Kemudian juga memanfaatkan ke teknologi sekarang ini, ya, dengan adanya HP atau penggunaan media sosial atau grup komunikasi atau WA grup, itu juga bisa membangun menggalang kepedulian, bantuan-bantuan kepada masyarakat atau
1: baik,
0: donasi atau koordinasi bantuan sosial secara digital, ya.
1: Oke. Okay. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya.
0: Oh, siap.
1: Dan tanggapannya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Iya, terima kasih dari Pak Ahmad. Terima kasih tanggapan dan juga pandangan yang memang sudah disampaikan dan memang menarik karena di tengah kehidupan yang semakin modern dan juga serba cepat, semangat gotong royong tetap punya apa namanya tempat penting gitu dalam kehidupan kita ya. Yang pasti mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kepedulian tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dari hal sederhana seperti membantu tetangga, peduli dengan lingkungan, dan mau meluangkan waktu untuk orang lain. Ya, silakan beringat di belakangnya Pak Ahmad untuk Anda yang ingin bergabung kembali, menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, opini Anda bagaimana dan seperti apa. Silakan 0821-9664-8664. Masih kami terus nantikan di 0821-9664-8664. Sekali lagi, terima kasih buat Pak Ahmad tadi sudah berbagi pandangan bagi pagi ini. Semoga semangat kebersamaan dan juga gotong royong di tengah masyarakat kita tetap terjaga ya. Baik, menit ke-15 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Silakan masih kami terus nantikan Anda bergabung di 0821-9664-8664. Seperti apa tanggapan dan komentar Anda pendengar pagi ini 0821-9664-8664 dengan topik menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan semakin individualistis. Di mana gotong royong memperkuat kepedulian sosial di tengah perubahan gaya hidup modern ya. Silakan peringar 0821-9664-8664.

Pendengar 0821 9664 8664, dan tentunya pendengar, kalau bicara gotong royong, mungkin setiap lingkungan punya ceritanya masing-masing. Ada yang masih rutin kerja bakti, ada yang punya kegiatan bersama di lingkungan, atau mungkin ada juga yang merasa sekarang masyarakat sudah mulai sibuk dengan urusan masing-masing, pendengar ya. Baik, menit ke 16 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu pendengar, sesi kita Indonesia dengan topik menjaga semangat gotong royong di tengah kehidupan semakin individualistis kita akhiri. Dan setelah ini kita akan masuk dalam sesi

0: Si kedua dengan topik memutus rantai HIV/AIDS, deteksi hingga pengobatan. Komentar dan tanggapan Anda, kami terus nantikan Anda peringar bergabung di layanan interaktif 0821-9664-8664 setelah jeda.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI hadir bukan sekedar mengudara, tetapi menjalankan amanah sebagai lembaga penyiaran publik, menyampaikan informasi akurat, memberi edukasi, menghadirkan hiburan yang sehat, menjalankan kontrol sosial, serta menjadi perekat bangsa. Dari Gorontalo, RRI terus hadir mendengar, memberitakan, dan memberi ruang bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga informasi publik tetap terpercaya di tengah perubahan zaman. Saya Sofyan Rahmola, Ketua KPU Provinsi Gorontalo, atas nama KPU Provinsi Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Terus mengudara, terus melayani masyarakat, sekali di udara, tetap di udara. Pedulilah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Dan lanjut dalam komentar dan opini pagi dengan topik memutus rantai HIV/AIDS, deteksi hingga pengobatan. Silakan pendengar 0821-9664-864 komentar dan tanggapan Anda. Kami nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif 0821-9664-864.

Dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengangkat satu persoalan kesehatan yang masih perlu kita perhatikan bersama ya. Bukan hanya soal bagaimana pengobatan bagi mereka yang sudah terinfeksi, tetapi juga bagaimana kita bisa mencegah penularan dan juga menghilangkan stigma yang masih ada di masyarakat. 0821-9664-864, komentar Anda pendengar dengan topik memutus rantai HIV/AIDS, deteksi hingga pengobatan. 0821-9664-864, silakan pendengar. Kami memberi Anda kesempatan untuk bergabung, menyampaikan komentar dan pandangan Anda seperti apa melihat persoalan ini dari sudut pandang mungkin dari generasi muda seperti apa. Silakan 0821-9664-864. Dan seperti kita ketahui bersama pendengar bahwa HIV/AIDS memang masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu kita perhatikan. Dan kalau kita bicara soal HIV/AIDS, sebenarnya persoalan bukan hanya tentang orang yang sudah terinfeksi. Ada juga hal lain yang tidak kalah penting pendengar, seperti bagaimana mencegah penularan. Kemudian juga bagaimana orang mau melakukan pemeriksaan sejak dini, kemudian mendapatkan pengobatan, dan tentunya bagaimana dukungan dari lingkungan sekitar. Silakan pendengar 0821-9664-864 ya, tanggapan Anda seperti apa, silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif atau boleh juga Anda sampaikan melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Nah, di Gorontalo sendiri, persoalan ini tentu masih menjadi perhatian ya, sejak tahun 2021 sampai pada bulan Maret 2026. Tercatat ada 1.538 kasus yang terdiri dari 913 kasus HIV dan 625 kasus AIDS. Kemudian pada tahun 2026 saja ditemukan 83 kasus baru pendengar ya. Sementara secara kumulatif ada 510 orang yang telah meninggal dunia. Jadi pendengar, angka-angka ini tentu memberikan juga gambaran bahwa persoalan HIV/AIDS ini masih perlu kita bicarakan dengan cara yang tepat ya. Dan salah satu tantangan juga itu adalah masih ada masyarakat yang merasa takut untuk melakukan pemeriksaan HIV. Ada yang takut kalau hasilnya positif, ada yang merasa dirinya tidak berisiko, dan ada juga yang tentu khawatir akan mendapat stigma atau perlakuan berbeda dari lingkungan. Silakan pendengar 0821-9664-864, masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan tanggapan, komentar, opini Anda seperti apa di 0821-9664-864. Dan kalau mendengar atau melihat ya dari angka tersebut tentu bisa dikatakan cukup banyak juga ya. Tapi untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan kasus yang saat ini cukup tinggi di Gorontalo? Apa solusi atau saran agar HIV/AIDS ini bisa kita cegah bersama? Silakan Anda boleh sampaikan di 0821-9664-864. Tentunya pendengar, padahal mengetahui status HIV lebih awal tentu ini justru juga bisa menjadi langkah penting ya. Tapi banyak dari kita juga tidak mau untuk melakukan tes gitu karena takut nanti hasilnya seperti apa atau tidak seperti kita harapkan begitu ya. Karena ya seperti disampaikan sebelumnya tadi bahwa mengetahui status HIV lebih awal justru ini bisa menjadi langkah penting. Karena ketika seseorang mengetahui kondisinya, dia bisa segera mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan anjuran tenaga medis. Tapi banyak stigma juga yang membuat mereka berpikir dua kali untuk memeriksakan diri. Ketika mereka memeriksakan diri dan setelah hasilnya ternyata positif, maka takut dengan lingkungan juga ya, dikucilkan dan sebagainya. Tapi pendengar, dengan penanganan yang tepat, orang dengan HIV ini tetap bisa menjalani aktivitas ya, bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupan dengan baik. Silakan pendengar 0821-9664-864, kami masih terus menantikan Anda bergabung untuk menyampaikan opini Anda. Dan tentunya pendengar, pencegahan ini juga kita tahu bersama bukan hanya tugas dari pemerintah saja, tetapi kita semua ini memiliki tanggung jawab bersama
agar generasi muda kita bebas dari penyebaran atau penularan HIV/AIDS. Silakan tanggapan dan komentar Anda, pendengar, seperti apa? Silakan masih kami terus nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan opini Anda, tanggapan Anda. 0821-9664-8664. Atau boleh Anda sampaikan juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo.

Ya, pendengar, pembahasannya tidak hanya soal penyakitnya. Kita juga akan melihat bagaimana kita sebagai masyarakat, khususnya generasi muda, ini bisa ikut mencegah penularan, lebih berani mencari informasi dan juga melakukan pemeriksaan, serta bagaimana juga kita memperlakukan orang yang hidup dengan HIV. Dan untuk mendapatkan pandangan dari sisi generasi muda, silakan masih kami terus nantikan Anda bergabung di 082196648664. Peringat menit ke-30 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih kami terus nantikan Anda bergabung di 082196648664. Silakan.

0: Ya, baik pendengar Persatu dimanapun Anda berada, silakan 082196468664 dari pandangan Anda, seperti apa komentar dan tanggapan Anda, silakan pendengar. Dan pagi ini kami juga sudah tersambung dengan ya, Ibu Nima di Gorod. Ya, silakan Ibu Nima, komentar Ibu Nima seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan. Jadi, Ibu Nima.
1: Memang memprihatinkan sekali ya.
0: Betul.
1: Penyebab AIDS sekarang ini bukan makin berkurang tetapi makin meningkat setiap tahunnya. Jadi mungkin saya sebagai masyarakat, mungkin kita ini perlu melakukan upaya-upaya seperti dari tim kesehatan atau dinas kesehatan masing-masing wilayah, daerah, itu memberikan penyuluhan setiap secara kontinu kepada seluruh. Pertama kita mulai kalau dari sekolah-sekolah dulu, SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Mungkin itu bisa dilakukan hingga sedikit demi sedikit kesadaran dari anak-anak muda ini makin baik tentang bahayanya penyakit HIV/AIDS ini. Jadi saya dengar bahwa akumulasi yang meninggal sudah berjumlah 500 orang ya, sangat memprihatinkan. Jadi kami, saran kami hanya itu saja.
0: Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ibu Nima dari Gorontalo Utara sudah bergabung, dan tentunya ya mendengar komentar dari Ibu Nima, ini tentu terlihat masih ada banyak hal yang perlu kita pahami bersama, terutama soal bagaimana cara mencegah penularan, pentingnya juga mengetahui informasi yang benar, dan bagaimana kita bersikap kepada orang yang hidup dengan HIV gitu ya. Dan selanjutnya kita juga sudah tersambung dengan penelpon selanjutnya, ada Pak Rival ya. Iya. Halo Pak Rival. Iya, sudah tersambung dengan Pak Rival. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Silakan Pak Rival, komentar Pak Rival terkait dengan HIV AIDS ini. Silakan Pak Rival.
2: Oke, menurut saya untuk angka HIV AIDS di Gorontalo ini sudah semakin naik, dan saya sih berharapan besar kepada semua kalangan, khususnya kami sebagai anak muda. Alhamdulillah kan sekarang kita kan sudah berani-beraninya untuk olahraga, dan untuk apa salahnya kita setiap pagi itu luangkan waktu, dan kita punya mengatur diri untuk waktu tidur kita, karena untuk HIV/AIDS itu kan salah satunya pergaulan dalam hal-hal apapun. Jadi saya mewakili pemuda, mewakili teman-teman milenial, semoga dengan adanya angka HIV ini, tingkat kontrol dari orang tua, jadi untuk pergaulan itu bebas. Terus terang untuk pergaulan itu menurut saya sih tidak jadi ngaruh juga, tetapi lagi kembali ke diri kita untuk bagaimana bisa mensterilkan atau bisa menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu.
0: Oke. Iya, baik. Kalau stigma bisa dikurangi, tentu masyarakat juga akan lebih terbuka begitu untuk mencari informasi dan juga mendapatkan layanan kesehatan, terutama generasi muda, karena anak muda itu punya banyak ruang untuk belajar, berdiskusi, dan menyebarkan informasi kepada teman-temannya. Pencegahan juga sebenarnya dimulai dari pengetahuan dan perilaku sehari-hari. Ini Farival, kami minta tanggapannya mengenai hal ini. Bagaimana?
2: Mohon maaf nih, ulangi suaranya kurang jelas.
0: Iya, anak muda ini kan punya banyak ruang gitu untuk belajar, berdiskusi, dan juga menyebarkan informasi kepada teman-temannya. Tentu pencegahan juga sebenarnya dimulai dari pengetahuan dan perilaku sehari-hari begitu. Nah, kalau pandangan Pak Rival ini seperti apa?
2: Kalau untuk pandangan saya, ini saya selalu terapkan di khususnya di kampung halaman saya, di Kecamatan Tap, apalagi di Kabupaten Bandar Belango. Saya sering membuat giat aktif untuk anak-anak muda yang ada di Bandar Belango, khususnya yang ada di Kecamatan Tap. Saya setiap minggu ada event-event kecil maupun event besar. Dulunya anak-anak tidurnya jam-jam 2, jam-jam 4, maupun sampai pagi pun. Sekarang mereka sudah mengontrol diri. Nah, jadi sosialisasi itu seperti saya buat. Walaupun saya tanpa ada sedikit dari pemerintah, dimantau oleh pemerintah, tetapi alhamdulillah inisiatif dari saya sendiri. Kenapa? Karena berkatnya kita anak muda, suatu dari itu akan kita kembangkan sama-sama. Jadi saya juga bukan hanya membuat giat, membuat apa, saya buat diskusi, malah saya duduk di warkom, menyampaikan seperti ini. Karena apa? Pentingnya kolaborasi kita sebagai pemuda dengan pemerintah untuk bisa sama-sama mengatasi wadah seperti ini. Karena kita lihat wadah seperti ini di Gorontalo ini semakin banyak, ya kan? Jadi alhamdulillah juga pemerintah kami Bone Belango itu sudah melarang giat-giat di atas jam 12 malam. Jadi alhamdulillah kami sangat berkolaborasi dengan bagus maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa sampai di bawah pun, itu alhamdulillah kami satu irisan untuk bagaimana menjaga kestabilitas dari kepemudaan ini.
0: Oke, okay. Ya baik. Kalau kita rangkum pembahasan dari yang disampaikan sama Pak Rival, ada beberapa hal yang saling berkaitan juga ya. Ada pengetahuan yang benar dan pencegahan, ada keberanian juga untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan, dan ada dukungan juga. Semua bagian ini penting karena memutus rantai HIV/AIDS ini bukan hanya tugas satu pihak, masyarakat juga punya peran termasuk generasi muda. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin minta satu komentar terakhir nih dari Pak Rival untuk pendengar khususnya anak muda di Gorontalo. Pesan dan juga solusi ya, Pak Rival, untuk generasi muda Gorontalo agar lebih peduli terhadap pencegahan HIV/AIDS, berani melakukan deteksi dini, dan tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV.
2: Iya. Pesan dan kesan saya dari mewakil teman-teman pemuda yang ada di seluruh kalangan dimanapun Anda berada, jangan takut untuk melawan HIV/AIDS. HIV/AIDS bukan suatu penyakit yang harus kita hindari, harus kita musuhi bersama, tetapi HIV/AIDS bagaimana cara kita sebagai pemuda untuk bisa mengatasi bersama. Jika ada temannya yang sudah terlibat HIV/AIDS, itu bukan seperti penyakit lain yang berbeluar. Ini HIV/AIDS ini munculnya ada berbagai-bagai item, tentangan di pasangan, suntik, tapi untuk mendekati sesama terkenanya positif HIV/AIDS, jangan hindari dia, hindari penyakitnya, orangnya jangan hindari. Jadi saya berpesan kepada semua kalangan, ayo jangan melihat diri kita sampai saat ini tidak ada penyakit HIV/AIDS. Terus terang dari saya pribadi, saya sebulan itu sampai 2-3 kali periksa. Karena apa? Tidak tahu-tahu saya berbaur dengan siapa, saya suntik menggunakan apa. Betul. Alhamdulillah sampai saat ini posisi saya, organ tubuh saya, karena emang hari ini kita klaim bahwa kita sehat, ya. Tetapi kita belum pernah mencoba untuk mencek kesehatan, meminta vitamin ke pihak rumah sakit, puskesmas, maupun kader-kader desa kesehatan yang ada di desa. Ayo sama-sama kita berantas ini penyakit seperti ini. Karena sekali lagi, jangan hindari orang yang kena penyakitnya, hindari adalah penyakitnya. Jadi itu. Ya, itu dari saya, karena banyak teman-teman yang terlibat terkena HIV/AIDS ini, mereka sudah menjadi suatu kekurangan dirinya sendiri. Ayo kita rangkum mereka, mereka juga teman kita, sahabat kita, kerabat kita, kita berikan motivasi, itu suatu perjalanan mereka. Jadi saya berharap kepada semua pemuda yang ada di Gorontalo maupun di mana berada, penyakit ini, ayo, kalau bukan kita siapa lagi untuk bisa memberantas penyakit. Itu aja dari saya, Pak.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Rival atas komentar dan pandangan Anda pagi ini. Ya. Ya, baik. Tentunya dari pembahasan kita dan mendengar di komentar dari Pak Rival tadi bisa apa namanya melihat bahwa memang AIDS bukan hanya persoalan kesehatan tetapi juga menyangkut bagaimana kita memahami informasi dan juga memperlakukan sesama gitu ya. Jadi ya jangan sampai karena informasi yang kurang tepat seseorang justru takut memeriksakan diri, dan jangan pula karena status kesehatan seseorang kemudian dia dijauhi atau didiskriminasi ya, seperti yang disampaikan sama Bung Rival tadi bahwa jauhi penyakitnya bukan orangnya ya. Yang bisa kita lakukan adalah membekali diri dengan informasi yang benar, menjaga perilaku yang sehat, berani melakukan pemeriksaan ketika diperlukan, dan juga memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Karena semakin banyak orang yang memahami persoalan ini dengan benar, semakin terbuka pula kesempatan untuk melakukan pencegahan dan juga penanganan lebih awal ya. Silakan pendengar 082199668664. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa komentar dari masyarakat mengenai HIV/AIDS. Dari tanggapan yang disampaikan terlihat bahwa masih ada banyak hal yang perlu kita pahami, bahwa terutama soal bagaimana cara mencegah penularan, pentingnya mengetahui informasi yang benar, dan bagaimana kita bersikap kepada orang yang hidup dengan HIV. Yang menarik, persoalan HIV/AIDS ini ternyata bukan hanya soal kesehatan pribadi, ada juga soal lingkungan, keluarga, bahkan bagaimana kita memberikan dukungan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kurang informasi kemudian muncul rasa takut yang berlebihan atau justru memberikan stigma kepada orang dengan HIV ya. Ya, silakan beringat 082199668664, masih kami terus nantikan Anda untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda pagi ini. Silakan pendengar, menurut Anda apa yang paling penting untuk dilakukan agar masyarakat khususnya generasi muda semakin paham tentang HIV/AIDS. Jadi buat pendengar yang ingin ikut memberikan komentar, silakan Anda bisa hubungi kami sekarang melalui layanan interaktif di 082199664664. Tentu kami akan dengarkan pendapat Anda, dan tentunya tepat kita akan dengarkan juga untuk komentar Anda. Silakan 082199668664. Ya, baik pendengar, di antara Anda juga yang saat ini tengah mendengarkan kami, ya barangkali ada yang punya pengalaman melihat bagaimana pemahaman masyarakat di sekitar kita tentang HIV/AIDS, atau mungkin ada pendapat soal stigma dan juga perlakuan terhadap orang dengan HIV/AIDS. Silakan bergabung bersama kami melalui sambungan telepon 082199668664. Ya, tidak perlu panjang-panjang, cukup sampaikan komentar atau tanggapan Anda tentang pembahasan kita pagi ini. Silakan di 082199668664. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, menit ke 44 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan sesi kedua dengan topik memutus rantai HIV/AIDS, deteksi hingga pengobatan, kita akhiri pendengar dalam komentar dan opini pagi. Nanti setelah ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga, dan jangan lupa juga untuk Anda pendengar bahwa sebentar pada pukul 16 ya, di jam 4 sore, topik tersebut tentang memutus rantai HIV/AIDS, deteksi hingga pengobatan, ini juga akan kita pertajam lagi, kita akan bahas lebih lanjut bersama beberapa narasumber pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dalam tamu kita. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program Satu Dalam Komentar dan Opini Pagi dengan topik Gorontalo Half Marathon ketiga tahun 2026, bagaimana kesiapannya? Untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan kami di Pro 1 dalam komentar dan opini pagi dengan topik Gorontalo Half Marathon ketiga tahun 2026, bagaimana kesiapannya? Silakan pendengar 0821-9664-8664, tanggapan dan komentar Anda silakan kami nantikan. Kalau kita bicara soal olahraga ya, jadi kalau kita bicara olahraga lari, sekarang ini rasanya semakin banyak orang yang mulai tertarik pendengar. Nah dulu mungkin lari identik dengan atlet atau mereka yang memang serius menekuni olahraga. Tapi sekarang kita bisa melihat anak muda, bahkan orang tua ya, komunitas bahkan orang yang baru mulai olahraga ikut meramaikan berbagai event lari. Nah di Gorontalo sendiri ada satu kegiatan yang cukup menarik perhatian, yaitu Gorontalo Half Marathon atau GHM yang tahun ini kembali digelar untuk yang ketiga kalinya. Dan pagi ini kita akan melihat bagaimana persiapannya sekaligus bagaimana event seperti ini bisa menjadi ruang olahraga, hiburan, promosi daerah dan juga menggerakkan ekonomi masyarakat ya. Komentar dan tanggapan Anda pendengar silakan kami nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-9664-8664. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Gorontalo Half Marathon atau GHM ini bukan sekedar juga kegiatan orang berkumpul lalu berlari dari garis start sampai garis finish. Dan memang inti kegiatannya adalah olahraga. Tapi kalau kita lihat lebih luas, event seperti ini tentu juga bisa membawa dampak lain untuk daerah pendengar. Dan apalagi kalau pesertanya datang dari luar Gorontalo ya. Mereka tentu tidak hanya datang untuk berlari, bisa saja mereka menginap di hotel, mencari makanan khas Gorontalo, kemudian juga membeli oleh-oleh, jalan-jalan ke tempat wisata atau sekedar menikmati suasana daerah kita. Jadi pendengar, satu event olahraga bisa ikut mengenalkan Gorontalo kepada orang-orang di luar daerah. Dan sekarang memang semakin banyak daerah yang memanfaatkan kegiatan olahraga sebagai bagian dari promosi wisata. Nah, istilahnya sering kita dengar sebagai sport tourism ya, atau wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olahraga. Silakan pendengar 0821-9664-8664, komentar dan tanggapan Anda silakan. Anda boleh bergabung di layanan interaktif 0821-9664-8664. Kita sudah tersambung dengan Bapak Muhammad Faisal Abdurrahman. Ya, halo ya. Pak Faisal.
1: Halo ya.
0: Ya, kita mulai dari event dulu ya Pak, karena GHM ya, tahun ya. Ini sudah memasuki pelaksanaan yang ketiga. Tentu ada pengalaman dari pelaksana sebelumnya yang bisa menjadi bahan untuk penyelenggaraan tahun ini. Nah, Pak Faisal, kami juga ingin meminta tanggapan mengenai rencana pelaksanaan GHM tahun ini. Ini bagaimana tanggapannya Pak? Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali akan melaksanakan GHM ini?
1: Baik, untuk pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun 2026 ini tentunya banyak harapan yang kami berikan untuk pelaksanaan di tahun ini.
0: Baik.
1: Terutama perbaikan di tahun-tahun sebelumnya, di antaranya mungkin pelaksanaan yang lebih profesional dari pendataan pelari sampai dengan nanti pada saat event dilaksanakan. Terutama yang paling utama itu adalah keselamatan para pelari. Disediakan water station yang cukup standar dan memenuhi, kemudian juga dengan ketersediaan tenaga medis di beberapa titik-titik poin di lintasan lari. Itu mungkin poin-poin harapan kami ke depan.
0: Oke, kalau kita bicara soal event lari, tentu orang yang sudah lama menekuni olahraga ini punya cerita tersendiri ya. Tapi kalau sempat dengar juga bahwa Pak Faisal juga hobi lari juga ya Pak?
1: Siap, ya. Okay. Saya hobi lari di kemarin sudah pernah ikut event Jakarta International Marathon dan Makassar Half Marathon juga.
0: Oke, okay. Sejak kapan ini Pak hobinya?
1: Kalau saya hobinya baru 2 tahun, mau jalan 2 tahun, Pak. Oh. Kemarin di tahun lalu juga sempat ikut kegiatan Gorontalo Half Marathon. Tapi ambil yang 10 km.
0: Waduh, lumayan panjang juga ya, Pak. Oke, ada yang awalnya hanya coba-coba, kemudian menjadi kebiasaan. Ada juga yang awalnya sekedar menjaga kesehatan, ya lama-lama malah ikut komunitas dan berbagai perlombaan gitu ya. Kalau Pak Faisal sendiri, tentu pendengar juga ingin tahu sedikit perjalanan hobinya gitu. Kami minta komentarnya sedikit tentang hal tersebut, Pak. Sudah berapa lama?
1: Kalau saya pribadi berawal dari FOMO, ya, lihat orang lari di jalanan kayaknya asik, ikut-ikutan FOMO lari, terus karena ternyata punya dampak terhadap diri saya pribadi, terutama untuk kesehatan juga, dan terutama juga untuk program-program penurunan berat badan dan lainnya, sehingga lama-lama kok tertarik gitu, jadi suka dengan olahraga lari, terus ikut olahraga lari, terus daftar event, lama-lama udah jadi hobi dan kebiasaan seperti itu.
0: Oke, iya, baik. Terima kasih Pak Faisal atas komentar dan pandangannya pagi ini sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi. Iya, baik. Dan tentunya pendengar, dari apa yang kita dengarkan bahwa memang Gorontalo Half Marathon bukan hanya tentang berlari dan mencapai garis finish, ada semangat hidup sehat juga dan ada komunitas, ada kesempatan untuk memperkenalkan Gorontalo dan tentu ada peluang bagi masyarakat tentu serta pelaku UMKM untuk ikut merasakan manfaat dari kegiatan ini, peringat ya. Jadi mudah-mudahan persiapan GHM yang ketiga ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya tidak hanya menjadi event olahraga tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan potensi Gorontalo kepada peserta yang datang dari berbagai daerah ya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Faisal sudah bergabung untuk menyampaikan komentarnya pagi ini. Menit ke-58 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, komentar dan opini pagi kita akhiri pendengar. Dan jangan lewatkan bahwa topik tersebut tentang Gorontalo Half Marathon ketiga tahun 2026, bagaimana kesiapannya. Kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog pada pukul 9. Dan sebelumnya pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan,